0: Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberkati.
1: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
1: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Bolaang Mongondo Utara periode 2025-2030.
3: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
4: Apa?
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Laporan khusus.
6: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
7: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, Obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia, karena menurutnya surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
6: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-1998, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
7: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
6: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
7: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar Rp599,4 triliun. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
7: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
5: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu Masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
8: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada Krismon tahun 1997-1998. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasa kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah model berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
2: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
10: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga di

0: dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang. Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: 101, karena informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 playlist.

0: UGD adalah unit gawat darurat, sedangkan IGD instalasi gawat darurat. Pada dasarnya, UGD dan IGD merujuk pada layanan medis darurat yang sama, namun IGD adalah istilah yang lebih modern dan dianjurkan secara resmi sesuai regulasi Kementerian Kesehatan. Perbedaan utama lainnya terletak pada skala fasilitas, di mana UGD cenderung lebih kecil dan melayani kasus yang kurang kompleks, seperti luka ringan atau demam tinggi. Sementara IGD yang lebih besar memiliki peralatan lebih lengkap dan dapat menangani kasus yang lebih serius seperti kecelakaan parah atau serangan jantung. Nah, jadi kapan harus mengunjungi UGD atau IGD? UGD, jika Anda mengalami kondisi darurat ringan yang membutuhkan perhatian segera, seperti sakit telinga, sakit punggung, atau diare. IGD, jika Anda atau orang terdekat mengalami kondisi yang mengancam nyawa, seperti cedera serius akibat kecelakaan, sesak napas parah, atau gejala stroke.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ikan goreng nih. Apa rahasianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Satu RRI Singaraja.

0: kasus campak di Indonesia mulai mengalami peningkatan. Penyakit yang hampir terkendali kini kembali mengancam anak-anak. Campak adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Virus ini menyerang saluran pernafasan dan menyebar sangat cepat melalui udara. Gejala awal campak biasanya dimulai dengan demam tinggi, batuk, pilek, mata merah, dan tubuh terasa lemas. Beberapa hari kemudian, muncul ruam merah yang dimulai dari wajah lalu menyebar ke seluruh tubuh. Campak bukan sekedar ruam merah di kulit. Pada beberapa kasus, campak dapat menyebabkan komplikasi serius seperti radang paru-paru, diare berat, bahkan radang otak yang berbahaya bagi anak. Anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi memiliki risiko lebih besar untuk tertular dan mengalami komplikasi tersebut. Imunisasi tetap menjadi cara paling efektif untuk melindungi anak dari campak dan mencegah penyebaran penyakit di masyarakat. Lindungi anak-anak dan kenali gejala asal campak dan pastikan mendapatkan imunisasi lengkap. Imunisasi bukan hanya melindungi satu anak, tetapi juga melindungi keluarga, teman, dan masa depan generasi Indonesia.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pro 1 RRI Singaraja. Selamat pagi.
1: Pagi, Bu.
0: Anak-anak, sudah baca LKS halaman 20 kan? Ibu akan adakan kuis. Ketut Dame, apa itu teks eksposisi?
2: Teks yang berisi gagasan atau pendapat yang bertujuan agar orang lain memahami gagasan atau pendapat tersebut, Bu.
0: Bagus. Sekarang Komang Agus, sebutkan struktur dari teks eksposisi.
3: Apa ya? Nggak tahu, Bu.
0: Oke, yang lain. Silahkan, ada yang bisa?
4: Saya boleh, Bu.
0: Ya, silahkan Ketut lagi.
2: Pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Wow!
5: Bukankah dengan membaca, kita bisa mengetahui berbagai hal? Tambah wawasan, membacalah.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar video di Facebook. Video yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan Kemenkeu yang mengajak masyarakat untuk segera mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi sebesar 20 miliar rupiah melalui nomor telepon yang tercantum dalam video tersebut. Unggahan itu menampilkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Zuhasil Nazara dan juga berisikan keterangan sebuah nomor yang bisa dihubungi untuk mendaftar bantuan dan hibah tersebut. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menggunakan alat pendeteksi artificial intelligence hype moderation, hasil analisis menunjukkan bahwa video itu terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dengan tingkat probabilitas mencapai 98,1%. Kemudian dengan menelusuri akun Instagram Kementerian Keuangan @ppid.kemenkeu, video yang beredar dan mencatut nama Zuhasil Nazara adalah palsu atau deepfake.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

97 Mazulan FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: terlewatkan Halo RRI. Mari kita simak lagi.
1: Halo RRI, adanya prihatin karena adanya banyak siswa yang belum bisa membaca.
2: Halo RRI, ini loh membuang sampah sembarangan, bisa maklum dan tidak membuang sampah di got gitu.
3: Kenyataanlah di Perona dibatalkan, terus sekarang mau Perona nggak bisa, gimana solusinya?
0: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, dan informasi melalui line telepon 0362-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya. Bersama Halo RRI.

97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Senang sekali ke pagi hari ini kembali Eni hadir ya, menemani Anda semuanya di program acara Halo RRI. Seperti biasa pendengar Pro 1, Halo RRI hadir 3 kali ya setiap minggunya, hari Senin, Rabu, dan juga hari Jumat. Jadi silakan untuk pendengar semuanya, buat Anda yang mau bergabung bersama kami di program acara Halo RRI. Jadi Halo RRI bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat luas terkait dengan laporan maupun keluhan publik terkait layanan kebutuhan masyarakat, yang nantinya laporan maupun keluhan publik terkait layanan masyarakat ya yang diterima akan ditindaklanjuti bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Jadi program Halo RRI dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan jawaban atas masalah yang dihadapi dengan mendengarkan dan mencari solusi bersama stakeholder. Program ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan dan keluhan mengenai layanan kebutuhan masyarakat. Laporan dan keluhan tersebut selanjutnya akan diterima dan ditindaklanjuti bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Jadi dengan adanya penjelasan dari pihak terkait, tentu masyarakat dengan mudah ya mendapatkan solusi dari permasalahan yang mereka alami melalui program Halo RRI. Silakan pendengar Pro 1 yang ingin bergabung bersama kami di program Halo RRI, sudah kami buka ya line teleponnya di 0362 24644, atau Anda juga bisa bergabung di WhatsApp kami di 0811 399 9790. Silakan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, atensi dari Anda semuanya ini tunggu ya di 0362 24644, atau di WhatsApp kami di 0811 399 9790. Jadi pendengar Pro 1, Eni sudah setia ya menanti Anda untuk bergabung dalam program Halo RRI pagi hari ini. Silakan atensi dari Anda semuanya, Eni tunggu di 0362 24644, atau bisa juga di WhatsApp kami di 0811 399 9790. Silakan pendengar Pro 1 yang mau bergabung di WhatsApp ataupun di line telepon ya, sudah kita buka. Jadi gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Siapa tahu Anda punya pengalaman gitu ya yang tidak enak menurut Anda terkait dengan pelayanan publik, silakan langsung sampaikan di program Halo RRI. Jadi pendengar Pro 1, silakan buat Anda semuanya mau bergabung di 0362 24644, atau di WhatsApp kami ya di 0811 399 9790. Jadi ini masih menunggu atensi Anda semuanya untuk bergabung dalam program Halo RRI untuk pagi hari ini. Silakan pendengar yang mau bergabung bisa di 0362 24644, atau di WhatsApp kami di 0811 399 9790. Kalau belum ada yang bergabung, ini akan berikan satu informasi untuk Anda semuanya. Ini terkait dengan himbauan ya dari Bupati Buleleng Inyoman Sucidre yang mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar sampah selama musim kemarau atau tidak membakar sampah sembarangan. Kondisi lingkungan yang kering ini membuat api lebih mudah menyebar dan berpotensi memicu kebakaran lahan. Himbauan tersebut disampaikan menyusul sejumlah kejadian kebakaran lahan di wilayah Buleleng. Menurut Sucidre, banyaknya daun dan ranting yang mengering selama musim kemarau ini menjadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko kebakaran. Sucidre juga meminta masyarakat mengelola sampah dengan cara mengumpulkan dan membersihkannya, bukan dengan membakar. Sampah yang telah dikumpulkan nantinya dapat diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk dibawa ke TPA Bengkale. Menurutnya, sampah organik yang terkumpul juga masih dapat dimanfaatkan ya menjadi kompos. Karena itu, pengelolaan sampah dinilai lebih aman sekaligus memberikan manfaat dibandingkan membakarnya di lingkungan sekitar. Bupati Sucidre menegaskan pembakaran sampah di tengah kondisi kering itu beresiko memicu kebakaran,
terutama karena masih banyak ditemukan masyarakat yang

itu bisa diolah menjadi kompos. Kalau anorganik bisa dibuang ke TPA ya, TPA terdekat dari tempat tinggal Anda. Ini yakin pasti biasanya masing-masing desa itu pasti punya TPA masing-masing, atau kadang ada juga mobil gitu ya dari lingkungannya, itu biasanya ada mobil sampah pengangkut, mungkin bayar sebulan berapa gitu ya. Itu ini rasa semua ada, jadi jangan pernah membakar sampah sembarangan, apalagi di musim kemarau seperti sekarang ini banyak banget terjadi ya, banyak banget terjadi kebakaran yang awalnya hanya ingin membersihkan sampah atau limbah-limbah sampah kering yang ada di pekarangan. Jangan sampai ya, karena beberapa waktu lalu di lingkungan tempat tinggal ini juga pernah terjadi. Jadi memang setelah membakar itu sudah disiram, jadi dikira sudah mati apinya, ternyata asapnya masih, dan malam harinya malah muncul percikan api. Dan syukurnya itu ada tetangga yang lebih cepat gitu ya melihat dan lebih sigap juga, langsung menelpon pemadam kebakaran. Jadi sungkare tidak terjadi ya kebakaran yang meluas atau ke pemukiman yang lainnya. Jadi itu merupakan contoh ya, contoh yang tidak baik. Jadi jangan sampai membakar sampah ya, entah itu apalagi kalau di lingkungan yang padat penduduk itu, jangan sampai. Banyak sekali kasus-kasus belakangan ini terjadi. Jadi rumah terbakar, kemudian ruko terbakar, itu hanya karena membakar sampah sembarangan. Jadi jangan ya, apalagi di musim kemarau seperti sekarang ini, pendengar dihimbau ya untuk selalu menjaga kewaspadaan. Buang sampahlah pada tempatnya, ingat pilah dulu sampahnya sebelum dibuang. Jadi mana sampah organik, mana sampah anorganik.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama ini untuk pagi hari ini. Kita masih di program acara Halo RRI. Jadi silakan buat Anda semuanya pendengar yang mau bergabung bersama kami, silakan line telepon 24644 atau di 0811-399-9790. Sudah ini buka ya, sudah ada yang bergabung. Ini sapa dulu, Halo RRI, selamat pagi.
1: Pagi
0: ya, RRI. Om Sosiastu, selamat pagi Pak Narto, apa kabar pagi hari ini?
1: Baik-baik, Pak Eni tetap ceria.
0: Inggi, terima kasih.
1: Sejarah matahari bersinar.
0: Astungkare. Pak Narto, silakan punapi niki Pak Narto.
1: Bagi, saya salut atas kepemimpinan Pak Bupati dengan Wakil Bupati Pak Sujudjo dan Pak Supriyatna dengan jajaran perintah daerah eksekutif legislatif kan itu ya. Jadi berbenah untuk Buleleng lebih bersinar dan sejahtera, tidak memperhatikan infrastruktur saja tapi UMKM, perekonomian diperhatikan. Dari yang saya mengalami kondisi proses perjalanan hidup saya, dari udah lama, udah baru, pemerintahan bupati pertama, kedua, sampai sekarang. Ya, perkembangan zaman. Jadi bupati pasal ini mengikuti perkembangan dan tidak mengurangi nilai-nilai historis, malah membangkitkan. Jadi ada program perbaikan infrastruktur di titik nol Praja Mandala, kemudian ada program Kota Pusaka, perhatikan bangunan-bangunan tua, pelabuhan tua, dan seterusnya. Nah ini saya sangat setuju, tetap nilai historis diperhatikan karena Buleleng adalah kota tua. Artinya penjajahan di Bali itu dimulai dari Buleleng, dari pelabuhan Buleleng. Sampai ada ibu kota Sunda kecil di Buleleng, dan pendidikan SMA Singaraja, jalan-jalan. Nah, kontribusinya hendaknya ini pemerintah provinsi pusat memperhatikan hal ini. Jangan baru rame di Bali Selatan, Pak Gubernur dari Buleleng ya harus memperhatikan dan membantu perkembangan ini untuk pelestariannya. Caranya ya program pelestarian nilai budaya atau bangunan bersejarah yang bisa menjadi pusat pemerintahan zaman dulu, pusat pemerintahan sekarang untuk Buleleng dan pariwisata. Jadi kembalikan Bulelengku kan itu ya. Apa yang baik dulu, apa yang ada dulu bisa dihidupkan, kembalikan. Nah, sehubungan dengan itu, saya melihat aset-aset yang ada di Buleleng ini kan ada peninggalan bangunan pusat, bangunan provinsi yang ada di Buleleng. Mohonlah bagian aset untuk mendatanya dan mana yang bisa dipakai untuk kepentingan umum. Moga-moga yang memohon untuk kepentingan umum, artinya organisasi, selain ada dimohon oleh ASN yang tinggal di perumahan-perumahan dinas, kemudian menjadi hak milik. Jadi ini misalnya organisasi P2M, buat sekretariat, pensiunan, persatuan pensiunan, minta sekretariat, mudah-mudahan ini menjadi perhatian untuk melihat organisasi itu adalah eksis untuk memberi masukan pada pemerintah daerah. Berikutnya, ada beberapa pendapat apakah ada kelanjutan kawasan titik nol ini ke timur atau ke barat atau ke utara. Yang menjawab itu adalah dinas terkait apa Pak Bupati atau Pak PUTR kadesnya ya. Kades ya.
0: Iya.
1: Misalnya kebanyakan Tegal.
0: Kepala dinas
1: PUTR ya. Karena saya duduk karena saya sering kumpul di rumah hanya Tegal, Sukaduka, Candaria lah. Beli. Maman, banyak Tegal kan gini. Pak Suci itu di banyak Tegal. Wih bontieng iya, tapi nama Tegal Sarina banyak Tegal. Sing tutugangnya ngawang. Kenapa? Asli cantik lah banyak Tegal itu. Ngaminang kedas ngawangan itu. Nah, belum terkata itu.
0: Gih, baik.
1: Nah, kalau ngomong di RRI, lalu RRI atau ketemu, sehingga saya punya pendapat, Pak Bupati, pelayanan publik bukan dilayani. RRI ini adalah penyambung rakyat dengan pemerintah. Mudah-mudahan ada program Bupati menyapa kan udah. Apakah setahun diprogramkan berapa? Sehingga tidak ada alasan, wih bupatinya sibuk sekali, sehingga tidak ngerti ngubungi untuk interaktif. Nah mungkin itu tidak ada kata-kata atau kalimat demikian atau informasi demikian. Bisa online, bisa di mana dia sesuai dengan itu, terus direkam lah wawancaranya. Nah sehingga masyarakat ngasih masukan untuk kebersamaan antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga nyambung antara program pemerintah sebelum selesai ada masukan dari masyarakat. Jadi ke timur juga itu, ke utara sampai ke Pelabuhan Buleleng, sehingga aset-aset yang ada baik yang ke utara itu milik pemerintah bisa diselamatkan, dilestarikan. Misalnya bangunan-bangunan tua kalau milik perorangan, pemeliharaannya dianggarkan, sehingga ada perda bangunan atau aset peninggalan sejarah, masyarakat yang punya diberi pemeliharaan tiap tahun, sehingga dia tidak jual, tidak kontrakkan. Bisa menjadi tempat wisata kalau terutama orang Belanda, Eropa datang, dia cari Buleleng. Di Pelabuhan Buleleng sering sekali saya temu turis dengan guide-nya, Pak, dari mana nih? Belanda, dia sudah tahu, Pak, bawa peta. Dia lihat-lihat, mencocokkan yang dulu dengan sekarang. Sehingga saya berpikir ini harus dilestarikan. Harus cari mana yang aslinya. Jangan banyak dirubah sehingga hilang nilai historisnya. Nah itu sehingga gedung-gedung, toko-toko di depan itu, mudah-mudahan bagian aset sudah punya ketegasan, kepastian bahwa itu apakah milik pemerintah daerah dengan legalitasnya atau pemilik toko itu sudah punya hak milik usaha, sudah punya hak milik atau hak sewa. Banyak yang menginginkan kalau pembangunan Pelabuhan Buleleng itu bisa dibuka, dirangkan sehingga kelihatanlah pantainya yang itu asri, tenang dari jalan. Nah itu beberapa pesan saya. Terakhir kemarin dua minggu lalu, ya seminggu lalu saya ke Beratan TBK ke barat. Ya karena saya dari banyak Tegal, Bali Med ke selatan jalan-jalan beberapa kali, pindah-pindah aja tembus nih ke Beratan, ke TBK. Saya masuklah dengan teman dari Beratan. Ternyata sudah banyak sekali perumahan di barat Beratan tuh. Ada villa, dipa, apa saya lupa itu. Saya duduk di villa, melihat ke utara, ada sawah Bali Med, saya lihat. Saya foto ini, saya kirim nanti fotonya ke RRI ini. Jalan setapak sudah ada ke utara. Kurang lebih 1 kilo bisa tembus Bali Med selatannya. Sehingga membuka peluang untuk jalan alternatif dari Beratan itu ke barat, bisa tembus ke Banyak Tegal utara. Atau mungkin nanti ada jalan tembus ke selatan lagi, Sangkeun. Sehingga masyarakat gini, Pak Bupati ngelah Bali Med, masa dekat Bali Med, oh menang Pak. Bagi hati sudah merintis dengan Pak suratnya ini nyambung, kok tidak diteruskan ke selatan. Kami warga Banyak Tegal sangat mengharapkan bisa dilanjutkan ke selatan, terus penjajakan keberatan. Biasanya hambatannya satu, kalau tidak salah, kalau saya sering masa muda dengan Pak Wirte almarhum pengapling tanah, pengapling itu kadang-kadang ada maklar yang jahil. Jahilnya itu, nah mudah-mudahan tidak salah saya, diblokir dan sekian hari, nanti kalau yang membuka jalan itu dia dijual mahal. Apakah ke Bali Med ini sudah disurvei, mudah-mudahan dari PU bisa menjawab, untuk jalan alternatif dari Beratan, apabila ada kegiatan di Atus Pate, Tugu Singa, bisa lewat ke sini, mm-hmm. diatur ke sekolah SMK. Jadi lebih cepat dia jalan pintas ke Bali Med, ke selatan itu. Nah, sekian, terima kasih yeah. Om Santi Santi, Om Rahayu Rahayu.
0: Rahayu.
1: Untuk semua pendengar, maaf jika keliru.
0: Baik, terima kasih Pak Narte sudah panjang lebar memberikan saran dan masukan. Baik, terima kasih banyak Pak Narte. Tadi sudah banyak sekali ya masukan-masukan, saran yang diberikan dan juga apresiasinya terhadap pembangunan di Buleleng, di mana Bupati dan Wakil Bupati serta pihak-pihak terkait yang sudah berbenah untuk Buleleng yang lebih bersinar gitu ya. Jadi karena seperti yang kita ketahui sudah banyak ya, jadi peninggalan-peninggalan sejarah atau warisan-warisan budaya yang kembali ditata ulang ya oleh pimpinan kita sekarang, seperti halnya di titik nol di mana sekarang yang namanya Praja Mandala Tugu Singa Amara Raja itu juga sudah rampung. Kemudian sekarang masih proses penataan di wilayah Pasar Anyar Singaraja atau di Jalan Ponegoro. Kemudian nanti akan berlanjut penataan di Pelabuhan Buleleng. Jadi harapannya Pak Narte, semoga apakah bisa kenten nggih toko-toko yang dekat dengan pelabuhan mungkin dihilangkan atau gimana. Jadi mungkin dicek dulu apakah itu lahan hak guna pakai atau hak milik gitu Pak nggih. Jadi agar dari jalan itu sudah langsung kelihatan sepanjang jalan di pelabuhan nih nggih, biar agar kelihatan pantai, kemudian tugunya kenten nggih. Baik, terima kasih saran dan masukannya dari Pak Narte. Terima kasih banyak. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, ini kembali menunggu atensi Anda semuanya untuk bergabung bersama kami di Halo RRI. Silakan yang mau bergabung, kita masih punya waktu ya, kurang lebih 5 menit ke depan. Jadi silakan pendengar Pro 1 yang mau bergabung di 0362224644, atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di WhatsApp kami ya di 0813999790.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Dan 7,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, tanda sudah ya, ini menemani Anda semuanya di program acara Halo RRI untuk pagi hari ini. Terima kasih pendengar yang sudah setia bersama kami selama satu jam kebelakang tadi ya di program Halo RRI. Dan pendengar Pro 1, terima kasih yang sudah setia bersama ini selama 5 jam ya di Singaraja pagi ini. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau ini ada salah kata. Dan nanti di Singaraja siang ini akan ada Mbak Heni yang menemani Anda semuanya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Om Swastiastu. Ratu dedane pare pamiarse, pare penoneng ngeringa cara budaya RRI Singaraja. Raimu mungkin mulai kecenduk dan ditian wayang tam-tam. Ini kade biasa masuk acara sudah ngepet jukut unis. Ini Ratu dedane Raimu mungkin ditian kesarengan oleh Dani Bapak Putu Selamat Sani Setia nyaringin siaran sudah lepet dikut unis dalam wenten Pak Ketut Mertade saking apa ada saking tamlang kengke Pak Wadipo nih sebetulnya berdiri Pak Wadipo ini kadi pun dikarisani nyaringin malah jebos seusan sampun sangkali nakingin tiang pacang nyangre semeton sanilenta ring jero ring puri ring kriya soang-soang melalui interaktif ini kapetamu dan lalu tiang nyalam dungun ring bedur ke bedur benang ke, ring guru kacung Pak Mandi Kertas ngebel ini suksimo Pak Mandi Kertas ampun calling tiang set, siaran di Pak Mandi Miar Sayang ring guru kacung raris ring diwaji Pak diwaji apa ya sapun bro diwaji ring wan kiri taler wapun beli nyaman rauh gini ar sayang wapun ngasari resing angga santi sang sami sami dan ring wan kiri rada sengeng amunan wintan diwaji alit diwaji sengeng hingga pun ke jero mangku gede tinggen rauhing dek oleh penapi gatre raris wenten jero mangku kamar mandi asih ngi wenten budara ma pertiwi penapi gatre mungkin gue bapaknya gelis tertangani ngaliha di gelis kena raris mimi cempake sarang bapak ketut rake mungkin sampun nedeng miar sayang ini kapertama tidang ijen menggalah ring Pak Putu Selamat nang denakin
1: nih nih nih ingge suk seme antuk galah Om Swastiastu Om Awigenamastu Namo Siddham.

0: Mong ngawi nang raris bahating ledang yakti kayun ide
1: Nah,

0: Estur
1: panam peneng raris mumuling pisuguh titang raris percumu
0: jaan panangap
1: bawasang tan mati kenoh punikan

0: Ngetaan patut uyak ke kekan tenang nguing ratu jati-jati punika Prabu mau tamu. Ini suk semua.
1: Jangan mikir jalan kalah mudiam
0: gak. Aduh, aduh, aduh, aduh.
1: Mikir yang ring dua ribu leleng dumun punike. Tadi
0: Bu Eka.
1: Bu Jogadong.
0: Bu Jogadong.
1: Bu Janura.
0: Bu Janura.
1: Ibu Kadir yang Kelungkung. Ibu Eka BB.
0: Ring
1: Bandung. Ring BB masih di mana Bandung. Kalau di Cibuburan dan Medan niki, kalau
0: di
1: kaki jeruk jeruk punya.
0: Woi, jeruk jeruk di Sangket. Yang di depan yang di kaki cucu kakek kaki cucu dadungnya sekat kaki cucu ini suka semua Pak Budu ini makin burus bapak ketuk mertu ade saking tamblang

Iyan sabun sida ngandagang ngatad ming berangtinya sida harus baca ngawasana yang panjang yusuh.

0: kade punika raras kejadiannya ni sang mercidayang mitetin ke Indriana.
1: Win, salam. Majang ring SLJU ring Kabupaten Buleleng.
0: Wui, Kabupaten ni sama cute ni.
1: Menawi ring jagat Bali pada umumnya.
0: Lagi
1: sampun lagi SLJU.
0: Nggih, suksema ring Pak Mertade. Nggih ratu dadane sami mungkin kade panemayan titiang jagi ngarauhang dadane sane interaktif sane weda ring jero ring puri suang-suang. Durus Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Wayang.
0: Inggih gumbiang puniki. Inggih dulu suksemu sampun garaja ulun dibiah buli puan teh ampun piar sayang.
2: Ibu ni kasih ki pule.
0: Oh inggih rambut lahir ya. Inggih salamnya dan suksemu gumbiang.
2: Eh wali. Bagi kawitin.
0: Duduk-duduk, Gumbiang.
2: Om Swastiastu, Om Ekamangastu, Nama Sidiang.
0: Nah, Ica. Ampun Gumbiang, suaranya ada seical-ical lagi, sinyalnya Gumbiang. Betika ya, ya nangan ngerawas, becet nih ke Gumbiang. Ya Gumbiang tegang kendanya HP ini. Nah,
2: Merupati
0: nggih kadiasa punika wiyak tiba bawa si Desang Prabu apunang tak kangen deja HP Gumbiang kentene suarane
2: nggih

0: Laris mau cani desang Prabu Kresna uanta mewit sangkaning ngukuhan punika menados utusan
1: Gansan

nenten kepatut uyak di kapi cukuh arihinan mas pi cukuh sadurung punike mapi kulih betul.

0: Maka duaning patih kadi ngajengang racun yakti yang munas sedurung pun kebubut karian iya ini gembiang suksemu nah makin kesibiannya
1: Jangan risau,

0: Putri.
1: Ide Sang Prabu Kresna tumulir Rarisi Debudal keurenyang Rarisi Sulih Mantri Sang Sumantri.
0: Berapa jati je diri
1: iye disapunya raris rauh ring puri raris ide ngaturang wajah cokor majang ring ide kunti
0: sumia wata tuang itelang sirung yang
1: rasa bagia sadia radeside disampuni de mengaturang sembah bakti.
0: Ayi suksema Pak Wayan.
1: Ayi suksema Genggang.
0: Rajang hari jere mangku sumantri mungkini. Sepatu kena keluarga. Ini niki gusti diang putunya hari ini.
1: Ini dulu sundusan gusti yang swastu ini. Ampun ada kene panen gedangi tiang maru.
0: Pelintir panen yang mas
1: yang mana mungkin gede dulu yang itu
0: swastiastu abi benar mas tu nama sudah kecerita yang sulit.
1: Dani para pamirsa mangkin unggahan titiang sajero deng gitu pidapat kacerita yang yakti cani mangkin ya.

0: Inde mengastiti ring de sangyang pudeah.
1: Lingkungi jawa satwani.
0: Cari itu pun iki boyo dios wiyak tiwit sangkaning pulo jawi.
1: Agama budi utami.
0: Sampun saking lami punike wantah sudarman ageman sang nyungkemin kabudan.
1: Saduani sampun ngalimba.
0: Ini makin indik taduani punike sampun sida ngembang utawi ngelimbaga.
1: Dari panggilan dangun
0: ring paru wiyakti inggih penganute pun kesami ya.
1: Maharaja Angling Darmi.
0: Engge punika wiyakti boyo tios ide sang Prabu Angling Darmo.

0: Iyan indik ide sang angling darmu nenten sampun nenten sane nyamen pade.
1: Lokasi belanja sang nate
0: indik kawirian indik kekasuban ide sang Prabu.
1: Jeri jagat tiga nih.
0: Rauh keng betel ke jagat tiga nih tribuanane sami wiyak diajari.
1: Dene lemban dewati
0: uyak tide punika wanta kabeh punika oleh para dewane
1: sangkar sangan ide kasidan sujati.
0: Napi jeluwire sane ar sayang ide uyak ditananin muculin sami kasidanan tu ide.
1: Ide kasimu
0: ide punika wicaksana malih kasumbung pisan.

0: Inggih, kebawa sang idepun ke Batara, Dewa Agung dahating mau tamu. Inggih, suk semua biang tu.
1: Dalam duman majeng ring sani miar sayang.
0: Inggih.
1: Ini ring tu titiang, siru mangkin munggah, durus.
0: Inggih, suk semua biang tu sarenggung biang sampun sedemu haring bon dalam. Ini mungkin mau wali lah, hari titiang malih ya. Siru sani sedemu ngah. Om swastiastu.
2: Oke, Pak Pegeroda, ngirin munggah.
3: Swastiastu, Pak Wayan.
0: Inggih, tiang.
3: Yang mendingan Pak Jaindra ini.
0: Wih, Pak Jaindra, adik-adik. Kekin nih, Pak Dora, adik cadu ngerayap. Adik, cadu namun tatu bohong.
3: Cara yang menua-nua, cara yang medik-medikang, Pak. Ini, Pak
0: Mangguh. Inggih, waktu duduk-duduk. Ngetaan ka cerita yang malih wiakti digelis sampun raris darau.

0: Ma kesami parowi kuni yakti dahateng suku ledang maliha egar.
1: Yaksi warni lintang bagus.
0: Ini kali mengantenang sang rawuh yakti ini kelintang banget yakti bagus.

0: Rasu-rasu yakti pacang medadak.
1: Yang makin kepengen yang
0: ini rasa-rasa pacang ical yakti pun ke yang prade maka depan menguing ide sang rumage adegeg.
1: Ada sebenarnya ada suci.
0: Ampun pak patut ingeh nak dawu berdiri kanggang siki demun mang debentuk anilianan bah.
1: Iya. Awang kita dia ngaturang suksemer, Pak Wayan.
0: Inggih, suksemer patut.
1: Iya, dalam Pak Putu Slamet. Iya,
2: suksemer patut.
1: Iya, saring sati. Iya, dia ngatang ngaturang suksemer.
0: Iya, ngarah tu deh dana, sira malih ring ngukur.
3: Om swastiastu.
0: Om swastiastu.
3: Swastiastu Pak ya.
0: Inge, sireng ke nini, nini uban ke?
3: Ya. Ya.
0: Sireng ke?
3: Sire tiang eh.
0: Boleh, ibu jero, ibu jero sadu mekar ya.
3: Inge tiang nyaringnya tu kan ke?
0: Dudus.
3: Oh mau ikut nama tu, nama sidang.

beliten sampun sida tatas wiyakti ring kawentenan titiang kejadian titiang nenteje jadmu titang wantah widedari beli

Mang de para muledang radis kadeangan beli nggih nyuk semanya ngampur ayang sekian titiang beli bagus.

0: Risapun kade asapun iku yakti bebawos. Diaken sulasi tumulir aris makebur pun kering ambarane. Pui kengke encen jegegan deka mo gayatrin ya.
1: Apure Pak ya. Nggih. Suara tiyang
0: iki cekek tidak. Nggih. Keke
1: apa? Nggih, enggak apa-apa, Dik.
0: Oh, Pak Putu ini segar ya?
1: Nah, niki segar-segar Pak Yan, atas salam.
0: Oh, nggih, nggih.
1: Nggih, enggak apa-apa, Dik. Niki majareng ke tempat iki, do mugi meresida yang munggah. Para sawit-sawit tiyang para sami, sane pamilep. Napi asanangan.
0: SLJU ya.
1: SLJU Rahajang siang Pak Yan, Rahajang tugas
0: Suksemo Muali Om Sadir. Ingga ratu dodane deneng sampun mekiri kelas galahi pun ke tiang muali muali ke studio pamer tade dung undape gendeng apa de

Inggih ratu, kewentenan tiang puniki tanjelian tiang watah jadmu saking sunil antare.

Lacur buat panrestian panumadi anti tiang doni titiang menadi menados pun ke anak niste.

0: Rarisane mage lantaran titiang nyeruadi wantah sukane sane tan kesantulan
1: catur bekal hati tiang pasti
0: dia sering pun kebuat babekelan titiang wantah pat-pat ke pasti kayang.

0: pendike papat pun ke sanetan mari setade wiyak dipondong ditiang
1: ditiang muasto itam tang
0: nemangken atuh urang ditiang raris mungguh ngadan ditiang ratu ditiang madan iwayan tam tam.

0: iya tuh suantah mang desi tuh di tiang matemu ring ide sang aja geg ide dihadnya suari jagin nunasang daging telas pun ke mang deke tatasang ingge suk semuring pak mertade ini makin mali-mali pak putu
1: sudah malu. Sudah malu. Oh.
2: Gelis sejani acur titiang.
0: Nenten panjang wiak diatur titiang. Nih mangkin.

Ditiang saking doh pisan kalau ditiang newek mengeperagaian istri lades ijen ditiang nuna sempahan puniki jeruk.

Nabi jesane ar sayang jarone perak, mas, manik sesocan malih.

0: Sinten?
1: Hari wakade asapunike batari umur adis. Nemangkin malih nyawis punike. Irare angon.

Jero indik pinunas jerone transider aris daging yang didiang makedewaning didiang nenden ngadol empahan utawi susun samping didiang

0: Kerajaan Ring punika dewa menangun geno didianglah mas perak berlian dini di tengah lase
1: miwa pipis wire didia dialas
0: nadian jinanya jat liu tiang lapipis menangun kena tiang dikiring tengah lase tan wenten dagang punike

Yero, sekade melat melebih can tiang pinunasar yang jero, pai cain tiang susu jero.

0: Wajang ngewiak di dampi di tiang jero. Sat waluye di jang nunah surip, nunah jiwa ring jero pengangon. Bui, ngantes gitu sing banget.
1: Mas berak pipis abu di
0: atas. Tengahan dagang sing ada.
1: Buku ni beli ni yang besar.
0: Inge suksemu Pak Putu, inge ratu dodane para pamirsa, para pangoneng ring acara SLJU. Ada yang kebanda dok kalah, rawi riki demun iringang titiang, elingang benjang kari titiang ngemargiang siaran puniki. Rades tan lagi titiang tolong suksemu majang ring Pak Putu selamat, Pak Martade sandi sampun ngiring teh. Pemekas mau ini sani gigeg sani sedul ngarinya dia
1: mau
0: Henny
1: radur
0: Pak Henny tanpa hai ini mesti hai ini sekemar adis talar yang dana-dana sani sampun sedemugah gongbiang ngusti ngabiang putuh taler Pak Jayen Malaysia malah ngih judet sani sampun sedemuah dan ngaturang dateng sukun semua maka kirang langkung atau ditiang patike sampun nuenten sinali tunggil lepit atau ditiang ledangang ngampurayang rilis sinep ditiang atau ngaturang para musanti. Om Santi, Santi, Santi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Mendengar Pro 1 RRI, singa raja, cek fakta kebenaran informasi yang beredar di media sosial. Apabila ada pengguna media sosial Facebook, jika melihat video yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan, Kemenkeu, dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi sebesar 20 miliar rupiah melalui nomor telepon yang tercantum dalam video. Hati-hati pendengar, karena faktanya informasi tersebut adalah informasi palsu atau hoax ya. Dan setelah kami telusuri di laman komdigi.go.id dan ternyata juga sudah dilakukan penelusuran dengan menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa video itu terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dengan tingkat probabilitas mencapai 98,1%. Jadi Kemenkeu juga menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Suhasil Nazara.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai, selamat siang pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Henny Batalia hadir kembali menemani Anda siang ini di hari Rabu 23 September 2026. Gimana hari Rabunya hari ini pendengar di tengah kesibukan mungkin ya. Jangan lupa mengambil jeda sejenak. Tarik nafas dulu ya siang ini yang mungkin sudah jam segini sudah mulai nih jam rawannya ngantuk, jam rawannya sudah mulai lapar gitu ya. Apapun aktivitas Anda siang ini pendengar, semoga semuanya berjalan lancar. Kami temani dengan menghadirkan beragam acara dengan berbagai informasi di Pro 1. Dan lagu-lagu koleksi Pro 1 juga sudah disiapkan ini oleh MD Pro 1 RRI Singaraja. Kita nikmati bersama siang ini.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono, ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

Pendengar Pro 1, ada aja caranya untuk berjudi ya. Kali ini Polres Buleleng juga mengungkap praktik perjudian bermodus balap sepeda liar di Jalan Kartini, Kelurahan Kaliuntu, Buleleng, Bali. Jadi dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 32 orang yang diduga terlibat. 30 diantaranya masih berusia di bawah umur. Dari informasi yang hidup di laman rri.co.id, Kepala Polres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengatakan pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat melalui layanan pengaduan 110 terkait aktivitas balap sepeda yang berlangsung hingga mengganggu ketertiban. Nah, menindaklanjuti laporan tersebut, polisi melakukan patroli dan pemantauan hingga mengamankan kelompok yang berada di lokasi pada Sabtu 19 September 2026 sekitar pukul 2.30 WITA. Jadi dari pemeriksaan, polisi menemukan adanya peran pengepul uang taruhan dan orang-orang yang ikut memasang taruhan. Jadi polisi kemudian mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan kegiatan balap sepeda dan taruhan tersebut. Dan dari 32 orang yang diamankan, sebanyak 30 orang itu masih di bawah umur, termasuk 2 joki. Dan Polres Buleleng juga akan melanjutkan penyidikan dengan berkoordinasi dengan Pos Balai Pemasyarakatan Bapak Singaraja serta tetap memperhatikan kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Selengkapnya Anda juga bisa membacanya kembali pendengar melalui portal kami di rri.co.id.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.

Pendengar Prosatu RRI Singaraja, adegan dengan bumi kita hari hadirkan untuk Anda pendengar. Mari kita jaga bumi kita ya, dengan selalu menjaga lingkungan. Dan pastinya juga masyarakat terbebas lah ya dari yang namanya kalau tadi judi dan juga narkoba. Waduh, ini lagi ya. Apalagi beberapa waktu lalu, sempatnya kemarin ya pendengar, di hari Selasa 22 September 2026 malam, itu sebanyak 15 warga binaan lapas kelas 2B Singaraja itu menjalani tes urin saat tim gabungan melakukan inspeksi mendadak, sidak mendadak ini semalam. Jadi pemeriksaan

Itu dilakukan secara sampling terhadap 12 warga binaan laki-laki dan 3 perempuan yang merupakan warga binaan dengan kasus narkotika. Jadi tim gabungan dalam sidak tersebut terdiri atas personel Polres Buleleng, Kodim 1609 Buleleng, BNNK Buleleng, dan petugas lapas kelas 2B Singaraja. Jadi tes urin dilakukan BNNK Buleleng untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyalahgunaan narkotika di lingkungan lapas. Dan dikatakan konselor adiksi ahli muda BNNK Buleleng, Nilo Sri Akarini, yang kami kutip, dalam pemeriksaan terhadap 3 warga binaan perempuan dan seluruh hasilnya negatif. Nah, sementara saat sidak berlangsung, pemeriksaan terhadap 12 warga binaan laki-laki juga masih dalam proses begitu. Dan di sisi lain, petugas gabungan juga menggeledah sejumlah blok hunian. Jadi dari pemeriksaan tersebut tidak ditemukan narkotika maupun telepon seluler yang berkaitan dengan penyalahgunaan atau peredaran narkotika. Dan dalam penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang masuk kategori dilarang berada di dalam blok hunian, diantaranya beberapa pisau cutter, gunting, sendok besi, korek api, kartu domino, paku, jam tangan, gunting, kuku, dan pisau cukur rambut. Jadi dijelaskan pula beberapa benda tajam yang ditemukan itu memang termasuk barang yang tidak diperbolehkan berada bebas di dalam blok. Namun pisau dan peralatan tajam tertentu itu digunakan warga binaan untuk kegiatan kerja dan membuat kerajinan begitu. Nah, jadi pendengar, sidak tersebut juga menjadi bagian dari pengawasan bersama untuk memastikan lingkungan lapas kelas 2B Singaraja terbebas dari penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1,
4: kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar Pro 1 RRI Sikar Raja. Wah, makin siang makin syahdu aja nih, ada Tulus yang dihadirkan untuk Anda. Dan pendengar, kalau kita bicara judi dan narkoba, merupakan dua persoalan yang punya dampak luas begitu ya bagi kehidupan masyarakat. Judi ini dapat menimbulkan persoalan ekonomi dan sosial tentunya dalam keluarga. Nah, sementara penyalahgunaan narkoba dapat membahayakan kesehatan, masa depan, serta lingkungan sosial seseorang juga. Nah, di sisi lain, kita sebagai masyarakat juga perlu memahami bahwa berbagai bentuk keterlibatan dalam aktivitas tersebut juga dapat memiliki konsekuensi hukum. Jadi pemahaman mengenai aturan dan sanksi ini menjadi penting gitu ya, agar masyarakat juga kita semua tidak hanya mengetahui larangannya saja, tapi juga memahami resiko dari setiap tindakan. Kalau bisa dihindari ya mending dihindari gitu ya, karena persoalannya bukan hanya mengenai tindakan yang dilarang, tapi juga tentang dampak yang dapat ditimbulkan terhadap seseorang, keluarga dan lingkungan masyarakat terkait dengan dua persoalan tersebut. Karena perjudian itu kan seringkali bermula dari anggapan bahwa aktivitas tersebut hanya sebagai hiburan gitu ya, atau cara mendapatkan keuntungan dengan cepat gitu. Namun ketika seseorang mulai terbiasa berjudi, persoalan mulai dapat berkembang nih menjadi masalah ekonomi, konflik di keluarga, hingga persoalan sosial juga. Terlebih dengan berkembangnya teknologi, aktivitas perjudian juga dapat dilakukan melalui digital sehingga semakin mudah diakses. Seperti tadi, siapa yang menyangka nih, balap sepeda juga bisa jadi judi tuh, apapun ini dijadikan ya. Nah, sementara itu kalau narkoba itu kan punya persoalan yang berbeda juga ya si pendengar. Jadi penyalahgunaan narkotika juga dapat berdampak serius terhadap kehidupan seseorang dan dapat juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Wah, kalau bisa dihindari ya mending dihindari ya. Kalau sudah terjerumus itu, aduh, susah deh. Supaya kehidupan kita juga lebih indah gitu ya, seperti kata Adera.

0: Membahas soal kebahagiaan memang selalu menarik. Kita semua ingin bahagia. Sebagai manusia, wajar kalau kita ingin bisa menjalani hidup ini dengan selalu merasa bahagia. Kebahagiaan pun bisa diupayakan dan diperoleh melalui berbagai macam cara. Seringkali, kita merasa baru akan bahagia ketika kita sudah memiliki hal tertentu atau mencapai sesuatu. Kadang, kita malah tersiksa sendiri dalam usaha pencarian kebahagiaan sejati karena kebingungan soal memahami hakikat kebahagiaan. Nah, ada buku menarik yang bisa memberikan gambaran dan sudut pandang yang lebih luas soal kebahagiaan. The Compass, Filosofi Arit untuk Bahagia Sejati. Ya, seperti judulnya, buku ini membahas tentang suatu kompas yang bisa kita jadikan pegangan untuk meraih kebahagiaan yang kita dambakan. Memperkenalkan Arete, filosofi Yunani kuno yang berusia lebih dari 2000 tahun, namun tetap relevan sepanjang waktu. Kebijaksanaan, keberanian, dan keadilan, ini adalah semua Arete atau keutamaan yang bisa memandu kehidupan kita sehari-hari layaknya sebuah kompas kehidupan. Henry Manampiring, penulis mega bestseller buku The Alphago Guide dan Filosofi Teras, menjelaskannya dengan gayanya yang khas, mudah dicerna, penuh contoh praktis dan dibumbui humor. Selain itu, yang menarik dari buku ini adalah sisipan hasil wawancara dengan sejumlah sosok inspiratif. Dari kisah mereka, kita bisa mendapatkan inspirasi, sekaligus motivasi untuk menjalankan hidup yang lebih utama. Bahkan kita akan mendapatkan perspektif menarik terkait kebahagiaan melalui hal-hal yang diupayakan dan diperjuangkan oleh masing-masing dari mereka. Kita bisa terus bertumbuh dan menjadi versi terbaik kita seiring berjalannya waktu, selama kita mau terus belajar dan mau mempraktikkan hal-hal baik yang kita pahami soal kebahagiaan, maka kita bisa memiliki hidup yang lebih berkualitas dan utama. The Compass Filosofi Arete untuk Bahagia Sejati bisa menjadi referensi buku yang menarik untuk dibaca bagi Anda yang ingin memiliki hidup yang pastinya lebih bahagia sekaligus lebih bermakna dan indah. The Compass dilengkapi ilustrasi bergaya retro karya seniman Ajon dari Bantul, Jawa Tengah yang memberikan sentuhan visual yang segar. Disertai juga dengan wawancara inspiratif dengan Sabda PS, CEO dan co-founder Senius, Fikra Ijaz, co-founder Kita Bisa, Sekoji, rapper, Mang Adi, aktivis, literasi, dan lain-lain.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Bini.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap tirisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu, deng sap jak tirisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk entu. Singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ya ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling jak ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu sodarma irage pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan. Sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener.
2: Kepada umat sedarma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

0: Dinamika olahraga.
1: Portugal jamu Wales di Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026 bersama saya, Rudy Zaid.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira, Christian Kinatet, Argevera, Quebec.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations League, yaitu Liga A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: That the games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1 lewat 45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3.

0: Masih dari Eropa, Bayern München dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Bamsa. 3-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munich gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus fokus berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Green pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Bedmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Green mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Bedmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini.
3: Can be happy with a point.
2: Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga angkat tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Serikandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Niu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Shen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wana atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Ia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Ada Smart Skip Rodegara, itu semua dalam untuk menonton.
4: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Hartman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disebut

0: unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
1: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari squad hari ini. Bonnie Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan suhu udara. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Jakub Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya. Sedangkan Sean Patinama akan menggantikan Bonnie Tri Pamungkas.
0: To replace him and Shane Patinama will replace

0: doesn't change.
1: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia, seberapa banyak bakat yang kita miliki.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia, jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target 3 besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBSI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium 3 besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikut sertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini benar-benar menjadi fondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional Gobak Sodor atau Hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi Hasbullah mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Nah itu ketemu cuaca panas, Cirebon memang karena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih di Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga Man 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancang,

Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi,

0: tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: ...97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Om Swastiastu.
1: Mimi mbok tuh, tadi gede gati payung ningin tuk loloh.
0: Kangwang mbok nyoman, apa ngidang dogen mekudus bungkut paoni?
1: Gayane toh.
0: Men, gaji kurnan tiangi peragat kelah ama macan.
1: Hah, macan?
0: Oh?
1: Mimi, macan apa dong mbok, ada serem gati?
0: Men, gajahnya kelah mancan bayangke nih, bayangke tuh.
1: Mbok tut jegek bulan bintang entu mancan adane, oh. Sing je macan.
0: Oh, gitu maksudnya.
1: Anak jani mbok liu gati aja kewoh. Nanging irage harus cerdas. Nih tiang toleh, orang kaya masih ngadep canang sari kan?
0: Ngadep canang?
1: Oh, langganan tiani oh ngangsan ngeliunang mbok. Lumayan masih hasilnya COD kanti ke LE.
0: Hijau LE?
1: Labuan Haji.
0: Oh. Sing perlu lelek mbok. Ibu-ibu zaman no harus kreatif.
1: Benah gatin tuh mbok.
0: Main mbok nyaman, petangnya sebeyuk.
1: Yuk.
2: Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah UMKM sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Selamat siang, beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Rabu 23 September 2026. Di antaranya BKAD Buleleng memetakan aset daerah yang rusak berat dan tidak lagi dimanfaatkan untuk proses penghapusan. Sementara lelang aset hingga September 2026 telah menghasilkan sekitar 114 juta rupiah. Sementara itu, Pemprov Bali mendorong pengembangan sport tourism sebagai daya tarik baru pariwisata. Setiap kabupaten dan destinasi wisata di Bali diharapkan dapat memperbanyak event olahraga untuk menarik lebih banyak wisatawan. Serta informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya, Henny Batalia, inilah Warta Siang selengkapnya. BKAD Buleleng memetakan aset daerah yang rusak berat dan tidak lagi dimanfaatkan untuk proses penghapusan. Sementara lelang aset hingga September 2026 telah menghasilkan sekitar 114 juta rupiah.
1: Dari sisi kendaraan, yang kira sudah
2: Badan minimal. Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Buleleng tengah memetakan aset daerah yang mengalami rusak berat dan tidak lagi dimanfaatkan. Pemetaan dilakukan untuk memastikan aset yang sudah tidak memiliki fungsi dapat segera ditindaklanjuti melalui mekanisme penghapusan sesuai dengan ketentuan. Kepala BKAD Buleleng Made Pasda Gunawan mengatakan, pemetaan merupakan bagian dari rekonsiliasi dan inventarisasi aset yang dilakukan secara berkala. Menurutnya, pendataan diperlukan agar kondisi aset yang tercatat dalam administrasi benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
1: Tapi kami sudah melakukan koordinasi juga ke KPKNL agar proses penghapusan melalui penjualan itu bisa dibantu diprioritaskan. Karena kembali lagi sesuai dengan konteks pengelolaan BMD, salah satu sumber pendapatan kita salah satunya dari penjualan aset, terutama aset-aset yang tidak bermanfaat.
2: Salah satu aset yang menjadi perhatian BKAD adalah kendaraan dinas berupa sepeda motor dan mobil yang telah berusia sekitar 10 tahun atau lebih. Kendaraan tersebut akan kembali diperiksa kondisi dan tingkat pemanfaatannya untuk menentukan apakah masih layak digunakan atau masuk dalam daftar aset yang perlu ditindaklanjuti.
1: Kalau dari sisi kendaraan, yang kira sudah minimal sekarang kita hapuskan, tapi peralatan mesin yang lebih banyak, seperti komputer, meja, printer, dan segala macam. Namun kalau dilelang pun nilainya tetap ada nilai, tapi nilainya juga tidak signifikan. Tapi kami tetap melakukan inventarisasi itu bisa menyelesaikan permasalahan antara catatan dengan kondisi real agar sesuai.
2: Sementara itu, hingga September 2026, penjualan aset daerah melalui mekanisme lelang telah menghasilkan sekitar 114 juta rupiah. BKAD Buleleng akan terus melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data untuk menertibkan pengelolaan barang milik daerah sekaligus mengoptimalkan aset yang sudah tidak produktif. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Pendengar, dua juara pertama bintang radio LPP RRI Singaraja 2026 kategori putra dan putri bersiap mewakili RRI Singaraja ke tingkat Korwil. Keduanya menjalani proses taping video sebagai tahapan lanjutan kompetisi bintang radio 2026.
3: Untuk putra dan putri yang nanti kita akan kompetisikan lagi di tingkat
4: persiapannya. Kalau kita lihat-lihat sih memang ini challenge-nya ya, waktunya nggak terlalu lama.
5: Dua juara pertama bintang radio LPP RRI Singaraja 2026 kategori putra dan putri bersiap mengikuti kompetisi tingkat Korwil. Proses taping video dilakukan untuk mengikut sertakan keduanya dalam kompetisi bersama perwakilan dari RRI Denpasar dan RRI Mataram. Kepala LPP RRI Singaraja mengatakan tahapan tersebut menjadi kesempatan bagi juara pertama putra dan putri untuk kembali menunjukkan kemampuan mereka setelah meraih juara di tingkat Singaraja.
3: Untuk putra dan putri yang nanti kita akan kompetisikan lagi di tingkat Korwil, dan mudah-mudahan dari Korwil ada perwakilan dari RRI Singaraja yang bisa maju ke tingkat nasional. Saya harapkan nanti yang mewakili RRI Singaraja itu bisa menampilkan penampilan mereka yang terbaik dan menunjukkan bahwa mereka itu lebih daripada yang lain dan layak untuk menjadi wakil dari RRI Singaraja di tingkat Korwil dan juga tingkat nasional.
5: Juara pertama kategori putra Billy Christopher Supit mengatakan persiapan dilakukan dengan mematangkan lagu yang akan dibawakan, menjaga kesehatan, berolahraga, dan berdoa.
4: Persiapannya, kalau kita lihat-lihat sih memang ini challenge-nya ya, waktunya nggak terlalu lama. Jadi pastinya matangin lagunya, kuasain lagunya, tenang itu yang pertama juga, yang kedua sorry, terus juga jaga kesehatan, olahraga gitu ya, karena lagu-lagunya berat gitu. Lagu-lagu tahun ini juga nggak tahu kenapa rata-rata liatnya rapat-rapat gitu, jadi aku lebih berusaha untuk menjaga badan juga gitu ya. Terus ya itu aja sih untuk persiapannya, sama berdoa, banyakin berdoa. Harapan di Korwil, Singaraja, juara satu.
5: Sementara juara pertama kategori putri putusan Dat Aira Kurniawan juga meningkatkan latihan di sela aktivitas sekolah. Ia berharap dapat memberikan penampilan terbaik pada kompetisi tingkat Korwil. Dengan proses taping tersebut, Billy Christopher Supit dan putusan Dat Aira Kurniawan selanjutnya membawa nama LPPR RI Singaraja dalam tahapan kompetisi bintang radio tingkat Korwil. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Sementara itu, Pemprov Bali mendorong pengembangan sport tourism sebagai daya tarik baru pariwisata. Setiap kabupaten dan destinasi wisata di Bali diharapkan dapat memperbanyak event olahraga untuk menarik lebih banyak wisatawan.
6: Melihat bahwa sport tourism ini satu daya tarik yang baru ya.
7: Pemerintah Provinsi Bali mendorong pengembangan sport tourism sebagai salah satu daya tarik wisata baru untuk mendatangkan wisatawan. Kegiatan olahraga berbasis pariwisata dinilai memiliki peluang untuk terus dikembangkan di berbagai kabupaten dan destinasi wisata di Bali. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Iwayan Sumarejaya mengatakan pengembangan sport tourism juga didorong oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Menurutnya kegiatan olahraga yang dikemas sebagai event pariwisata kini berkembang cukup masif dan perlu dimanfaatkan untuk memperkuat daya tarik wisata Bali.
6: Ini memang didorong oleh Pak Gubernur Bali, Pak Wayan Koster, melihat bahwa sport tourism ini satu daya tarik yang baru ya, yang berkembang sangat masif sekarang. Oleh karena itu Bali juga harus memanfaatkan sport tourism, kondisi kita ini untuk melakukan atau membuat acara-acara sport tourism ini lebih banyak lagi, karena ini adalah sebuah daya tarik untuk mendatangkan pariwisata di Bali seperti itu.
7: Ia menyebut sejumlah event olahraga berbasis pariwisata telah digelar di berbagai wilayah di Bali. Sumarejaya berharap kegiatan serupa dapat semakin banyak dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun pengelola daya tarik wisata, sehingga potensi setiap daerah dapat ikut berkembang. Menurut Sumarejaya, pengembangan sport tourism juga dapat menjadi salah satu cara untuk menyebarkan aktivitas wisata ke berbagai wilayah. Bali dinilai masih memiliki ruang untuk menghadirkan event lebih banyak yang dapat menarik wisatawan, khususnya wisatawan berkualitas yang diharapkan tinggal lebih lama, menghargai adat dan budaya lokal, serta kembali berkunjung.
6: Saya rasa kita harapkan semua kabupaten bisa melakukan atau DTW bisa melakukan kegiatan seperti ini. Seperti itu. Kita masih memungkinkan sebenarnya untuk melaksanakan event-event, bahkan butuh sebenarnya gitu untuk mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan, terutama yang kita inginkan adalah yang berkualitas.
7: Ia menambahkan aktivitas pariwisata Bali saat ini masih menunjukkan kondisi yang stabil, termasuk kunjungan wisatawan domestik. Memasuki periode ramai kunjungan, pemerintah berharap kondisi tersebut terus terjaga dan event sport tourism dapat ikut memperkuat kunjungan wisatawan ke Bali. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Generasi muda perlu dibekali nilai integritas sejak dini untuk membentuk pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan mampu menolak berbagai praktik yang bertentangan dengan nilai anti korupsi. Pembentukan karakter tersebut dinilai perlu dimulai dari lingkungan keluarga dan pendidikan.
3: Kemudian integritas ini bukan seperti yang Mbak bilang, bukan dibangun saat kita sudah menjadi
4: Nilai integritas dinilai perlu ditanamkan sejak dini kepada generasi muda melalui lingkungan keluarga, sekolah, dan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan penyuluh anti korupsi Buleleng Ima Demoga Karisma, mengatakan integritas tidak hanya dibutuhkan ketika seseorang sudah menjadi pejabat atau aparatur sipil negara. Menurutnya, integritas merupakan bekal yang perlu dimiliki setiap orang sebelum memasuki dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat. Ia menyebut sejumlah nilai yang perlu ditanamkan sejak dini, diantaranya kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, kerja keras, kepedulian, dan kesederhanaan.
3: Kemudian, integritas ini bukan, seperti yang Mbak bilang, bukan dibangun saat kita sudah menjadi pejabat atau ASN, tidak. Tetapi justru menjadi syarat ketika kita ingin memasuki lingkup kerja, apapun itu. Integritas itu menjadi kunci loh ya, di era sekarang, karena kita bertarung dengan AI, bertarung dengan teman-teman dan sebagainya. Tapi kalau kita punya integritas, punya attitude yang mengedepankan moralitas, itu akan menjadi nilai tambah bagi diri kita. Nah, salah satu yang kami sangat tekankan adalah tentang gratifikasi ini.
4: Ima Demoga Karisma mengatakan integritas menjadi salah satu bekal penting bagi generasi muda di tengah perkembangan teknologi. Selain lingkungan pendidikan, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan jujur pada anak. Nilai tersebut dapat diajarkan melalui berbagai hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, termasuk membiasakan anak mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakannya.
3: Nika, kan kalau kita janganlah tanya karakter orang Bali begitu ya, yang jujur, tulus, sekan mengabdi, dan seterusnya. Itu kan yang diajarin sama Pak Koster itu di dalam beberapa pidatonya, benar itu, yang ulet, yang tekun. Nah, ini semestinya menjadi pembelajaran bagi seluruhnya ya, termasuk kita di government begitu, sehingga masyarakat termasuk generasi muda itu menjadi lebih mengerti lah tentang integritas ini gitu.
4: Ia mencontohkan pembelajaran tentang kejujuran dapat dimulai dari lingkungan keluarga ketika anak melakukan kesalahan. Menurutnya, pembentukan budaya integritas membutuhkan keteladanan dari orang tua, guru, maupun lingkungan sekitar. Kebiasaan untuk jujur dan bertanggung jawab sejak dini diharapkan menjadi dasar bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Pendengar, Kapolres Jembrana AKBP Cherry SM Simamora mengecek langsung pendistribusian makan bergizi gratis MBG sekaligus melihat aktivitas pendidikan dan pembentukan karakter siswa di TK Kemala Bayangkari 8 Jembrana.
5: Kapolres Jembrana AKBP Cherry SM Simamora mengunjungi TK Kemala Bayangkari 8 Jembrana untuk melihat langsung aktivitas pembelajaran, sekaligus memastikan perindustrian makan bergizi gratis atau MBG dari SPPG Polres Jembrana berjalan baik. Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana ceria dan hangat bersama para siswa. Selain mengecek pelaksanaan MBG, kunjungan Kapolres juga menjadi bagian dari perhatian terhadap tumbuh kembang dan kebutuhan anak usia dini. Program makanan bergizi gratis diharapkan dapat mendukung kesehatan siswa sehingga mereka dapat mengikuti proses belajar dengan lebih optimal. Kapolres Jembrana turut mengapresiasi berbagai program unggulan yang dikembangkan TK Kemala Bhayangkari 8 dalam membentuk karakter anak. Program tersebut juga meliputi kelas bahasa Inggris, kunjungan kepada siswa yang sakit, kegiatan melajah bahasa Bali, serta ekstrakurikuler seni tari yang memberikan pengalaman belajar di luar aspek akademik. Kehadiran Kapolres sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap upaya sekolah menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, dan menyenangkan. Kolaborasi antara sekolah, guru, orang tua, dan berbagai pihak dinilai penting untuk mendukung tumbuhnya generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, kreatif, serta tetap mengenal dan mencintai budaya lokal.
2: Sementara itu, pendengar, barang bukti narkotika jenis sabu seberat 100 gram lebih berhasil disita jajaran Satres Narkoba Polres Jembrana. Total nilai ekonomis dari barang haram yang diamankan tersebut diperkirakan mencapai 194 juta rupiah.
6: Polres Jembrana berhasil mengungkap 7 perkara narkotika.
7: Barang bukti narkotika jenis sabu seberat 119,2 gram bruto atau 111,25 gram neto berhasil disita jajaran Satres Narkoba Polres Jembrana. Total nilai ekonomis dari barang haram yang diamankan tersebut diperkirakan mencapai 194 juta. Estimasi sekitar 2.000 lebih orang terselamatkan dari dampak peredaran gelap narkotika hasil sitaan tersebut. Hal ini diungkapkan Kapolres Jembrana AKBP Seri Sinta Maigren Simamora kepada RRI kemarin di Jembrana. Ia menjelaskan bahwa pengungkapan besar ini merupakan hasil operasi intensif Satres Narkoba Polres Jembrana selama periode Agustus hingga September 2026. Dari rangkaian penindakan tersebut, petugas meringkus 8 orang tersangka dari 7 laporan kasus berbeda.
6: Dengan 8 orang tersangka, terdiri dari 7 laki-laki dan 1 perempuan. Dan perkiraannya apabila ini berdampak kepada masyarakat ataupun kepada pengguna, kita estimasi, kita prediksikan sebanyak 2.200 orang yang bisa terdampak terhadap jumlah yang kita dapatkan ini.
7: Salah satu kasus menonjol adalah pengungkapan kurir lintas Pulau Jawa Bali yang membawa paket besar sabu. Diketahui tersangka berinisial FAP yang ditangkap di kawasan Pendem pada 6 September 2026. Dari tangan kurir antar pulau tersebut, polisi menyita paket sabu seberat 98 gram bruto atau 97,9 gram neto yang diselundupkan dari Jawa menuju Bali.
6: FAP ini diduga berperan sebagai kurir dengan imbalan 1 juta yang sebelumnya diduga telah melakukan tempelan paket sabu di wilayah Gilimanuk. Adapun yang menyertainya adalah kendaraan barang bukti R4 L300 yang berada di depan kantor kita. Seluruh tersangka dalam perkara ini tercatat belum pernah dihukum.
7: Selain FAP, petugas juga mengamankan 7 tersangka lain, yakni CA, DR, DAH, R, YAP, SW, dan S di berbagai TKP wilayah Jembrana beserta puluhan paket sabu siap edar dan uang tunai hasil transaksi. Atas perbuatannya, para tersangka yang seluruhnya tercatat belum pernah dihukum ini dijerat dengan pasal 609 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun hingga maksimal 20 tahun. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
2: Sementara itu, Polres Buleleng mengungkap praktik perjudian yang dilakukan melalui balap sepeda liar di Singaraja. Sebanyak 32 orang diamankan, 30 diantaranya masih di bawah umur.
8: Dari 32 orang yang kita amankan, yang berstatus masih di bawah umur, ada 30 orang.
9: Polres Buleleng mengungkap praktik perjudian bermodus balap sepeda liar di Jalan Kartini, Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 32 orang yang terlibat, 30 diantaranya masih berusia di bawah umur. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman mengatakan pengungkapan berawal dari laporan masyarakat melalui layanan pengaduan 110 terkait aktivitas balap sepeda yang berlangsung hingga mengganggu ketertiban. Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi melakukan patroli dan pemantauan hingga mengamankan kelompok yang berada di lokasi pada Sabtu 19 September 2026 sekitar pukul 02.30 WITA.
8: Dari 32 orang yang kita amankan, yang berstatus masih di bawah umur, ada 30 orang. Jadi cuma 2 yang dewasa yang notabene-nya umurnya sudah tidak anak-anak. Kepada seluruh orang yang terlibat dalam kegiatan ini sudah kita bagi pasal-pasal persangkaan terhadap perbuatan yang mereka lakukan, baik itu penyelenggaranya ataupun joki ataupun yang terakhir adalah mereka-mereka yang melaksanakan taruhan.
9: Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan adanya peran pengepul uang taruhan dan orang-orang yang ikut memasang taruhan. Polisi kemudian mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan kegiatan balap sepeda dan taruhan tersebut. Kapolres Rusi Gusman menyebut salah satu joki berinisial GP masih berusia 15 tahun, sedangkan FN berusia 18 tahun. Dari ke-32 orang yang diamankan, sebanyak 30 orang masih di bawah umur.
8: Dapat kita lihat di sini ada suatu fenomena yang terjadi bahwa anak-anak kita sudah terkontaminasi terhadap kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, dalam hal ini melaksanakan perjudian dan balap liar. Ini menjadi suatu permasalahan dan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, bahwa kita harus meningkatkan kepedulian terhadap anak-anak kita ini. Jangan sampai ke depan mereka terjerumus terhadap atau untuk melakukan pidana-pidana lain sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang.
9: Polres Buleleng akan melanjutkan penyidikan dengan berkoordinasi dengan Pos Balai Pemasyarakatan atau Bapak Singaraja, serta tetap memperhatikan kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Pengungkapan tersebut diharapkan menjadi pembelajaran bagi keluarga dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah anak terlibat aktivitas yang melanggar hukum serta menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
10: Laporan Perakiraan Cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.
2: Ya, pendengar, mengakhiri warta siang kali ini kami ajak pendengar mengikuti perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Didik. Selamat siang, Didik.
11: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Didik, bisa disampaikan bagaimana perkiraan cuaca untuk hari ini?
11: Baik, selamat siang pendengar RRI. Berikut kami sampaikan update perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, saat ini terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Tabanan. Untuk secara umum, wilayah Bali diperkirakan cerah berawan. Angin umumnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 32 km per jam. Kelembaban udara berkisar antara 60-90% dengan suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3 meter. Untuk peringatan dini, masyarakat dihimbau untuk mewaspadai potensi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih informasinya, Mbak Didi. Selamat bertugas kembali.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah dua siang sampai jam tiga sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Pendengar Persatu RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Hanum Dangdutan hadir lagi siang ini bareng saya, Henny Batalia, di ruang dengar Anda. Pendengar yang ingin dengerin lagu-lagu dangdut, mau request lagu-lagu dangdut, silahkan di line telepon kami di 24644 ataupun di WhatsApp-nya 0811-399-9790. Mendangdutan hadir sampai jam 3 sore nanti. Pendengar, mau ditemani dengan lagu dangdut yang mana, silahkan sekarang langsung telepon aja menemani aktivitas pendengar di siang ini yang panas cetar di Kota Singaraja. Tapi kalau tadi informasi dari BMKG katanya di seputaran Tabanan hujan, ya benar tidak nih? Tabanan mana nih? Tabanan mana? Kalau Singaraja masih panas ya, gak apa-apa deh. Kita ademkan dulu dengan lagu-lagu dangdutnya. Di WhatsApp ada siapa? Ada Mbak Mini tadi. Mana nih Mbak Mini nih? Sudah hilang. Ada Peka Olala, ada Morai Batu Kande hadir katanya. Sukses sama Morai. Ada Peka Olala di Pedawe. Ayo-ayo medangdutan, selamat siang. Aduh-duh-duh-duh-duh-duh. Peka Olala Pedawe ikut medangdutan, mau request lagunya. Di mana ada Mbakku yang cantik? Di sana pasti ada Peka Olala Pedawe. Hei, dirubah-rubah ini judulnya sama Peka Olala, kengken kada niki pekanya ya. Terus kirim salam katanya buat Tua Daeng, Nyoman Dewantara, Celi, Komang Armade, Bu Jeropus, Pak Tegal Mawar, Nyoman Astawa, Bu Bunga Tukan Mungga, Blitawan, Pak Samong, Putu Agus, Eka Hendrawan Pedawe, Bu Janora, Bunda Gemini, Bunda Budi, Pak Inggris, kesemuanya. Aduh banyak sekali Peka Olala niki salam-salamnya ya. Lanjut lagi Bu Janora, telepon lagi Bu Janora, Mbak Mini juga ya. Sebelum itu kita sapa dulu di line teleponnya ada siapa. Selamat siang Medangdutan.
1: Halo, selamat halo, siang ini.
0: Selamat siang. Aduh tumben sekali dengar suaranya Bu Ketut niki.
1: Iseng ya ini ya.
0: Iya, Butut, apa kabar Butut?
1: Ya, kabarnya baik-baik aja.
0: Sehat-sehat ya.
1: Melupakan cucuku.
0: Aduh, Bu Ketut lagi di rumah niki.
1: Di rumah, rumah kebun.
0: Oh, sama siapa sana?
1: Ma bapak aja.
0: Iya dah. Kangen deh pengen ke sana lagi. Ja Asri ya jana saning ki.
1: Banyak.
0: Jalak-jalak Balinya kengken nih ke jalak Balinya masih melali-melali oh. Kamu.
1: Baru cucunya ndak ada ndak kesini-kesini lagi.
0: Iya. Saja tuh Butut. Bener-bener enggak datang lagi gitu.
1: Iya, bener-bener enggak datang.
0: Kenapa ya
1: tadi? Kalau cucunya itu di sini terus di sini dia.
0: Oh, ya ampun.
1: Mungkin nge-nge. Dia penjemputnya.
0: Aduh, nge-nge Butut. Butut lagu deh kalau gitu. Ah, Butut enggak boleh sedih-sedih pokoknya sekarang.
1: Iya.
0: Nge.
1: Ya,
0: Butut lagu
1: napi. Banyak ya ini ya.
0: Nggih, Butut. Astengkara rahayu nanti kita ketemu dalam keadaan happy pokoknya nanti lagi nggih.
1: Iya.
0: Iya, Butut mau lagu siapa niki?
1: Lagunya Tak Bosan-Bosan.
0: Tak bosan-bosan. Ya. Itu ya.
1: Ya. Salah-salah ya.
0: Nggih.
1: Salamnya buat Bu Janura. Bu Kartika juga, Bu Kartini, Bu Komang Ari BT, Ari Semeru, Bu Eliana, Bu Resmi, Bu Desa Redini juga, Bu Mini, Bu Manda, Bu Bunga. Terus ada juga yang di sini Pak Nengah Inggris alias Pak London. Terus Pak Gusti, ini siapa? Juga Pak Putung Ura Krishna.
0: Oh, Pak Putung, Pak Putung.
1: Pak Jero Ketut Mariarse.
0: Oke.
1: Terus ada juga Pak Lile, Pak Gerodak. Ya, semuanya Pak Olala juga ya.
0: Iya,
1: Pak
0: Olala, iya, ya, Pak Olala Pedawe. Ya, terima kasih banyak, Bu Ketut. Rahayu Bu Ketut, salam sama Bapak juga, sama keluarga semuanya. Nggih. Rahayu Bu Ketut, Reng Teja Kula. Teja Kula semuanya merapat Niki. Bu Ketut juga dapat salam Niki dari siapa, friend? Ada friends Lino Freitas. Selamat siang Bu Ketut, katanya Niki. Nggih. Banyak yang sudah ikutan gabung juga di live TikToknya RRI Singaraja. Kita sudah mulai live TikToknya di RRI Singaraja ya. Jadi untuk yang main-main TikTok, mampir-mampir. Pakak Depong juga Niki, Pakak Depong. Gimana selamat siang Pakak Depong. Setelah tadi di Tejekule, dekat dengan Tejekule, kita ke Bangli dulu. Ada Bu Janura. Selamat siang Medangdutan.
2: Selamat siang Mbak Eni.
0: Halo Bu Janura, lagi di mana Ibu ini?
2: Ya, sehat-sehat dalam sehat, ya, segar-segar bisa bersua dengan Mbak Eni Batalia Kucanti Ayu di udara.
0: Sudah dapat istirahat siang nih Bu, langsung medangdutan aja ini.
2: Sudah dong. Istirahat sebentar kan sambil juga sambil tidur-tiduran, sambil dengar radio RRI Pro 1 karena informasi dan inspirasi.
0: Gati ya Mbak Niki. Lanjut-lanjut Ibu mau lagu siapa ini di teman
2: ya, lagunya siapa? Pandangan pertama.
0: Pandangan pertama, bukan?
2: Ya, awal aku berjumpa gitu.
0: Iya. Lanjut lagi. Ya.
2: Masalah dalam begini tadi mau ketut dan jam tiga dan naik. Mas yang mau ketut ya buat Bu Ari, BT, Mbak Pipit ya. Sekarang masih di studio di kantin ya, Mbak Pipit ya. Ya semoga laris Mbak Pipit. Ya mungkin sebentar dengan Bu Ari BT biasanya langsung di kantin ya. Laris Meru, Desa Aridini juga. Bu Atta Celiana, Bu Mini S ya. Buat Bu Manyoma di Banyuning ya. Selamat siang Bu Bunga ya. Iya. Gimana kabar ya? Biasa tanya-tanya aja dia. Gimana kabarnya Bu Janura?
0: saling takonan Bu Niki, saling tanya ya, kabar
2: Niko, itulah, ya. Terjadi inilah adanya radio gini ya. Walaupun tidak temu darat langsung ya, yang penting dekat di hati walaupun jauh di mata, ada apa-apa ya.
0: Benar Ibu.
2: Iya. Ya salam Gajar Mangku di bawah Jumang Mariarso Pak Nyomat Asal Apakah Olala ya. Buat Pak Pak Beritawan juga. Nah itu semua-semuanya para pecinta goyang dangdut. Terima kasih Mbak Eni Kucari.
0: Terima kasih Bu Janura. Nggak paman mekedean katanya Ibu ya, saling tanya kabar.
2: Ya, inilah hiburan kita gunanya tadi ya, adanya radio ya, apalagi dengan Mbak Eni bersua aja girang sekali.
0: Terima kasih banyak Ibu, salam rahayu, sehat-sehat, ditunggu lagunya.
2: Salam rahayu, sami-sami ngiri.
0: Bu Janura Ring Bangli pendengar. Iya, karena biasanya kadang yang kita butuhkan itu bukan hanya kehadiran gitu ya. Nyak tak konang kan aja naung pun kena he kita biar disapa aja. Gimana ya, ada perasaan senang aja gitu, masih ada yang perhatikan, masih ada yang peduli begitu. Merasa tidak sendiri aja gitu ya. Kita lanjut lagi pendengar 24644 ataupun di WhatsAppnya 0811-3999-970. Tadi di line telepon, di WhatsApp kita ke telepon lagi. Selamat siang, Medangdutan.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Aduh, dengan siapa ini?
3: Maya di Lombok. Ini dengan Mbak
0: Cipa. Maya di Lombok sama Henny. Salam kenal, Mbak Maya. Aduh, tumben kita ketemu loh.
3: Iya.
0: Ayo, lanjut.
3: Gara-gara Facebook.
0: Ha-ha.
3: Gara-gara Facebook.
0: Iya. Oke, okay. Enggak gara-gara TikTok. Salam dulu. Gara-gara Facebook aja.
3: Ini salam hormat, salam sayang aja.
0: Oke.
3: Okay. Bapak Banu, Pak Ijo, Bu Janura, Bu Cempaka, Bu Kartika, Bu Kartini.
0: Iya.
3: Salam kenal buat Wak Daeng juga. Sehat selalu. Siapa yang barusan?
0: Tadi ada Bu Janura.
3: Oh, paling dulu itu?
0: Tadi ada Bu Ketut di Tejakula.
3: Oh, salam kenal buat Bu Ketutnya. Iya. Ada Alvin, ada Kinanti, ada temu Pak Inggris juga ya.
0: Kok nggak ada sih ini gara-gara Facebook? Mau yang lain nggak sih?
3: Hah?
0: Mbak Maya gara-gara Facebooknya ngetah kemana ini ya?
3: Oh, iya dah, ayo. Bahagia itu sederhana.
0: Oke, bahagia. Ya, ya, itu
3: buat semuanya aja, fans-fansnya RRI Singaraja semuanya tanpa terkecuali, mudahan tetap sehat aja. Buat kru-krunya juga mudahan tetap sehat aja ya.
0: Baik, terima kasih banyak.
3: Lagunya, ya, selamat
0: siang ya, dadah, bye-bye. Mamanya di Lombok sudah hadir. Tuh kan, yang jauh, yang dimanapun bisa dengerin Pro 1 RRI Singaraja ya. Hai Mbak Maya, selamat sudah bergabung di RRI Singaraja. Dapat salam nih dari Mbak Ari di Semeru. Mbak Ari-nya lagi di Anturan sih sekarang kayaknya ya. Hai Mbak Heni, monitor kawasan Anturan tuh kan lagi di Anturan, sekarang gak lagi di Semeru. Ada Pekak Depok juga, selamat siang Mbak Heni, selamat siang Pekak Depok, salam sehat. Ngetap-tap dulu dong layarnya biar banyak juga like-like-nya itu di live TikToknya RRI Singaraja ya. Yang lainnya nanti kita gabung lagi, Pak Grodak Jantos Dumun, Pak Grodak Jantos Dumun, Heni kasih lagunya dulu biar semuanya tambah semangat juga ini siang hari ini mendengarkan siaran Medang Detan di Pro 1 RRI Singaraja ya. Jangan kemana-mana pendengar, tetap setia di Pro 1.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar Pro 1 RRI Singaraja, cek fakta kebenaran informasi yang beredar di media sosial. Nah, apabila pendengar pengguna media sosial Facebook yang mungkin melihat video yang mengatakan adanya informasi bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM melarang pengemudi ojek online ojol untuk membeli Pertalite, hati-hati. Karena ternyata itu merupakan informasi yang tidak benar, itu merupakan informasi hoax ya, pendengar, video itu hoax. Setelah kami telusuri di laman komdigi.go.id, setelah dilakukan pengecekan menggunakan mesin pencarian Google dan memasukkan kata kunci terkait, hasilnya tidak ditemukan adanya pemberitahuan kredibel terkait kebijakan tersebut. Jadi pendengar, disampaikan juga membantah isu larangan ojek online ojol pakai Pertalite, juru bicara Kementerian ESDM Dwi Agita memastikan pihaknya belum mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan Pertalite untuk pengemudi ojol. Jadi dikatakan bahwa pengemudi ojol termasuk kelompok rentan yang aspek kesejahteraannya selalu dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan nasional. Jadi adapun narasi yang menyebut bahwa Menteri ESDM melarang driver ojol membeli Pertalite adalah hoax atau tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Goyang, goyang, goyang.

0: Pendengar Persatu RRI Singaraja, bahagia itu sederhana kata cita-cita ta. Benar tidak? Iya benar. Bagaimana kita bersyukur aja ya, karena bersyukurlah yang buat bahagia, bukan bahagia yang buat bersyukur ya. Nanti biasanya ada yang kebalik-balik kan. Terima kasih banyak Mama ya di Lombok tadi yang sudah request lagu ini. Siang-siang gini biasanya ada yang lagi istirahat setelah menyelesaikan banyak pekerjaan gitu ya. Pagi-pagi mungkin ada yang jualan subuh-subuh pagi-pagi. Ya jam segini ya waktunya istirahat. Tapi tidak rela istirahatnya. Jadi dengerin dangdut dulu baru nanti istirahat. Atau istirahat sampai dengerin lagu dangdut gak apa-apa kali ya. Ada yang mungkin baru selesai makan siang nih. Makan siangnya ditemani Pro 1 RRI Singaraja. Biasanya apapun menunya, kalau sudah sambil dengerin dangdut sama Pro 1 jadi makin enak katanya. Bener tidak ya? Ini sapa dulu Bu gurunya, kayaknya baru pulang sekolah nih. Selamat siang mendangdutan.
1: Mendangdutan, selamat siang.
0: Halo. Baru pulang sekolah kah Ibu guru?
1: Iya cantikku, baru habis mandi panas mencepat.
0: Aduh, bener,
1: jalan
0: kan?
1: Kaki yang sepuluh.
0: Heni membayangkan jalan kaki jam segini itu gimana panasnya, bubunan lagi ya.
1: Gak pakai jaket, gak pakai topi.
0: Mami ini nanti pakai payung. Nah, kan kayak bule gitu ya, bawa payung gitu siang-siang.
1: Terbangkan angin nanti ya. Nanti di pohon nanti.
0: Atau pakai topi yang gede, yang lebar itu Mami ini, pakai topi gitu kan keren ya, kayak bule-bule gitu ya.
1: Males aja bawaannya.
0: Ya dapat salam ya, ini betul. Dari kakek Dago, Bu Guru dapat salam ya, dari kakek Dago.
1: Salam balik. Yang barusan itu siapa? Pak Agung dari mana itu? Yang di
0: Pak Agung Haji katanya dari Tabanan.
1: Iya, salam kenal. Ya. Dan kita bergoyang-goyang semua.
0: Kita goyang-goyang happy-happy pokoknya ya.
1: Jadi ya kalau sudah mendangdutan ya. Lagunya ya.
0: Lagunya yang mana?
1: Seribu alasan.
0: Seribu alasan, ada aja alasannya ya.
1: Ada aja alasannya, bilang ini bilang itu ya.
0: Oh, ₹1.000 baru jo. Mana 1.000 alasan? Di mana ini lagunya ya? Baru Henny siaran. Ya, oh, ada Saskia Gotik dong. Saskia Gotik ya. Ada.
1: Salam dulu ya. Salam baru monitor yang sudah mungkin sudah ngoyeng. Terima kasih banyak ya. Dari seberang. Ini Pak Cip dia enggak ini dia kadang-kadang lupa calling Pak Cip sudah calling
0: Pak Cip sudah di calling ini
1: ya ada Mas Banu Anwar siapa lagi Bang Ling Bang Krisna bagaimana punya kabar. Kalau dari semua dari A sampai Z maunya sih begitu.
0: Iya. Tapi waktunya nanti. Kasian nanti yang di belakang nggak bisa ikut gitu.
1: Iya, makanya selang-selingin dulu ya ngelingnya. Kan tiap hari dapat aja gitu.
0: Iya.
1: Bu Kartika, Bu Kartini, Pak Sama, Pak Tawo, Pak Ribawe, Dewantara, Bu Eli, Bu Resmi, Bu Janura, Bu Desa. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Yang Ari BT, Ari Semeru pokoknya semua deh yang ada di grup pasti asik.
0: Okay.
1: Yang lupa, maaf ya. Makasih.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Mini. Yaudah, bye-bye. Selamat beristirahat juga nih siang-siang sambil dengerin Pro 1 ya. Dan mendengar Pro 1 RRI Singaraja lagi 24644 ada siapa di sana? Selamat siang Medangdutan.
2: Medangdutan.
0: Halo, Medangdutan Ayu.
2: Ya, ini Niki ya?
0: Enggih, sarang Henny Niki. Pak Jero Niki enggih?
2: Ya, dari Tajun.
0: Dari Tajun Niki, sarang Sira Niki. Imi, tadi di WA nggak sempet Henny angkat teleponnya Pak Grodak Ampura Niki. Enggih, Pak Grodak pun api. Gimana? Mau dengerin lagu dangdut yang mana?
2: Sehat ya.
0: Astengkare, yang penting sehat-sehat semua, enggih.
2: Ini sehat nih.
0: Enggih, sehat-sehat Bapak.
2: Yang tak laju nih.
0: Lagunya yang mana Pak?
2: Dunia begadang
0: ya. Begadang. Begadang. Sampunan begadang-begadang Bapak.
2: Hujan penyala maupun ni.
0: Deras. Lanjut. Gih.
2: Dan ini sekarang kami yang pun enak ni. Semeton dia kita. Si asiknya. Cuma sekarang kami di mobil sekat. Macam buat ini cuma.
0: Angge, suksema Pak Grodak, Rahayu, Niki, semeton ring Tajun. Di kantor desa Tajun juga semua staff-staffnya terima kasih. Katanya dengerin Pro 1 RRI Singaraja Pak waktu ini waktu kita dialog di Tajun Niko. Ternyata sering-sering dengerin Pro 1 katanya. Semoga hari ini juga ya. Terima kasih yang lagi menikmati lagu-lagu dangdut sambil kerja Niki. Semangat-semangat kerjanya ya. Kita sapa dulu Niki yang di Pancasari. Kita di sini kepanasan kayaknya Pancasari selalu adem dingin gitu. Selamat siang medangdutan.
3: Siang Mbak Eni, habis mandi tambah dingin.
0: Itu kan, no kan. Kalau Mbak Mini walaupun siang mandi juga tetap panas katanya Niki Pak Armanda ya, juga.
3: Kalau Mbak Mini 5 kali dia mandi.
0: Kalau Pak Armanda di sana gimana Pancasari?
3: Dingin banget.
0: Tuh kan, tukar.
3: Mbak Eni kan udah pakai AC di sana.
0: Iya di dalam sini iya. Tapi kalau nanti keluar, aduh, tuh, yang kebiang rasanya.
3: Aduh, kalau keluar langsung membahenol.
0: Gimana Pak Ma, mau lagu siapa ini?
3: Kita Laila ya.
0: Yang mana?
3: Hanya untukmu.
0: Hanya untukku.
3: Hanya untukmu.
0: Hanya untukku.
3: Ada hanya untukmu.
0: Ida Laila. Mana dia ya? Hanya untuk sepiring berdua, cemburu. Enggak ada Ida Laila yang hanya untukmu. Tak tercapai memadu cinta, curahan hati, suara hati setelah jumpa pertama. Nggak ada, iya, ada untukmu.
3: Itu tadi Pak Dewo ngasih judul, saya nggak tahu judulnya.
0: Oh gitu.
3: Katanya hanya untukmu.
0: Hanya untukmu, hanya kamu, Ida Laila. Kalau beneran Ida Laila?
3: Ida Laila, hanya kamu ya?
0: Hanya kamu nggak?
3: Nggak tahu, lupa. Saya nggak tahu judulnya.
0: Sepiring berdua. Suara hati, suara hati.
3: Yang nene, yang itu.
0: Setelah jumpa pertama enggak?
3: Oh, mungkin ya.
0: Iya.
3: Ya boleh deh.
0: Iya deh ya, itu aja deh. Yang penting Ida Laila aja deh ya.
3: Ya, salam-salam ya.
0: Iya, oke. Pasrah.
3: Dapat Gerada. Dan juga Pak Bini, Bu Janura, Bu Ketut. Dan juga Pak Materi Bawu, Pak Samong.
0: Iya.
3: Pak Joro Mariasu, ada Wak Daeng, ada Pekak Olala,
0: yeah.
3: Kak Depong, ada Bu Ketut Budi, Bu Budi,
0: yeah.
3: Dan juga Sumaini Mangdi, Pak Tuwayang, Bu Manda,
0: yeah.
3: Bang Li, dan juga Pak Banu, Mas Alpin, yang tadi siapa tuh yang dari Lombok tuh yang
0: dari Lombok ada Mbak Maya, ada Mbak Maya di Lombok.
3: Ya, Mbak Maya. Ya dan untuk semua penggemar medangdutan, untuk Mbak Eni selamat bertugas, makasih banyak.
0: Terima kasih Pak Komang, salam Rahayu juga, salam buat Ibu Nge di Pancasari Niki. Aduh, makin seru kalau makin siap Pak Made Dharma Wangsa, beli Made Dharma Wangsa Batu Pulu, duh hadir katanya Batu Pulu Panji Anom Singaraja hadir, suksema nge, beli Made Dharma Wangsa Niki, salam untuk semuanya di Batu Pulu, ngiring-ngiring katanya Niki ngewedang Pak Ngurah Krisna, butuh tajain ngewedang Niki, bareng-bareng ngewedang tapi di tempat yang berbeda gitu ya. Terima kasih banyak, mana nih kiriman wedangnya Niki Pak Putu, biasanya dikirimin foto gitu apa nih ngiring ngopi kanggeang kopi pahit metimpa lumpia sinambi mirengan dangdut, aduh ya aneh-aneh aja metimpa lumpia katanya Niki nge imi sekan kirim mangga fotonya aja. Terus ada siapa Niki medangdutan Mbak Heni Jula hadir baik sambil dengerin Jared Sequin gitu, Jared Sequin apa tuh Sequin ya. sambil dengerin Persatu Mantap. Salamnya untuk kesemuanya. Request lagunya Imam S. Arifin, Hitam Manis. Itu lagunya buat Henny, soalnya pas sekali Hitam Manis kan ini kige. Baik, kita hadirkan dulu Haji Sute. Haji Sute di Buahan request lagunya Goyang Dumang katanya. Ada Jero Puspa di Tegal Mawar juga Niki. Selamat siang dari Jero Puspa di Tegal Mawar. Salam buat Ibu Ketut Ejekula, Bu Janura, Mbak Maya, Pak Banu, Pak Cip, Celi, Bu Kartini, Ibu Desaradini, Pak Olada, dan semua fans RRI. Semoga sehat dan kompak selalu. Requestnya Ina Cynthia, Cinta Bukan Sayur Asam. Aduh banyak requestnya, ini takutnya gak bisa muterin. Kita satu-satu dulu deh ya. Ada Saskia Gotik dulu dengan Seribu Alasan. Ini nih Henny nih, yang Seribu Alasan. Alasannya ada aja gak muterin gitu ya. Mau gimana, waktunya takut mepet soalnya ya. Tapi kita usahakan deh menghadirkan lagu untuk semua.

0: Loh, apa beli?
1: Adi terus dogen ada berita kebakaran jani om. Umah, paon, ure, kuting alas masih kebakaran. Masan kebakaran jani lo om.
0: Tong, beli. Kebakaran di je ada memasan. Masan hujan dogen bisa kebakaran, apa ben jani masan panas. Sangkalange, depan tinggalin kompor mende. Denunya lu ngawak, apa buen ngutang pungpungan roko. De ngawak-ngawak, waspadan tuh beli.
1: Aduh, dewek, aduh. Madak jatuh sing nepo unduki gitu. Laman sampai kebakaran, jeglacur berjani sebeluh lu.
0: De dogen, sampai kebakaran jenggot beli.
1: Ada. Beli kan tuh sing lah jenggot nih lo.
2: Elinggang semeton, mangde state waspada kebakaran, dumogi irage sarang sami, state rahayu.
3: Goyang, goyang.

Pendengar, apakah Anda pernah merasa hari ini belum dimulai rasanya kalau kita belum minum kopi? Nah, ternyata rasa ingin minum kopi terus-menerus ada hubungannya dengan kafein. Kafein bekerja dengan menghambat adenosis, yaitu zat kimia di otak yang membuat kita merasa mengantuk dan lelah. Akibatnya, kita merasa lebih segar dan waspada setelah minum kopi. Kalau kopi dikonsumsi secara rutin, tubuh bisa beradaptasi dengan kafein. Akibatnya, tanpa kopi kita bisa merasa lebih lelah, mengantuk, sulit fokus, bahkan mengalami sakit kepala. Inilah yang membuat seseorang merasa harus minum kopi lagi. Dan ternyata tubuh kita terbiasa dengan asupan kafein. Sebenarnya boleh menikmati kopi, tapi tetap perhatikan jumlahnya dan jangan sampai kopi mengganggu tidur atau membuat kita bergantung untuk bisa beraktivitas. Karena ngopi boleh jadi rutinitas, tapi jangan sampai jadi satu-satunya sumber tenaga kita.

0: 01 Ida Laila bersama Mus Mulyadi setelah jumpa pertama. Pak Komar, ada beneran ini hasil lagunya? Kayaknya bukan deh ya. Maaf ya Pak Komang ya, gak apa-apa deh, yang penting Ida Laila juga suaranya nih. Moga tetap terhibur. Selamat siang juga untuk Bu Wayan Warta di Kampung Baru, Medangdutan. Selamat siang Mbak Heni, minta lagunya Indah pada waktunya. Salam buat semuanya, buat Mbak Heni selamat tugas, terima kasih. Terima kasih nge Bu Wayan Warta, nanti kalau waktunya pas nanti Heni putarkan itu nge. Ada Pak Nyoman Dewantara juga, selamat siang Medangdutan, minum kopi berdua sambil makan jajan roti. RRI Singaraja selalu di hati. Ah, kirim salam dulu dengan Pak Inggris, wadah yang Pak Ci, Pak Groda, Pak Sumping, Pak Banu, Pak Ijo, Pak Nyoman Astawan, Nini Jero, Bu Bunga, Bu Yuda, Celi, Bu Janora, Bu Ari, 1-2. Ucapan salam sayang persahabatan dari Pak Nyoman Dewantara. Ani bodoh katanya. Hehe. Isi ani bodoh gitu Pak Nyoman. Aduh, ya deh, ini baca semuanya pokoknya Niki nggih. Ada Bu Janora juga, ada Pak Kerti Depehe hadir. Salam Niki untuk Bu Gayatri Jineng Dalem. Temui sehat sekeluarga, dumogi sehat sekeluarga. Sukses mangge Pak Kerti Depehe. Pak Grodek Nini Gayatri juga di Jineng Dalem. Nini Gayatri ini apa maksudnya, enggak ngerti. Ini request lagunya Suarani Homa Aku Sayang Padamu gitu. Salam semuanya fans RRI. Buat Nini, buat Heni selamat tugas. Sukses mangge Nini Gayatri. Pak Dago di Bakti Serage hadir. Kakak Hen request lagunya apa nih? Kartika Devika Terdiam Sepi gitu. Salam buat Wak Daeng, Pak Grodak, Mas Manu. Selamat tugas turma bekel katanya. Sukses mangge Kakek Dago, Pak Dago. Ada Bujro Puspa di Tegal Mawar juga. Salam untuk semuanya Niki. Request lagunya Ina Cynthia Cinta Bukan Sayur Asam. Kayaknya enggak ada nih di Prosatu nih. Di mana ada nih? Kalau ndak yang itu enggak apa-apa, yang lain kah atau gimana Niki? Bujro Puspa Tegal Mawar. Salamnya ini bacakan dumun ge, ada untuk Ibu Ketua TJ Kula, Bu Janora, Mbak Maya, Pak Banu, Pak Cip, Si Eli, Bu Kartini, Bu Desa Redini, Pekak Olala, dan semua fans RRI semoga sehat dan kompak selalu. Aduh lagunya gak ada yang itu, mau yang lain tidak Bu Jero, kalau mau di WA lagi ge. Ini sapa dulu yang lainnya di 24644. Selamat siang Medangdutan.
1: Selamat siang.
0: Halo Inge, dengar siaran nih ge. Bu Kartini, Bu Kartini, Bu Kartini, benar?
1: Ya.
0: Iya. Iya Ibu, gimana? Gimana sudah makan ini jam segini?
1: Udah
0: sehat-sehat ya. Heni temani lama lagu dangdut. Mau lagu siapa?
1: Maunya lagunya Sedang-sedang saja dari Fethi Vera.
0: Sedang-sedang saja Fethi Vera, baiklah. Nggih.
1: Alhamdulillah. Salam buat Bu Maya ya, teman-teman kulingannya Bu Maya,
0: iya.
1: Ada Bapak Armardi ya, ada Bli Widi ya, ada Bu Mini, Bu Manda, ada Bu Resmi, ada Bu Kutu Janura, ada Bu Kutu, ada Bu Janura, ada juga Bu yang Bu Juning itu Bu Nyoman.
0: Bu Nyoman?
1: Iya, ada juga Ketua Lacun, ya Komang Larut, ada juga Adi Tawan, Adi Cembok, ada juga Kakak Olala,
0: Pak Olala.
1: Ya, Pak Olala, Bu Eli ya.
0: Iya.
1: Selamat sibuk-sibuk aja Bu Eli. Sehat-sehat aja ya.
0: Iya.
1: Semuanya ada Mbak ya.
0: Nggih.
1: Ya selamat bertugas.
0: Terima kasih Bu Kartini. Salam sehat selalu. Nanti habis Heni Mbak Ayu Sendari yang siaran, nanti banyak dong ngobrolnya sama Mbak Ayu. Belum datang nih Mbak Ayunya. Udah Heni sama lagi di belakangnya Bu Kartini. Ada Bu Ari. Selamat siang menjelang sore Bu Ari.
2: Selamat siang menjelang sore Mbak Heni.
0: Di mana ini Bu Ari, di mana?
2: Di belakang saya Mbak Heni.
0: Ini Heni segman ke belakang tuh kalau mekupuk kan di ini Bu Ari. Jaka kejoan mati saya mekecok kemana. Kede ada sama Mbak Pipit tuh, apa ya orang kebin tuh. Nanti kalau iya, nanti kalau sudah pulang anaknya baru ke sana ngalih rujak nanti. Nggih, belum pulang anaknya ya, nanti.
2: Buah pindang.
0: Atuh tuh nih, saan ngedotin kebin janina, ya sube. Nanti habis siaran baru ke sana.
2: Minta lagu Mbak ya.
0: Lagu siapa Bu Ari?
2: Merindukanmu dari Gita Yobi.
0: Merindukan siapa Mbak Ari?
2: Merindukan tuh Sasa lama enggak siaran.
0: Aduh nak pulang kampung ya Bu Ari.
2: gitu. Iya. Pada
0: Joh kan dia. Joh ya Joh ya Joh soalnya. Oh,
2: salam Mbak ya.
0: Iya.
2: Buat Bu Kartini, Bu Resmi, Bu Mini, Bu Januraci Eli, Bu siapa lagi, Pak Sudarsana sama Ibu, Mi Ayan, terus Bu siapa ya, di Bu Yuda di Sangket, Bu Yeni, Titi Kewase, Bu Kartika, terus Pak Samong, Pak Widimadi, Pak Astawa. Ya, salam buat semuanya aja, Pak.
0: Oke, Mbak Ria. Siap, Bu Ari, siap. Terima kasih, Bu Ari. Tunggu kehadiran Herni di sana ya, ngalih rujak pokoknya nih. Ngalir rujak katanya ya. Dan pendengar Pro 1, lagi satu penelpon boleh? Boleh dong, 24644 kalau gitu. Selamat siang, Madang Dutan.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Mana kabar, Mbak?
0: Sehat-sehat dengan siapa ini?
3: Dengan di Lombok, ini.
0: Aduh, tumbennya. Tadi ada Bu Maya, Mbak Maya di Lombok. Kalau sekarang ini dengan siapa di Lombok?
3: Dengan Alvin ini.
0: Oh, Mas Alvin, ya ampun. Ini jarang-jarang siaran, jadi lupa ini suaranya. Iya, ini jarang-jarang siaran, jadi ya agak enggak suaranya Mas Alvin ini nih.
3: Pak Irna, tetap ingat suara.
0: Iya, maafkan aku. Iya, gimana?
3: Lagunya Lesti sekali seumur hidup.
0: Lagunya Lesti yang mana?
3: Sekali seumur hidup.
0: Oh, sekali seumur hidup. Baik.
3: Oke. Salam-salam dulu ya. Yang pertama Pekawal Ala. Saya selalu lupa kemarin Pekawal Ala, maaf. Bersedih dia enggak di calling Pak Bu.
0: Iya.
3: Pak Benny Kinanti. Mbak Maya. Bunda Manda, Bunda Panda, Ari Bete, Ari Smeru.
0: Iya.
3: Buat beritawan, Pak Banu, Pak Ijo, Pak Wali. Mungkin Mbak ini?
0: Iya.
3: Oke.
0: Baik, Mas Alvin. Iya. Terima kasih udah gabung. Salam untuk semuanya yang ada di Lombok ya.
3: Iya. Mbak ini, juga ada kita.
0: Iya.
3: Terima kasih Mbak ini.
0: Terima kasih banyak Mas Alvin. Salam sehat semuanya. Ditunggu lagunya ya. Baik. Wah, Lombok banyak juga nih yang lagi dengerin Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang ada di Lombok, pendengar setia Pro 1. Tadi ada Mbak Maya juga di Lombok, ada Mas Alvin juga di Lombok. Yang lagi dengerin Pro 1, yang lagi nonton di live TikToknya RRI Singaraja. Aduh, terima kasih banyak ya. Salam selamat siang. Salam kenal Niki, saya Putu Mangku Ring Rendiket. Pak Putu Mangku, salam kenal Ring Rendiket. Lagi dengerin Pro 1 juga, sukses semua Pak Mangku. Terus ada H2O, selamat siang menjelang sore. Host juga boleh tahu kapan Salsa kembali siaran. Salsa kapan kembali siaran? Besok lagi 2 hari, lagi 3 hari. Dia masih pulang kampung, kayaknya masih ya kasih berkumpul bersama keluarga dulu ya. Yang lagi rindu sama Salsa. Salsa kapan siaran lagi? Ya udah sekarang sama Henny aja ya. Kita hadirkan Fetty Vera dulu, sedang-sedang saja. Ya, sama Henny aja yang sedang-sedang saja ini ya. Spesial buat Bu Kartini tadi request lagu ini. Bu Kartini ikutan joget, Bu.

Mendingan Prasa TRRI Singaraja, merindukanmu. Merindukan siapakah dan Bu Ari ini ya? Atau ini requestannya Mbak Pipit di sana lagi merindukan Henny di sana. Aduh, yaudah, lagu ini sudah mengantarkan kita di menit ke-50 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak ya sudah ikutan gabung di acara Medangdutan RRI Singaraja. Dan masih ada beberapa lagu yang belum puterin. Kita nantikan nanti apakah cukup waktunya ya. Lagunya Lesti juga belum ini. Imam S. Arifin yang Ita Manis juga belum. Goyang Numangnya belum. Indah Pada Waktunya juga Dewi Persik belum, yang tadi sudah mengirimkan di WhatsApp ya. Pak Madari Bawa, hihihi, Pak Komang Armada request Ida Laila Hanya Untukmu. Pasrah ke Setelah Jumpa Pertama. Itu pemaksaan dari Henny ya Pak Jerongge. Itu pemaksaan pokoknya. Kata Komangnya sih, saya ngambul-ngambul ini baik hati. Soalnya Pak Komang Armada itu baik hati dan tidak sombong, rajin menabung dan rajin sembahyang juga ya. Peka Olala, selamat siang. Sukses sama Peka Olala, selamat sore Lopina, Adi Damar. Lopinanya nanti deh, nanti sama Mbak Ayu Sundari ya dia, ditunggu dulu. Pak Mualim Pemekasan, selamat siang. Salam katanya ini buat Pak Cip, Pak Banu, Pak Daeng, Mbak Syarifah, Bang Alpin, Mbak Maya, Bu Ari BT, Bu Bunga, semoga sehat selalu. Terus ada Syarifah juga, Syarifah, hai selamat siang. Kakak apa kabar, semoga sehat selalu dan panjang umur. Syarifah mau request lagunya Tarik Selimut. Gak bisa ini puterin. Salam-salam untuk semuanya aja tanpa kecuali. Salam spesial buat Bang Nanda Syarifah, ada sebuah pantun buat kakak. Pecah kaca, pecah gelas. Arab baca, Arab dibalas. Jangan lupa diputarnya kakak lagunya. Sorry what? Mohon maaf Syarifah, ini gak bisa puterin karena waktunya udah mepet banget ini. Pak Komang Armada juga, thank you for playing this song sister. Dan udah lagunya salah lagi gitu ya, tapi tetap kasih ucap selamat aja. Terima kasih banyak. Ada Bu Jero Puspa juga, ada Pak Sumping hadir. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah hadir di gelaran Medangdutan juga. Tadi ada siapa aja ya? Ih banyak. Ih, ada Bu Ketut, Teja Kula, Bu Janura di Bangli, Maya di Lombok, Mbak Mini di Bubunan, Pak Grodag, ada Pak Komang Armada, ada Bu Kartini, Bu Ari, ada Alvin juga, Mas Alvin di Lombok, dan semua pendengar Pro 1, terima kasih yang sudah nonton live TikToknya Rari Singaraja juga, terima kasih ya. Saatnya Henny pamit undur dari ruang dengar Anda siang ini, tapi jangan rubah frekuensinya, nanti ada Mbak Ayu Sundari yang akan menemani pendengar di Singaraja sore ini. Henny pamit, selamat melanjutkan aktivitas sore ini, tetap selalu jaga kesehatan, tetap dengarkan siaran-siaran di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Masih disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Untuk Singaraja sore ini pendengar, Anda ditemani oleh saya Ayu Sendar hingga mendekati nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah di edisi Rabu 23 September 2026. Dan seperti biasa untuk Lo Pinal, lagu sore pilihan Anda, yuk nantikan atensinya di 24644 ataupun di WA Call Pro 1 ya. Ada siapa di 24644? Halo Lo Pinal.
1: Halo Lo Pinal.
0: Ada. Bunga jebeknya lolet. Dari tadi gak dapat-dapat. Nah sekarang dapat nih.
1: Iya.
0: Iya. Gimana hari ini? Apa?
1: Lagunya mau aja udah.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Mau denger.
1: Ini ada orang belanja ya.
0: Oh buru-buru ternyata. Oke.
1: Iya. Ada Pak Inggris ya.
0: Iya.
1: Ada Ketut. Ada Pak Jero ya. Ada Pak Roda, ada Ibu Resmi ya, ada Teli, Mbak Ari sesi 2 ya, ada Bu Mini, Pak Dewan Tare, Pak Olala, siapa di wadahnya, ada Widi Madi, terus ada ya semuanya udah.
0: Yo.
1: Buat Mbak.
0: Terima kasih buat Ibu Bunga. Ditunggu lagunya entah apa, nanti tak puterin ya. Ada Mbak Mini yang bangun tidur. Halo, selamat sore Lo Pina. Mbak Mini jegeng.
2: Ya Pina, lebih sore siang Anda.
0: Aduh, cuci muka dulu. Atau cuci kasur, bukan ya. Cuci muka dulu.
2: Terus ngantinya dengar mbak gitu.
0: Oh gitu. Ternyata itu bukan mimpi ya. Oh bukan.
2: Bukan. Gimana? Lagunya
0: apa?
2: Baru bangun tegar.
0: Tegar dari Rosa ya.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Yang lalu Bunga, Bunda Maya sudah kenal, lalu Mas Alvin, lalu Ketu.
0: Sudah disenggol-senggol sama Bu Desa Redini nih.
2: Desa, kemudian pokoknya kesemuanya sudah digabung ya. Yang belum dikuling lain kali. Ini pada armada ya, lupa tuh. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat. Karena terlalu banyaknya file yang mana.
0: Disenggol sama Bu Resmi juga nih.
2: Kadang-kadang bingung yang mana ya di kuling, karena lupa.
0: Oh gitu.
2: Digabung aja
0: ya,
2: tuh.
0: Ya, oke, siap.
2: Makasih.
0: Baik, terima kasih buat Mbak Mini. Ditunggu tegarnya dari Mbak Rosa ya. Halo Lo Pina.
3: Halo Lo Pina, selamat sore.
0: Iya, dengan Wak Daeng.
3: Benar.
0: Sehat hari ini?
3: Alhamdulillah sehat kan.
0: Alhamdulillah sehat ya. Itu anginnya tolong dikasih tahu ya, jangan terlalu kenceng ya. Oke, gimana mau denger lagunya siapa?
3: Dengerin lagunya Alex Aki.
0: Apa?
3: Bener Alex Aki ya.
0: Yang mana?
3: Yang
0: aku kangen matamu. Yang itu?
3: Gitu aja dah. Ya bener-bener.
0: Aku kangen, aku rindu.
3: Bener-bener.
0: Bener kan?
3: Oke.
0: Ya.
3: Ada Pak Mini ya. Terus ada Pak Adini sini ya. Pak Adika di warna sana. Pak Supri juga. Aku juga, Pak Dewan Tara, Pak Ulala juga, Bapak Dima juga, Pak Bibit. Terus siapa lagi itu, Pak Komokar Mati tadi. Kayak ada mungkin lagi monitor. Terus Pak Mbak Bunga ya.
0: Yo.
3: RBT bareng Mbak Bibit di Santai Kacin ya. Semoga selalu sehat aja. Ini Pak Mari juga. Terus Pak Inggris juga, Bu Resmi. Aku juga di rumah Yasin ya. Di seberang ada Pak Banu, Pak Cip, terus juga Pak dan Mbak Maya juga. Bareng siapa ya, Bang Alvin ya. Mungkin ada buat semuanya ya.
0: Oke.
3: Oke, Mbak Ayunya tetap semangat, tetap sehat.
0: Terima kasih. Doa yang sama juga buat Wak Daeng sekeluarga. Memang sekarang lagi musim gimana ya? Karena ini cuaca nggak nentu kan. Kadang panasnya benar-benar panas, terus tiba-tiba angin gitu yang bukan hanya angin sepoi-sepoi, tapi anginnya yang begitu kencang. Banyak sekarang musim batuk pilek gitu, radang tenggorokan. Jadi kita harus tetap safety ya, jaga kesehatan ya. Tapi namanya daya tahan tubuh tidak bisa kita prediksi. Ya, yang pastinya memang harus diatur sedemikian rupa gimana caranya biar tetap fit ya. Yang lainnya harap sabar nunggu antriannya Niki, Pak Geroda. Terus ada Om Ngurah Krisna. Waduh, selamat sore Tante Jegak Idewe. Selamat tugas nggih, sehat selalu, seger oger tur mebekel astungkare. Doa yang sama juga untuk Om Ngurah Krisna. Bu, ini Niki kopi metimpa lumpia, jaje lumpia. Jaje lumpia nih Mbak Pipit nih, senang Mbak Pipit nge lumpia duni ja apa tuh OT-OT ya di kantinnya ya. Pak Dewantara mau kirim salam ke Maman Kadek Tirte, Maman Wali, Pak Inggris, Pak Banu, Pak Alvin, terus ada Mbak Mini, Bu Resmi, Pak Gerodak, Nenek Jero, Bu Bunga Plastik, ada Bu Yuda, Wak Daeng, Pak Astawa, Pak Kaulala, Mas Ramadan, Mbak Maya, ucapannya salam kompak, salam rahayu. Sukseme Niki buat Pak Dewantara, salam rahayu mewali untuk keluarga ya. Kakek Dago di Bakti Sraga mau dengerin lagunya apa ki? Vital Theater, Diam Sepi lo, udah selesai medangdutannya lo. Sekarang Alopina ya, digabung aja nanti lagu-lagunya dengan yang lain ya. Kakek Dago sukseme Niki, selalu memberikan jempol lope-lope yang banyak ke lab titoknya RRI Singaraja. Ini katanya mau kirim salam ke Pak Gerodak, Pak Banu, Mbak Mini, dan Mbak Maya, Pak Alvin di Lombok, salam kenal, maaf belum bisa on air, radio lagi rusak. Aduh say, aduh kasihan sekali Kakek Dago nih, cukup monitor lewat apa ya, RRI digital lewat handphonenya Pak Kakek Dago nge. Salam rahayu juga untuk keluarga tercinta. Bu Jero Puspa Niki Ring Tegal Mawar mau kirim salam ke Bu Bunga, Mbak Mini, Wak Daeng, Armade, Bu Yuda Sangket, Pak Olala, Bu Ari 12 dan ke semua fans RRI, semoga sehat dan kompak selalu. Mau dengerin Pupus nih dari Dewa. Oke, nanti kalau ada waktu atau mungkin pendengar lainnya yang ngeblank, nggak tahu mau dengerin lagu apa, kita tawarkan, nggih.

Rabies adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini akan menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang ditularkan melalui saliva, yaitu anjing, kucing, dan juga kera yang terkena rabies melalui jalan gigitan atau luka terbuka. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah. Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Iya, pendengar masih di Lopina, lagu sore pilihan Anda. Ayo dicoba lagi, ini rebutan antara Celi dengan Bu Desa Redini, yang manakah nanti yang masuk ke komputer. Hayo, hayo, rebutan, rebutan. Oke, sebelum menantikan ataupun siapa yang ngegul di WA call-nya Pro 1, saya sapa dulu yang ada di 24644. Halo Lopina.
1: Halo Lopina.
0: Iya.
1: Ya, Bu Kartini.
0: Ibu Kartini, sehat ya Bu? Semangat sehat. Selalu, nggih. Ya. Gimana mau dengerin lagunya siapa sore ini? Kenapa?
1: Sehat.
0: Sehat, heeh. Ya, mau dengerin sehat. Lagunya siapa?
1: Ya. Heeh. Mau denger lagunya Emen, Mbak.
0: Emen.
1: Emen, ya yang versi barunya.
0: Tulisannya apa ya? Emen gitu.
1: Emen gitu ya. Dapat minta aduasi.
0: Oh, Yesi Luki. Ya si Luki yang nyanyi. Oke.
1: Okay. Ya, siapa aja mau.
0: Heeh.
1: Salam Mbak ya.
0: Iya.
1: Ada Bu Maya ya. Ada Bang Alvin juga di Lombok ya. Selamat sore. Ada juga Bu Nini, Bu Manda, Bu Resmia. Bu Eli, selamat sore. Ada juga di Tawan ya, di Dombo, ada juga Pak Cip. Pak Banu, ada juga Mang Laro ya, Matur, baik aja dah Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Bu Ari Jabuannya juga ya, Pak. Ari Jabuannya.
0: Iya.
1: Itu aja ya.
0: Selamat sore. Nge, buat Bu Kartini. Nah, akhirnya Ce Eli nih yang ngegul ya. Bu Desa Radini, semoga ntar bisa masuk ya, Bu. Ce Eli, selamat sore Lopina.
2: Selamat sore Lopina, Mbak Ayu.
0: Iya.
2: Lopis sore pilihan saya.
0: Sehat ya, Ce.
2: Puji Tuhan.
0: Puji Tuhan, sehat selalu. Cece, ada surat dari RRI Singaraja ucapan terima kasih ya Cece sudah berkontribusi dan berpartisipasi dalam HUT RRI yang ke-81. Saya titip terima suratnya kasih. Di Mbak Pipit ya.
2: Ya, terima kasih kembali ya untuk Bu Kepsta ya, Mbak Ayu ya, juga semua kru RRI Singaraja ya.
0: Iya.
2: Mbak Ayu,
0: ya.
2: Tolong puterin lagu ya Mbak Ayu ya.
0: Yang mana nih?
2: Lagunya BCL aja ya.
0: Apa judulnya?
2: Cinta sejati.
0: Cinta sejati.
2: Ya, kirim salam sedikit ya Mbak ya. Yang baru ada Bu Kartini ya. Selamat sore, terima kasih sudah menyapa. Semoga sehat selalu. Ada juga Bu Kartika, ada Mbak Mini, ada Wak Daeng, ada Pak Samong, ada Pak Nyoman Dewantara juga. Ada juga Pak Jero Maliarse, Pak Jero Ribawe, ada Bu Janura juga, Bu Ketut di Tejekule, Pak Putu Wayang, Ninik Jero di Sari Mekar, Bu Desa Redini, Bu Bunga, Bu Arik Bete, Bu Arik Semeru, Bu Yuda, Bu Jero Puspa juga, Bang Alvin, Pak Banu, Pak Cip juga ya. Salamnya untuk kesemuanya dulu ya Mbak Ayu ya.
0: Iya.
2: Untuk Mbak Ayu, selamat tugas, terima kasih. Sehat selalu bersama keluarga Mbak.
0: Doa yang sama juga Ci Eli, sehat selalu sekeluarga. Pokoknya doa yang terbaik lah untuk kita semua ya. Pak Grodak, masih ada waktu. Waduh, nantilah malam-malam itu diputerin lagunya baru cocok Pak ya. Biar gak ngantuk ini penyiarnya dan pendengar lainnya. Mungkin lagu lain bisa didengarkan Pak Grodak di request ya. Oke, 24644 ataupun di WA call. Ayu masih nantikan atensinya dalam Lopina lagu sore pilihan Anda. Dan pendengar, tentu saja masih ingat ya dengan Wahyu Amerta Herbal. Jadi Anda bisa ikuti dialog interaktif seputar kesehatan dan manfaat herbal, yaitu besok ya hari Kamis 24 September 2026 tepat pukul 15 WITA. Anda juga bisa kunjungi Wahyu Amerta Herbal setiap Kamis di Jalan Asem Kembar Banjar Apit Anturan Singaraja. Dan bisa menghubungi di WA 081-916-12450. Semangat dan tetap sehat selalu nih pesannya dari Ibu Wahyu Amerta Herbal ya. Yang keduluan berdering Pak Grodak ini. Nanti di 24644-nya ya. Halo Lopina. Halo Pak Grodak.
3: Halo.
0: Yo.
3: Bu Ayu nih.
0: Nge, gimana Pak Grodak, enak?
3: Nge, aku taruh di C.
0: Oke, okay, gimana?
3: Bu Ayu, sehat nih.
0: Sehat.
3: Bu Ayu.
0: Nge. Minta lagu jangan yang melo-melo tau Pak Grodak, jangan yang terlalu lama oldies gitu nanti malam ya. Tapi enggak ada nih malam kurang rindu, rebo, rile.
3: Lagu yang
0: Apa?
3: Mbak Ayu Mutar ya.
0: Oh gitu, dipilihkan aja.
3: Dipilihkan ya.
0: Oke.
3: Okay. Buat semuanya Mbak Ayu.
0: Nah gitu aja.
3: Iya itu aja.
0: Oh baiklah.
3: Malam buat semuanya sehat. Terima kasih Mbak Ayu.
0: Baik, terima kasih buat Pak Grodak, sehat selalu sekeluarga.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Iya, pendengar, mumpung masih ada waktu, silakan untuk Anda yang ingin ikutan di Lopinal Lagu Sore pilihan Anda. Ayo nantikan kembali atensinya di 24644 ataupun WA call-nya Pro 1 ya. Halo Lopinal.
1: Halo Lopinal, selamat sore Isinari.
0: Iya, selamat sore.
1: Dengan ini Jaka Irama di Lopinal.
0: Oh, Bang Jaka Irama di Lopinal ya. Kalau Bang Romanya di Jakarta.
1: Iya.
0: Mm-mm. Lagi sibuk ya, betul. Gimana?
1: Ini ya.
0: Apa?
1: Lagunya Agnes ya.
0: Yang mana?
1: Matahariku.
0: Oh, Matahariku, oke.
1: Okay. Salam buat buat Bu Janura ya. Selamat sore. Ada Bunda Budi, Pak Banu, ada Pak Wadain. Selamat sore buat Bu Bunga juga yang selamat sore. Bung ini gitu ya.
0: Iya betul. Oke. Siap.
1: Bagi yang belum kenal, salam kenal. Mm-hmm. Salam kompak semuanya ya.
0: Baik.
1: Buat Aisyudari, Pak Tegas, makasih.
0: Terima kasih buat Bang Jaka Irama, saudaranya Bang Roma ya, Bang Roma Irama. Halo, Lopina, Bu Resmi akhirnya bisa on air nih.
2: Ya, halo. Ini tadi padahal sudah chat ya, yang udah biarin aja chatnya ya. Ya,
0: nggak apa-apa, santai Bu.
2: Masuk aja ya.
0: Iya, iya.
2: Ada waktu. Mbak Ayu, request lagunya tetap dalam jiwa ya, Isyana Saraswati.
0: Oh, tetap di jalan jiwa gitu.
2: Tetap dalam jiwa.
0: Tetap di jalan raya apa tetap? Ya oke, okay, sudah disiapkan Bu Resmi.
2: Oke. Okay. Ya, tadi salam ya, salam kenal sama Bang Roma ya. Bang Roma, Bang Jaka.
0: Jaka Irama ya.
2: Ya, Jaka Irama, selamat sore. Salam kenal ya dari Jekule. Terus ada Bu Janura, Bu Mimi, Wak Daeng juga, ya Pak Cip juga, Pak Banu juga, Pak Widi, Ken Aro. Bu Desa, Bu Mini, Cik Eli, Bu Ari, Bu Merduraka, dan kesemua-kesemuanya. Bu Jero ya, Bu Jero Puspa juga, Bu Kartini juga.
0: Oh iya Bu Resmi, ada ucapan.
2: Makasih, selamat sore. Ya.
0: Halo Bu Resmi, Bu. Ya. Ada ucapan terima kasih dari Bu Kepala atas partisipasinya dalam rangka HUT RRI.
2: Oh,
0: ya.
2: Ya ya, sama-sama Bu Kepala ya. Makasih Mwali.
0: Oke, terima kasih buat Ibu Resmi, sehat selalu sekeluarga. Oh, ada salam balik ini dari Mbak Mini buat Bang Jaka Irama, untuk Wak Adeng juga, Bu Juru Puspa. Terus ada Om Ngurah Krisna. Minta lagu bulan purnama yang imut-imut. Enggak ada bulan purnama imut-imut di Lopina. Besok aja di Medangdutan ya. Ya karena keterbatasan waktu. Kalau ada ya, kalau enggak ada bebas ya. Oke, dijadikan satu saja sementara Niki Ngge, Ngurah Krisna lagunya ya. Karena keterbatasan waktu Lopina, saya akhiri sampai di sini ya. Terima kasih pendengar yang sudah beratensi, baik itu on air atau mengirimkan chat saja ke WA call-nya Pro 1 ataupun juga pendengar dan pemirsa RRI Singaraja yang sudah menonton di live TikTok-nya RRI Singaraja. Buat Ibu Bunga, Wak Daeng, Bu Kartini, Bang Jaka, Bu Desa Redini, Kakek Dago, Bu Resmi, Pak Grodak, Om Ngurah Krisna, Pak Dewantara, Bu Juru Puspa, C. Eli, terus ada Pak Jero Dharma Wangsa, dan keseluruhnya, ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya, dan doa terbaik untuk kita semua. Tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi kami hadirkan dialog seputar ketika tulisan menjadi warisan, menjaga cerita lewat buku dalam suara Nusantara. Pintu, pintu.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar, untuk Suara Nusantara sore hari ini kami hadirkan terkait topik ketika tulisan menjadi warisan, menjaga cerita lewat buku, ya, bersama narasumber yang sangat menginspirasi karena profesinya selain guru juga penulis, ya, bersama Ibu Luh Ari Saryadi. Selamat sore, Bu Ari.
1: Selamat sore.
0: Luar biasa, tetap semangat, Ibu, ya.
1: Iya, semangat.
0: Ini ya. Pulang sekolah langsung ke sini,
1: iya,
0: Bu.
1: Iya, betul, betul.
0: Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu tentunya, Ibu, di tengah kesibukannya begitu, ya, bisa sharing-sharing nanti bersama pendengar Pro 1 RRI Singaraja terkait topik ketika tulisan menjadi warisan, menjaga cerita lewat buku, ya, Bu, ya. Nah, kalau berbicara terkait topik tersebut, kita mungkin lupa, ya, Bu, ya, dengan percakapan yang terjadi bertahun-tahun lalu. Tetapi sebuah tulisan, terutama yang dibukukan, bisa tetap dibaca, dipelajari, bahkan diceritakan kembali oleh orang-orang setelah kita tidak lagi ada di sana, bukan begitu,
1: betul,
0: ya, Bu, ya?
1: Betul.
0: Nah, disitulah tulisan bukan sekadar kumpulan kata, bisa menjadi warisan, dan warisan pemikiran, pengalaman, nilai, bahkan perjalanan hidup seseorang, ya, Bu, ya. Lewat buku, seseorang juga bisa menjaga citra dan rekam jejaknya. Apa yang kita tuliskan ini menjadi bagian dari cara orang lain mengenal kita.
1: Betul.
0: Karena itu menulis bukan hanya soal bagaimana membuat kalimat terlihat indah, tetapi juga bagaimana meninggalkan sesuatu yang memiliki makna dapat dipertanggungjawabkan, ya, Bu.
1: Iya,
0: Ari, ya.
1: Betul.
0: Nah, terkait topik tersebut mungkin bisa disampaikan, kalau kita bicara tentang tulisan yang menjadi warisan, sebenarnya apa, Bu, makna tulisan sebagai sebuah warisan bagi seseorang?
1: Ya, silakan, tentunya, Bu. Kita nanti suatu hari, kan, sesuai dengan pepatah, akan mati meninggalkan nama. Itu, jadi melalui karya-karya kita, tulisan-tulisan kita, nanti nama kita akan diingat. Bagaimana pemikiran-pemikiran kita diingat, juga ide-ide kita. Saya ingat sekali membaca novelnya Pak Sunaryono Basuki, beliau sudah almarhum. Yang saya ingat itu cerita tentang Maling Republik. Nah, itu karena sudah dibukukan, kita ingat. Apalagi sampai sekarang bukunya itu kita rawat, gitu kan. Jadi bukan hanya bukunya, tapi isinya itu menjadi darah kita, mengalir terus, memupuk semangat kita, gitu. Jadi memang betul-betul apa yang kita tulis suatu hari nanti akan diwarisi oleh anak-anak kita, gitu menurut saya.
0: Oke. Dan mengapa sebuah tulisan atau buku ini bisa memiliki nilai yang lebih panjang, Ibu, dibandingkan sekadar cerita yang disampaikan secara lisan?
1: Ya, karena setiap buku yang ditulis tentunya melalui pemikiran dulu oleh penulisnya, kemudian setelah mengalami proses yang agak lama mungkin dijajakan, gitu, ya, ke penerbit. Siapa ini yang mau menerbitkan? Penerbit juga punya tanggung jawab untuk menyeleksi itu, sehingga tanggung jawab itulah yang nantinya kita akan pikul untuk selalu menulis yang baik, tentunya yang suatu hari nanti warisan yang kita berikan itu bukan sekadar pemikiran, gitu. Memang betul-betul tanggung jawab kita nanti jadi leluhur, begitu, ya. Ya, itu menurut saya, gitu.
0: Oke. Jadi menurut Ibu, apa yang membuat sebuah tulisan itu bisa relevan dan dikenang meskipun ditulis bertahun-tahun lalu? Kalau menurut Ibu, Ibu bagaimana?
1: Yang membuat relevan itu adalah akan dialami oleh pembaca itu. Oh, saya pernah baca ini, gitu, misalnya. Kemudian saya mengalami peristiwa ini. Wah, oh, ini loh solusinya. Nah, mungkin dari karya sastra seperti cerpen-cerpen yang saya buat itu kan sangat sederhana sebenarnya. Tapi suatu hari nanti kalau seseorang membaca itu, kemudian dia punya permasalahan yang sama, dia sudah siap, itu kayak naik sepeda. Kita mau ayunannya itu ke depan atau ke belakang, nginjak rem apa, megang rem apa, gimana, lepas tangan atau bagaimana, itu otomatis akan membentuk di otak kita, itu membekas tulisan-tulisan itu. Jadi nanti akan sangat relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh pembaca itu dalam mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya. Jadi harus banyak membaca, gitu, sehingga solusi-solusi yang dialami oleh pembaca itu bisa didapatkan melalui karya sastra, gitu.
0: Oke. kita sering mendengar istilah personal branding ya Bu ya. Seberapa besar sebuah buku atau tulisan bisa ikut membentuk citra seseorang di mata publik.
1: Iya, ini keren sekali ya. Jadi kita akan diketahui gitu, memuji siapa atau memuja siapa lewat karya kita. Nah, seperti saya misalnya, karya-karya yang saya buat itu lebih banyak ke isu-isu sosial. Contoh di kemarau di Kalianget misalnya, itu tentang ijazah palsu. Kalau zaman sekarang kita berbicara ijazah palsu, pasti nanti dihubung-hubungkan dengan kasus yang sekarang sedang ditangani. Padahal cerpen saya itu enggak loh, tentang, bukan tentang beliau gitu kan. Nah, jadi kita juga membuat apa namanya personal branding supaya orang mengenal kita melalui ide-ide kita. Jadi kita respon ada peristiwa besar, kita setuju dengan apa, tidak harus itu kita ceritakan gitu. Kita bisa ambil ide besarnya itu untuk bercerita yang lain yang mungkin lebih dekat dengan masyarakat kita. Seperti saya misalnya lebih dekat dengan ada di, kalau di Tukan Mungge itu kan banyak ada ide lingsir gitu kan, jerobalian, maka kita hubung-hubungkan dengan itu. Jadi bagaimana sih seseorang ingin menjadi pemangku, tidak hanya dia hafal mantra, tapi dia harus punya ijazah asli sekarang. Nah misalnya begitu ya, walaupun itu belum ada kejadian seperti itu, kalau 10 tahun lagi bisa enggak terjadi itu. Nah gitu, jadi kita memprediksi juga sebagai penulis gitu. Nah dari tulisan-tulisan kita, seperti saya ada tentang guru, bagaimana sudut pandang guru dalam tulisan saya itu akan terbaca oleh pembaca kita, dan itu akan membentuk karakter kita gitu. Dan oh gurunya ini ternyata begini gitu kan, oh penulisnya ini ternyata pro ini gitu kan. Nah itu pasti akan dilihat. Makanya nanti mau tidak mau kalau kita sudah berkarya, kita akan dengan sendirinya punya yang namanya personal branding itu. Punya nilai jual juga gitu kan. Kalau kita sering berkarya gitu, lebih naik lah gitu ya di mata murid. Kalau saya ya, ini loh karya saya gitu, tunjukkan ke anak-anak, gini gurunya hebat gitu kan. Bagus juga itu untuk betul, personal brandingnya
0: kita. Bener banget Ibu. Nah bisa dikatakan enggak, buku ini semacam jejak ya Bu ya, yang menunjukkan siapa diri kita, cara berpikir kita, dan nilai-nilai yang kita pegang ya, seperti itu.
1: Betul. Itu memang sangat kelihatan dari karya-karya kita, nilai apa yang kita anut. Seperti di cerpen-cerpen saya itu, saya masih apa namanya bimbang ini menghadapi masyarakat dan di keluarga saya sendiri, empat bersaudara, pro dokter apa pro dalian. Ada itu beberapa judulnya yang sedikit sebagai latar cerita di dalam cerpen itu. Kemudian juga tergambar dari nilai saya memuja apa namanya mengagumi perempuan yang bekerja ke luar negeri gitu misalnya. Saya buat cerpen bagaimana orang tua ayahnya yang di rumah itu merawat anaknya sementara istrinya di luar negeri kerja. Ternyata banyak saya lihat itu ayahnya ngasih uang-uang aja, enggak mendidik dengan baik. Akhirnya apa? Kecelakaan anaknya. Terus uangnya untuk ganti rugi gampang dia keluarkan. Pada akhirnya apa? Ibunya datang surat cerai datang. Nah, di situ jadi akan kelihatan nilai yang saya anut, oh, saya ini memuliakan perempuan gitu. Sementara perempuan sibuk kerja kok ayahnya begini. Seenaknya bagi-bagi uang, hambur-hamburkan uang gitu kan, dengan alasan merawat anak. Nah, itu pemikiran saya akan terbaca. Nilai-nilai yang ingin saya sampaikan ke pembaca lebih banyak ke nilai sosial. Gitu, karena saya

0: ceritakan. Okay. Nah, kalau pengalaman sendiri itu harus jadi latar sedikit aja, jadi bumbu gitu ya.
1: Bumbunya ini maksudnya seperti apa yang Ibu?
0: Nah, misalnya begini, kita mengalami jatuh cinta gitu kan, misalnya. Enggak mesti kita di posisi perempuan yang mencintai laki-laki. Bagaimana kalau kita tambahkan, oh ini perempuannya, kalau kita di Indonesia kan masih sangat anti ya dengan hubungan sejenis gitu misalnya. Coba kita hadirkan, ini cinta dengan perempuan gitu misalnya. Gimana tanggapan masyarakat kira-kira? Nah, kita mulai dari sana menanamkan nilai sosial yang lebih kuat, memastikan bahwa pembaca itu jangan sampai homoseksual gitu misalnya, melalui karya-karya saya gitu.
1: Oke. Nah, cara menulis Ibu tentang diri sendiri agar tetap jujur dan otentik tetapi tidak terkesan sedang memuji atau membangun citra secara berlebihan itu seperti apa kira-kira?
0: Kalau saya biasanya menghubungkan juga dengan peristiwa orang lain. Jangan sampai kita jadi penulis, kita larut, kita bongkar nih telanjangi diri gitu kan. Jangan sampai. Jadi memang harus kita adopsi juga, ambil juga inspirasi dari tokoh lain gitu. Misalnya ini sekarang saya bertengkar dengan suami, saya mau nulis cerpen pertengkaran ini. Nggak mesti kita bilang ini adalah cerita saya gitu kan. Nah, kita ambil cerita misalnya dalam cerpen di Kemarau di Kalianget, saya ada sebuah cerpen Dayumas gitu misalnya. Kita ambil pertengkaran itu, kita hubungkan dengan peristiwa orang lain, bagaimana orang bisa bercerai. Oh, jangan sampai kita bercerai gitu kan. Sehingga akan begini jadinya gitu. Jadi betul-betul kita harus jangan menelanjangi diri sendiri pokoknya ya.
1: Siap.
0: Jangan sampai, wah ini Bu Ari ini begini ya keluarganya. Nah, itu berbahaya. Itu terlalu,
1: harus ada batasannya.
0: Iya, ada batasan.
1: Baik ya. Jadi seberapa penting kalau menurut Bu Ari menjaga konsistensi Bu antara apa yang kita tulis dengan kehidupan atau tindakan kita sehari-hari?
0: Ya, harus konsisten. Apa yang kita tanamkan, nilai-nilai yang ada dalam cerpen itu, kita berupa tindakan. Misalnya saya sebagai guru, saya bisa mengkampanyekan apa saja ya kepada anak-anak. Misalnya jumlahnya 30 orang, itu berapa orang yang kita racuni kalau sampai kita menanamkan nilai-nilai negatif pada karya itu. Nah, dari situ kita mulai, karena kita sudah nulis nih, udah diterbitkan, cukup bacakan itu aja cerpennya. Jadi enggak usah kita bilang ini loh nilai sosial yang harus kalian anut gitu. Enggak usah. Mau masuk apa enggak ke anak-anak, nilai-nilai yang kita sampaikan itu, ya kita ajak baca karya itu. Sehingga secara tidak langsung, kalau memang kita berjodoh dengan mereka gitu, mereka akan menganut itu. Mereka akan melaksanakan hal-hal positif yang kita inginkan melalui karya kita gitu.
1: Baik. Dan memang banyak orang sebenarnya punya pengalaman menarik ya Bu ya, tetapi merasa mungkin tidak punya kemampuan untuk menulis. Nah, ini dia, dari mana mereka sebaiknya memulai ini Bu? Mungkin Ibu awalnya seperti apa hingga menjadi penulis?
0: Ya, awalnya semua peristiwa itu harus kita anggap menarik ya. Setiap lihat orang pun, walaupun mereka tidak nyari kita, kita harus amati nih, ini ngapain orangnya ini. Bukan kepo sih ya, tapi kita observasi orang itu. Nanti akan, kita akan butuh mereka dalam berimajinasi ketika menulis. Begitu juga peristiwa, setiap peristiwa harus kita maknai. Ini peristiwanya begini, ini gimana? Nah, seperti saya misalnya cerita-cerita homoseksual yang tergambar dalam karya saya itu saya dapatkan dari pergaulan saya sebagai anak pantai kan gitu ya. Karena waktu kecil di Pantai Happy ini jualan nana, jualan apa, nah itu menarik nih peristiwanya nih. Gimana caranya? Oh, ternyata itu membentuk ingatan kita ketika nulis itu mengalir dia. Nah, sekarang kita bagaimana caranya memandang itu supaya semua peristiwa menjadi menarik gitu. Maka kita harus punya tujuan utama dalam hidup ini, mau ngapain gitu ya. Itu bahagianya itu seperti apa? Kita harus realistis nih, harus tuliskan. Oh, saya bahagia kalau saya bisa menerbitkan satu buku dalam setahun gitu.

0: misalnya. Maka setiap kita melihat peristiwa, melihat tokoh orang gitu, kita akan menjadi, oh ini loh bahan tulisan saya nanti gitu. Bila perlu nyampe rumah harus nulis. Apalagi sekarang udah ada HP, semua aplikasi untuk nulis itu gampang sekali kan, tinggal ngetik di sana. Kalau malas ngetik tinggal ceritakan, ngomong ya saya begini, nanti terketik sendiri. Sekarang sebenarnya tidak ada alasan untuk mengatakan tidak bisa menulis gitu. Harus bisa. Jadi apa yang kalian cerita temui, kita lihat gitu, kita dengar, nah itulah yang sebenarnya rezeki dari alam semesta gitu. Harus ini jadi sesuatu. Kalau tukang jarit melihat seseorang yang lihat, oh ini bentuk badannya gemuk, bajunya seperti ini enggak cocok, saya harus buat model baju yang bagus. Kalau saya sebagai penulis, oh ini karakternya begini, dalam cerpen saya dia misalnya guru kan lewat, karakternya begini, ah ubah aja jadi karakter lain gimana Jill gitu kan. Nah jadi menarik, semua hal harus menjadi menarik, baru kita mampu menjadikan sesuatu, tergantung visi misi kita itu menurut saya.
1: Oke, baik. Intinya pengalaman, dari pengalaman sederhana, terus kita harus punya rasa apa ya Bu ya, selalu positif thinking gitu ya,
0: harus positif
1: supaya punya inspirasi untuk menulis ya. Cari inspirasinya kan memang agak gimana ya Bu ya, kadang moodnya seseorang kan kita nggak tahu ya, termasuk mood kita sendiri. Kalau Ibu sendiri gimana tuh kok tiba-tiba bisa menjadi tulisan, apa dikit-dikit apa yang Ibu lihat ditulis nih? Sekarang pun juga kayaknya Ibu mengamati saya juga entar ditulis ini.
0: Gimana kan ini biasanya Ibu yang hebat gitu ya, anak-anaknya jadi gini ya, jadi ya itu harus jadi ide betul-betul. Jadi baca puisi misalnya, kita harus bisa melahirkan karya. Misalnya saya baca puisinya Pak Gede Hartawan, jadi satu cerpen di sana. Baca puisinya Bu Niswastini Koster, jadi satu cerpen. Harus punya, karena sudah bertekad nih mau jadi penulis gitu misalnya kan. Nah terus jadi semua hal itu betul-betul harus kita pandang sebagai anugerah. Yang lewat itu apa, yang lewat ini kameranya nanti bisa jadi tulisan gitu. Nah sekarang saya yakin banyak sekali ada penulis, murid-murid, cuma gitu, mereka belum tahu jalannya. Untuk menerbitkan itu, saya ketemu banyak murid, mereka punya banyak cerita, tapi mereka itu tidak menyadari bahwa cerita yang mereka punya itu bisa dikemas lebih menarik lagi supaya bisa menghasilkan gitu, menghasilkan buku misalnya ya,
1: dari buku menjadi cuan
0: ya, stung karir gitu ya.
1: Oke, luar biasa Ibu ya, sharing-sharing pengalaman sore hari ini. Tapi yang pastinya memang siapapun punya cerita, pengalaman, pengetahuan ataupun pemikiran. Nah sekarang bagaimana caranya hal-hal itu layak dikenang gitu ya Bu ya,
0: supaya cerita yang kita buat itu layak ini untuk dikenang ya. Kita kasih bumbu lagi nih,
1: mantap.
0: Pasang iklan gitu ya. Nah, kalau iklan saya ini, saya kan riset juga nih dalam ya di Google atau di mana gitu ya. Ternyata orang yang rajin membaca, rajin bercerita, itu daya ingatnya jauh lebih bagus dibandingkan orang yang tidak suka membaca dan tidak suka bercerita. Gitu. Nah, dari itu kita kampanyekan nih, akhirnya kita ceritakan cerpen kita gitu kan. Nah kalau mereka tertarik, kita jual kan begitu. Jadi layak loh cerita saya ini kalian miliki, karena apa itu dasarnya orang mau membeli sesuatu atau mau membaca sesuatu kan harus ada manfaatnya. Ini loh karya ini akan membuat daya ingat kita lebih bagus dibandingkan orang-orang lainnya gitu. Saya kan dua kali kena stroke ya. Nah ternyata diobati dengan ikut berteater, ikut menulis gitu, kembali lagi nih bisa sehat gitu ya. Jadi memang betul-betul bahwa membaca dan bercerita itu sangat berdampak bagi kesehatan kita. Maka itu kenapa tidak membaca cerita saya gitu kan, apa kendalanya gitu kan. Nah, makanya kita ajak dia baca, kalau enggak mampu beli kita bacakan gitu. Saya di rumah itu kadang-kadang kan ada anak-anak gitu, kalian kalau mau main kesini harus dengarkan cerita saya dibacakan atau ceritakan secara lisan gitu. Jadi nanti dengan sendirinya, nah, oh ini cerita, oh ini namanya ceritanya gitu. Jadi ya kita dulu menilai layak enggak ini diceritakan kepada orang lain. Kalau udah layak, pasti layak gitu ya, nanti mereka yang akan menilai
1: baik,
0: kelayakannya.
1: Baik, kita akan lanjutkan perbincangan sore hari ini ya, Bu Ari ya. Mohon izin kita jeda sejenak ya. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello?
1: Bicik.
2: Tuh beli, gigi sin di Mekau kan kenapa sih? Karena ngebongol dogan kuping tiang yo. Karngujang.
1: Si leje pipi si malu loh. Beli lakar masang togel. Kadang ada sir nih loh. Beli yakin pasti mukup. Uling ibiman kuda alam nih.
2: Kuda alam, kuda alam. Nih mare je, sing kabok-kabok kalah oh. Nih, Kang Gua, 5.000 dogen.
1: Mimi cepet dede loh. Sepala satu sani bang beli loh. Panglionan mukup loh. Beh, tenang, pasti mukup ya nini.
2: Awas nyanan kalah nah. Kasing kejak kanang. Beli, kuda mukup beli. Main nae, uliang pestiange beli.
1: Loh, sabar-sabar mang dulu. Konen rejeki ternyata Yani.
2: Neh, dayanin sube. Dingoang je munyen tiange kapah-kapah beli. Sing ade melahne dari bebortoh nawang beli. Ulian beli bengkung sing gitu. Kang Goang jadi mekente beli abulan dogen.
1: Mimi dewa ratu. Loh, beli bebeli loh. Beli janji. Jadi super suut bebeli metogelan nih loh.
2: Tiada maaf bagimu ya.

0: mempelajari bahasa Inggris sangatlah penting, terutama dalam hal pendidikan. Melalui bahasa Inggris, kita dapat memperkenalkan keanekaragaman budaya dan bahasa kepada orang asing yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Indonesia. Menurut Niputu Era Marsyakawati, dosen bahasa Inggris Undiksa, bahasa Inggris yang baik dan benar harus dipelajari karena harus tahu tentang kosakata, menurutkan ide dan lain sebagainya. Pemilihan kata-kata yang tepat untuk bisa digunakan, kemudian bagaimana membuat teks yang bermakna, misalnya dalam konteks di perhotelan. Bahasa Inggris akan digunakan, kemudian nanti teksnya atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan atau digunakan tentu harus banyak dipelajari secara spesifik, misal di promosi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar Suara Nusantara, terkait topik ketika tulisan menjadi warisan, menjaga cerita lewat buku bersama narasumber Ibu Loh Ari Saryadi selaku guru dan penulis masih menemani ruang dengar Anda ya. Tadi memang panjang lebar ataupun pemaparan serta sharing-sharingnya yang disampaikan oleh narasumber, karena lewat buku itu bisa juga menjaga citra dan rekam jejak kita sendiri ya. Apa yang kita tuliskan itu menjadi bagian dari cara orang lain mengenal kita. Karena itu menulis bukan hanya soal bagaimana membuat kalimat terlihat indah, tetapi juga bagaimana meninggalkan sesuatu yang memiliki makna dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu ya, Bu Ari ya. Dan memang banyak sekali sebenarnya penulis punya pengalaman menarik begitu Bu ya, punya kemampuan untuk menulis, terus punya inspirasi kepada pembacanya. Dan kalau seseorang ingin menulis kisah hidupnya, itu juga bisa dituangkan ke dalam buku ya Bu ya.
3: Bisa.
2: Bagaimana dengan pengalaman yang melibatkan orang lain, tentunya itu juga bisa dituangkan ke dalam buku. Pendengar, kalau sebuah buku nantinya bisa dibaca oleh siapapun, anak-anak, keluarga, atau regenerasi setelah kita, nah kita kan tahu apa yang kita tinggalkan melalui tulisan tersebut ya Bu Ari ya. Apakah menulis buku ini bisa menjadi salah satu cara seseorang mewariskan nilai, pemikiran atau pengalaman kepada generasi berikutnya? Setuju nggak dengan kata seperti itu, Ibu?
3: Setuju. Jadi memang tulisan itu nanti akan menjadi ide, jadi pengalaman mereka. Seperti saya misalnya membaca cerpennya Raudal Tanjung Banua dulu, itu menginspirasi saya bagaimana hidup berempat dapat kamar satu, bertahan di kamar itu satu cowok, tiga cewek, itu gimana caranya? Nah, terjawab kalau kita membaca karya, ternyata ada yang lebih berat nasibnya daripada kita. Dari cerita Kolong Jembatan, Kolong itu ya, karya Raudal. Oh iya, jadi saya sangat bersyukur gitu jadinya ya. Ini ada loh orang yang nasibnya lebih parah dari kita, hidup berbanyak di kolong jembatan gitu kan. Nah, dari situlah setiap pembaca itu akan semakin bersyukur lagi dengan kehidupannya. Oleh karena itu saya lebih tertarik dengan cerita-cerita dengan isu sosial. Bagaimana kita hidup berdampingan dengan orang lain gitu. Karena apa yang saya alami di masyarakat, suatu hari nanti kemungkinan akan dialami juga oleh orang lain. Sekaya apapun kita, semiskin apapun kita, pasti akan ada satu peristiwa berulang yang akan terjadi. Gitu, seperti di kitab agama Hindu misalnya, itu kan sudah sering diceritakan tentang Ramayana, Arjuna, dan ternyata peristiwa-peristiwanya itu terjadi juga. Bagaimana seorang Sinta ditelanjangi gitu kan, Drupadi ditelanjangi di meja perjudian, itu ada sekarang. Beritanya ada, itu nyata lagi, istrinya disewakan gitu kan, hampir sama peristiwanya. Jadi bagaimana supaya itu tidak terjadi lagi, kita harus punya pengalaman batin, pengalaman jiwa, pikiran gitu, dari membaca karya orang lain gitu. Kalau kita malas membaca, pengalaman apa yang kita miliki? Mau mengalami ketemu pelacur, harus ke tempat pelacuran, di mana tempatnya itu kita kan enggak tahu. Jadi dari karya orang lain kita akan tahu mau pengalaman apa, itu bisa kita pelajari dari buku. Gitu. Jadi intinya adalah apa yang kita tuliskan di buku nanti akan memberi pengalaman kepada pembaca kita. Itu.
2: Oke, okay. Nah ini yang terakhir Bu ya, karena waktu mungkin apa yang harus dirangkum Ibu dalam satu pesan, warisan seperti apa yang sebaiknya kita tinggalkan melalui tulisan kalau menurut Ibu?
3: Iya, kita kan makhluk belajar sepanjang hayat. Jadi apa yang kita pelajari, kalau itu hal positif, mari segera bukukan, karena suatu hari nanti buku itu akan menjadi jejak tulisan ide-ide kita gitu, yang harusnya nanti bisa memperkaya generasi berikutnya gitu. Kita kan minjem ini nyawa, gitu kan? Jadi karena kita minjem, kita kembalikan dalam bentuk karya, gitu, supaya suatu hari nanti kita tahu diri lah gitu kan, bahwa kita itu minjem, waktunya sangat terbatas, tak ditentukan berapa hari, berapa menit, harus kita buktikan, kita minjem nyawa harus direalisasikan, kita balas untuk generasi kita berikutnya hal-hal yang positif tentunya. Jadi untuk tahu hal positif kita kan harus baca juga karya orang lain, jangan pikir nanti pemikiran kita aja positif, tahu-tahu menurut orang lain ternyata itu negatif. Itu makanya kita harus rajin baca, rajin baca pergub, undang-undang. Nah dari sana kita bisa berkarya, ya melahirkan warisan yang positif tentunya.
2: Baik, buku bisa menjadi ruang ya pendengar ya untuk menjaga cerita agar tidak hilang, sekaligus menjadi jembatan yang menghubungkan pengalaman kita dengan generasi berikutnya. Jadi kalau ada cerita yang ingin diabadikan seperti Bu Ari sampaikan, karena kita meminjam nyawa, itu bisa diabadikan melalui tulisan dan torehan atau karya kita dalam sebuah buku ya. Karena suara bisa berlalu, ingatan bisa memudar, tetapi tulisan punya kesempatan untuk terus berbicara, bahkan ketika penulisnya sudah tidak lagi berada di sana gitu. Oke, luar biasa Ibu Lohari Saryadi selaku guru dan penulis. Terima kasih sudah berbincang bersama RRI terkait topik ketika tulisan menjadi warisan menjaga cerita lewat buku dalam Suara Nusantara. Selamat beraktivitas kembali Ibu. Salam sehat selalu.
3: Iya, salam sehat juga untuk semuanya.
2: Oke. Baik mendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Karena sesaat lagi tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Bagaimana pemerintah daerah bisa mengelola aset-aset yang ada, mencatatkan aset-aset.
2: Tahun ini kan memang di musim kemarau ini kan terasa sangat kering ya.

0: Selamat sore pendengar. DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan aset milik daerah agar tidak hanya tertib secara administrasi tetapi juga mampu menjadi sumber pendapatan asli daerah. Sementara itu, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Buleleng menyalurkan 285 ribu liter air bersih kepada 19.039 warga di 3 kecamatan terdampak kekeringan sepanjang tahun 2026. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya Ayu Sundari. DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan aset milik daerah agar tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Upaya tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah.
1: Bagaimana pemerintah daerah bisa mengelola aset-aset yang ada, mencatatkan aset-aset yang ada dengan...
2: DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah agar tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Hal tersebut disampaikan dalam rapat gabungan Komisi DPRD Buleleng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD membahas Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2027 tentang pengelolaan barang milik daerah. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Inyoman Gede Wandire Adi mengatakan masih terdapat sejumlah aset yang perlu ditata, termasuk aset yang belum memiliki kepastian status dan legalitas. DPRD meminta pemerintah daerah menindaklanjuti persoalan tersebut sekaligus memetakan aset yang belum termanfaatkan.
1: Beberapa kawan-kawan menyampaikan potensi aset kita kalau dikelola dengan baik, dikerjasamakan dengan baik, statusnya disewakan dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak sekali potensi pendapatan asli daerah yang bisa digali.
2: Selain optimalisasi aset, DPRD juga menyoroti penyelesaian sejumlah persoalan lahan yang digunakan untuk fasilitas publik. Pemerintah daerah didorong mengedepankan musyawarah dengan masyarakat sebelum menempuh jalur hukum. Setelah Ranperda disahkan, DPRD berencana mendorong inventarisasi dan peninjauan terhadap aset yang belum dimanfaatkan atau masih berstatus idle. Langkah ini diharapkan dapat memperjelas potensi pemanfaatan aset sekaligus meningkatkan manfaatnya bagi daerah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Balai Besar POM di Denpasar menghimbau masyarakat waspada terhadap obat setelan yang dijual tanpa izin resmi. Data kerawanan kejahatan obat dan makanan mencatat sedikitnya 205 kasus terkait obat setelan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
3: Fokus group discussion ini tujuannya adalah untuk tentunya menguatkan kolaborasi ya, dan
4: peredaran obat setelan ilegal menjadi salah satu ancaman serius terhadap keamanan obat dan kesehatan masyarakat. Data kerawanan kejahatan obat dan makanan periode 2022-2025 mencatat sedikitnya 205 kasus terkait obat setelan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kepala Balai Besar POM di Denpasar I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa mengatakan obat setelan tidak dapat dijamin keamanan, khasiat dan mutunya karena umumnya tidak mencantumkan informasi penting mengenai komposisi, indikasi, aturan pakai hingga tanggal kedaluarsa. Hal tersebut disampaikan dalam fokus group discussion bertajuk Obatku Aman, Masyarakatku Sehat bersama Kita Cegah Peredaran Kesediaan Farmasi Ilegal atau Obat Setelan di Aula Bima Kantor Balai Besar POM di Denpasar kemarin.
3: Mari masyarakat agar memilih obat yang akan dikonsumsi dengan bijak gitu ya. Sebenarnya memang ada suatu medikasi, tapi dipastikan bahwa obat-obat yang digunakan dengan cara suatu medikasi atau pengobatan sendiri itu betul-betul dipastikan memang sesuai memang untuk penyakit yang diderita gitu ya. Jangan kemudian mengkonsumsi secara sembarangan, apalagi tadi tidak jelas yang dikonsumsi. Karena kalau obat resmi kan ada tuh etiketnya, ya itu agar dibaca sebenarnya ini penggunaannya untuk apa, dan obat yang untuk suami dikasih adalah tentu obat golongan bebas gitu ya, bebas terbatas mungkin bisa, tapi dengan peringatan kalau obat keras kan tidak boleh. Nah itu memang ada pembagian seperti itu.
4: Ia menjelaskan obat setelan merupakan campuran beberapa tablet atau kapsul yang dikemas menjadi satu yang biasanya ditawarkan untuk mengatasi keluhan atau penyakit tertentu. Hasil pengawasan menunjukkan obat setelan dapat mengandung berbagai jenis obat keras, diantaranya antibiotik, analgesik, serta obat keras lainnya.
3: Ya, ini sebenarnya obat setelan ini kan fenomena yang terjadi, yang beredar karena tadi ya modusnya adalah menarik konsumen dengan iming-iming gitu ya. Misalnya ini ada obat sakit gigi, di dalamnya tidak ada, dia tidak dikemas resmi, dia ilegal karena dalam plastik saja. Nah itu pengawasan yang kami lakukan secara menyeluruh.
4: Menurut Murabagus, tingginya penggunaan obat setelan dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya anggapan bahwa obat tersebut lebih manjur dan lebih cepat menyembuhkan, harga yang lebih murah dan mudah diperoleh tanpa konsultasi dokter, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan formal. Karena itu penanganan peredaran obat setelan membutuhkan pendekatan multidisiplin berbasis data dengan melibatkan pemerintah, sektor kesehatan, pelaku usaha, akademisi, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Selain pengawasan, Balai Besar POM di Denpasar juga mendorong peningkatan edukasi masyarakat serta komitmen dan tindak lanjut lintas sektor untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Bali dari risiko obat ilegal, khususnya obat setelan. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Buleleng telah menyalurkan 285 ribu liter air bersih kepada 19.039 warga di 3 kecamatan terdampak kekeringan sepanjang 2026.
5: Tahun ini kan memang di musim kemarau ini kan terasa sangat kering ya, dan kita di beberapa wilayah
2: musim kemarau yang berlangsung sepanjang tahun 2026 menyebabkan sejumlah wilayah di Kabupaten Buleleng Bali mengalami penurunan debit air bersih. Menyikapi kondisi tersebut, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Buleleng bersama sejumlah instansi melakukan distribusi air bersih kepada masyarakat yang terdampak di Kecamatan Sawan, Banjar, dan Tejekule. Berdasarkan dashboard respon kekeringan ekstrim PMI Provinsi Bali yang diperbarui pada 22 September 2026, layanan distribusi air di Buleleng telah mencapai 285 ribu liter. Bantuan tersebut disalurkan melalui 40 kali pelayanan dan telah menjangkau 19.039 jiwa dengan dukungan 79 personil PMI. Ketua PMI Kabupaten Buleleng Gede Supriyatna mengatakan musim kemarau tahun ini terasa lebih kering dibandingkan biasanya, sehingga beberapa desa mengalami kekurangan pasokan air bersih.
5: Nah, PMI juga berkontribusi dalam pengadaan, membantu dukungan dalam pengadaan air bersih buat desa-desa atau wilayah yang mengalami kekurangan atau kebutuhan akan air bersih, tentunya bersama beberapa organisasi yang lain dan dinas-dinas yang lain seperti dari BPBD, kemudian dari PDAM, kemudian juga termasuk pemadam kebakaran pun mendukung pasokan air bersih untuk masyarakat di Kabupaten Buleleng yang mengalami penurunan debit air di desanya. Ya.
2: Selain memenuhi kebutuhan air bersih, PMI juga menjalankan program promosi kesehatan di lokasi terdampak. Tercatat 10 kegiatan edukasi kesehatan telah dilaksanakan dengan menjangkau 1.086 penerima manfaat, serta melibatkan 49 personil di lapangan. Program promosi kesehatan juga memberikan perhatian kepada kelompok rentan. Data PMI mencatat, penerima manfaat meliputi 673 anak-anak, 13 lansia, 4 penyandang disabilitas, dan 12 ibu hamil sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan masyarakat selama musim kemarau berlangsung. PMI Kabupaten Buleleng menegaskan penanganan kekeringan dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor agar distribusi air bersih dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Sinergi antara PMI, pemerintah daerah, dan instansi terkait diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat hingga kondisi ketersediaan air kembali normal. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
6: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
0: Kemajuan teknologi membuat aktivitas masyarakat semakin banyak berlangsung di ruang digital. Namun di balik kemudahan tersebut, berbagai modus kejahatan cyber juga terus berkembang dan mengincar pengguna internet.
7: Kita harus tenang dan harus tahu nih apa yang harus dilakukan. Karena ketika situasi panik, dan itu semua bisa menjadi kendala ya.
8: Kejahatan cyber terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan internet dan platform digital. Modusnya semakin beragam, mulai dari penipuan online, pencurian data, perjudian online, hingga kejahatan yang memanfaatkan media sosial. Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Dr. Diah Ratnasari Haryanto mengatakan, penipuan online menjadi salah satu bentuk kejahatan cyber yang banyak terjadi saat ini. Masyarakat perlu memahami bahwa kejahatan di ruang digital dapat memiliki berbagai bentuk dan tidak terbatas pada pencurian data.
7: Untuk mengenali begitu, kita harus cerita dulu definisi daripada apa sih cybercrime. Kalau dulu istilahnya dengan kejahatan mayantara atau kejahatan dunia maya begitu yang sering. Dan tapi sekarang kalau kita lihat fenomena, saya menambahkan karena tadi pagi iseng saya harus mengecek dulu data perkembangannya. Lalu di sini ada judi online, jenisnya banyak. Nanti kita mungkin bicara contoh ya. Ada prostitusi online dan lain-lain yang paling sering, ada perdagangan orang dan lain-lain. Banyak sekali jenisnya bicara tentang online. Tapi paling sering nih sekarang penipuan online.
8: Dr. Dia mengingatkan masyarakat agar tidak panik ketika menghadapi modus kejahatan cyber, termasuk saat menerima tautan atau pesan mencurigakan. Sikap tenang diperlukan agar masyarakat dapat menentukan langkah yang tepat dan tidak semakin terjebak dalam modus pelaku.
7: Kepada masyarakat, yang pertama, meskipun kita sudah artinya kita sudah tahu, kita sudah paham bagaimana caranya untuk berhati-hati begitu ya, untuk penggunaan segala macam yang berkaitan dengan internet ataupun media-media elektronik yang kaitannya dengan cybercrime ini ya, mungkin selalu bersikap tenang gitu dalam situasi apapun. Dan meskipun tidak sengaja artinya menekan tautan atau mengirim atau segala macam yang terkait dengan modus banyak sekali sekarang ya, itu harus tenang dan harus tahu nih apa yang harus dilakukan, karena ketika situasi panik dan itu semua bisa menjadi kendala ya.
8: Masyarakat juga diimbau lebih berhati-hati dalam menggunakan internet dan media elektronik. Kewaspadaan terhadap tautan, pesan, serta permintaan data pribadi menjadi bagian penting untuk mencegah menjadi korban kejahatan cyber. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: 30 dokter hewan memberikan layanan sterilisasi dan vaksinasi rabies gratis bagi anjing peliharaan warga Desa Goblek.
9: Kita mengadakan bakti sosial sterilisasi anjing dan vaksin rabies gratis di Banjar.
2: Pemerintah Desa Goblek, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali bersama Ikatan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Korwil Buleleng menggelar bakti sosial berupa sterilisasi dan vaksinasi rabies gratis bagi anjing peliharaan masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Banjar Dinas Asah Desa Goblek mendapat antusiasme dari masyarakat. Puluhan anjing dibawa warga untuk mendapatkan layanan kesehatan hewan secara cuma-cuma. Perbekal Desa Goblek Imadi Sparse mengatakan kegiatan tersebut melibatkan sekitar 30 dokter hewan yang memberikan pelayanan sterilisasi sekaligus vaksinasi rabies. Kolaborasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan pengendalian populasi anjing. Menurutnya layanan gratis tersebut dimanfaatkan masyarakat dengan cukup baik.
9: Ini sangat mendapat antusias sekali oleh masyarakat yang mendapatkan pelayanan terkait dengan sterilisasi dan vaksinasi rabies gratis. Ini diinisiasi oleh dokter Ikatan Dokter Hewan Kabupaten Buleleng, Korwil Buleleng.
2: Perbekal Sparse menjelaskan pelayanan tidak hanya menyasar vaksinasi rabies tetapi juga sterilisasi terhadap anjing jantan maupun betina. Sterilisasi dinilai menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk membantu mengendalikan pertumbuhan populasi anjing. Pelaksanaan kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah desa dan organisasi profesi dokter hewan.
9: Kegiatan vaksinasi rabies gratis dan sekaligus melakukan sterilisasi kepada anjing betina maupun anjing laki-laki yang dilakukan oleh dokter hewan Korwil Buleleng.
2: Menurut Perbekal Desa Goblek, pengendalian populasi anjing menjadi perhatian karena jumlah anjing di Bali tergolong tinggi. Kondisi tersebut membutuhkan langkah-langkah yang terencana agar keberadaan populasi anjing tetap dapat dipantau dan dikelola dengan baik. Salah satunya melalui sterilisasi serta pendataan anjing yang dimiliki masyarakat. Selain pengendalian populasi, kegiatan ini juga diarahkan sebagai langkah awal dalam mencegah penyebaran rabies. Vaksinasi secara berkala menjadi bagian penting dalam menjaga anjing tetap terlindungi sekaligus mengurangi mengurangi resiko penularan rabies kepada manusia. Pemerintah Desa Goblek berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak. Perbekal Desa Goblek Imadis Parse berharap kegiatan tersebut dapat menjadi contoh bagi desa maupun wilayah lain yang menghadapi persoalan serupa. Menurutnya pengendalian populasi anjing perlu disertai dengan pendataan sehingga kondisi populasi dapat diketahui secara lebih jelas. Dengan demikian penanganan kesehatan hewan dan pencegahan rabies dapat dilakukan secara lebih terarah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: TPA Bengkale mulai meninggalkan sistem open dumping dan beralih ke kontrol landfill guna menekan dampak lingkungan. Kebijakan ini diambil seiring tingginya volume sampah yang mencapai sekitar 400 ton per hari.
10: Mengolah, mengelola TPA Bengkale ini lewat sistem kontrol landfill.
11: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menghentikan sistem open dumping di tempat pembuangan akhir TPA Bengkale dan beralih ke sistem kontrol landfill sebagai langkah strategis penanganan sampah yang lebih ramah lingkungan. Kebijakan ini menyusul tingginya volume sampah yang masuk setiap harinya. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengungkapkan TPA Bengkale saat ini menerima sekitar 400 ton atau setara 400 meter kubik sampah per hari. Volume tersebut didominasi sampah dari wilayah kelurahan di kawasan perkotaan. Menurut Supriyatna, sistem open dumping yang selama ini digunakan sudah tidak sesuai dengan regulasi dan tidak diperbolehkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, pemerintah daerah mulai beralih ke sistem kontrol landfill yang dinilai lebih aman dan terkontrol.
10: Dan ini sudah tidak diperbolehkan lagi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, sekarang kita sudah mulai akan mengolah, mengelola TPA Bengkale ini lewat sistem kontrol landfill, ya.
11: Namun demikian, kapasitas pengolahan sampah di TPA Bengkale masih sangat terbatas. Dari total sampah yang masuk setiap hari, hanya sekitar 12% yang mampu diolah, sementara sisanya berpotensi terus menumpuk jika tidak ditangani secara menyeluruh. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Buleleng mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah dengan melakukan pemilahan sejak dari rumah tangga.
10: Untuk itu, kembali saya memohon kesadaran masyarakat bersama-sama bagaimana kita mulai dari rumah tangga untuk pertama memilah sampah di rumah tangga. Seluruh warga masyarakat di Buleleng untuk memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah tangga untuk meringankan beban TPA Bengkale ini.
11: Dengan penerapan sistem kontrol landfill serta dukungan aktif masyarakat dalam memilah sampah, diharapkan permasalahan sampah di Kabupaten Buleleng dapat ditangani lebih baik dan mampu meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
12: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Atlet binaraga Bali Komang Gading Darmawan menjalani debutnya pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship 2026 di Bangkok, Thailand. Gading turun di 75 kg dengan fokus menampilkan performa terbaik dan membidik podium 3 besar.
13: Harapan saya ya pasti buat menampilkan yang terbaik aja ya buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia.
14: Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship atau Kejuaraan Binaraga dan Fisik Tingkat Benua Asia tahun 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga asal Bali, Komang Gading Darmawan akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading Darmawan kepada RRI mengatakan, pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
13: Harapan saya ya pasti buat penampilan yang terbaik aja ya buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar itu.
14: Gading menegaskan dirinya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan, yakni menembus podium tiga besar. Ia juga memilih fokus pada penampilan sendiri dan berupaya menunjukkan versi terbaik dirinya di atas panggung.
13: Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
14: Selain Komanggading Darmawan, atlet PBFI Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Yosua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.
0: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, diantaranya DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan aset milik daerah agar tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga mampu menjadi sumber pendapatan asli daerah. Sementara itu, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Buleleng telah menyalurkan 285 ribu liter air bersih kepada 19.039 warga di 3 kecamatan terdampak kekeringan sepanjang 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Ayu Sundari mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
6: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Sebelum 7 kemasulan FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Cek 1 2 1 2 1 2. Testing 1 2 1 2 3.
1: Penyebutan 1 2 3 atau 1 2 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
3: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI

0: sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata, jam 6 nyantos jam 7 wengi, Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: 101.
1: Prabawaning Pangus berasal dari dua kata, yakni Prabawaning yang berarti bijaksana atau berwibawa, dan Pangus berarti tangkas dan cekatan. Prabawaning Pangus merupakan suatu kepribadian seseorang yang menunjukkan kebijaksanaan, ikhlas ngayah, sesuai yang telah diperintahkan dan dilaksanakan dengan cekatan. Tari Prabawaning Pangus terinspirasi dari sang komposer IKD Rio Juliarta Putra dan dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama, tabu kreasi ini menunjukkan kewibawaan pada saat ngayah sesuai yang diperintahkan oleh sang raja. Semua instrumen memberikan ruang kreativitas pada penonjolan gending seperti pada reog, gangsa, kantil, dan tetap dibakukan dengan melodi. Pada bagian kedua, memakai dua karawitan, yaitu karawitan instrumen dan karawitan vokal. Gegenderan yang saling bersahutan menggambarkan tiga tempat ngayah yang dipimpin oleh pemimpin yang berwibawa. Pada bagian ketiga, menggambarkan kepangusan pemimpin yang sangat gembira pada saat ngayah dengan menyirkulasikan vokal dan gerakan yang mendeskripsikan kepangusan.

0: lewat kan Singa Raja sore ini? Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Mendengar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Buleleng mulai mengubah pola promosi pariwisata dengan memperluas eksposur destinasi yang selama ini belum banyak dikenal wisatawan. Langkah tersebut ditempuh untuk mengurangi ketergantungan pada sejumlah objek wisata unggulan sekaligus mendorong pemerataan manfaat ekonomi pariwisata hingga ke desa-desa. Kadisbudpar Buleleng Inyoman Wisandike mengatakan selama ini promosi wisata Buleleng masih didominasi destinasi yang sudah memiliki nama besar seperti kawasan Lovina, Air Panas Banjar, dan Air Terjun Git-Git. Kedepan promosi akan diperluas dengan mengangkat potensi wisata baru yang tersebar di seluruh kecamatan. Menurutnya strategi tersebut mulai diterapkan mulai promosi jalur trekking di Desa Kayu Putih. Destinasi berbasis alam itu belakangan mulai diperkenalkan secara intensif mulai media sosial.
0: Dengerin Singa Raja sore ini jam 3 sore sampai jam 8 malam. Bali sani konggahang saking stasiun radio Duni sani mangkin ngiring PR sayang tembang senanturnya Pro 1
2: kanal informasi dan inspirasi.

pakaian sakral masyarakat Desa Bunutin, Kintamani, Bangli. Para penari menggunakan pakaian yang terbuat dari daun pakis dan bun yang didapat melalui ritual khusus di Alas Belange, Jaba Pura Dalem Dasar, Desa Bunutin. Disusun sedemikian rupa, membentuk kerucut serta menggunakan buah boka. Tari Monga ditarikan 11 orang pemuda, dipentaskan 2 tahun sekali saat Wali Pawangan di Pura Bali Agung Bunutin. Diawali dengan upacara ngawiwit pada Purnama Kase di Pura Sanghyang Baruna, lalu saat Sasekapat dilaksanakan Wali Mataur dengan sarna babi dan anjing Bang Bungkam. Saat Wali Mataur, ada ritual metepuk tepung suci untuk mengetahui ada atau tidaknya hama di desa tersebut. Pawangan bertujuan untuk memperkecil hal-hal negatif termasuk hama yang cenderung mengganggu ketentraman warga.

Pendengar, festival seni tidak selalu harus berhenti pada pertunjukan di atas panggung. Proses belajar, berlatih, bereksperimen, dan bertemu dengan seniman lain juga menjadi bagian penting dalam regenerasi seni. Gagasan tersebut sempat diangkat dalam Arma Museum dan Resort Bali, di mana Arma Fest tidak hanya menghadirkan perlombaan Bleganjur Ngarap Sebali, festival diisi workshop seniman Keliki, workshop Mekendang, melukis spontan, dan kegiatan bersama komunitas seni serta pertunjukan seni tradisi. Ketua Panitia Arma Fest 2026 Imade Sutama mengatakan perjalanan festival tersebut dimulai 2023 setelah masa pemulihan pandemi COVID-19. Pada penyelenggaraan awal, pihak Arma masih berkolaborasi dengan pihak ketiga untuk memahami pengelolaan sebuah pergelaran. Setahun kemudian, Arma Fest mulai diselenggarakan secara mandiri. Dan Arma Fest bukan sekadar festival dan lomba, kegiatan ini menjadi semacam sekolah non-formal, tempat seniman muda dan pelaku seni bisa belajar, berproses, sekaligus

0: Agus menunjukkan karya.
1: Hari Suci Tumpek Wayang erat kaitannya dengan cerita Rari Kumare dan Betara Kale. Secara mitologi, dikutip dari lontar dan literatur kuno, Uku Wayang merupakan hari lahirnya Kumare dan Kale yang merupakan putra dari Betara Siwa dan Betara Guru. Kale tak suka memiliki hari lahir yang sama dengan adiknya, yaitu Kumare. Maka, Kale meminta izin kepada Betara Siwa untuk memakan Kumare. Namun, permintaan Kale tidak dihiraukan oleh Betara Siwa. Kemudian Betara Siwa menitahkan Kumare agar pergi ke kerajaan Kertanegara untuk berlindung. Malam harinya, Kumare sampai di pertunjukan wayang dan meminta perlindungan kepada sang dalang yang berada di sana. Sang dalang kemudian menyuruh Kumare untuk bersembunyi di sela-sela gamelan gender. Singkat cerita, Kale datang dan terus mengejar Kumare. Karena rasa laparnya yang tak tertahankan, Kale memakan semua sesajen untuk pagelaran wayang itu. Sang dalang pun menegur Kale agar berhenti mengejar Kumare karena sesajen yang dimakan Kale tadi diibaratkan sebagai tebusan. Merasa tak berdaya, Kale akhirnya mengurungkan niatnya dan Kumare selamat dari ancaman Kale.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala

0: pola keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: terlewatkan Singa Raja malam ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Jadi menjaga persatuan antar komunitas ini memerlukan kombinasi antara sikap terbuka, komunikasi yang sehat, dan juga aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga beberapa cara efektif untuk menjaga persatuan. Yang pertama, mengedepankan toleransi dan juga menghargai perbedaan. Membangun dialog dan komunikasi yang sehat. Kolaborasi melalui gotong royong. Mengutamakan kepentingan bersama, serta berpartisipasi dalam kegiatan lintas komunitas dan juga pendidikan multikultural. Nah, jadi dengan cara ini bisa ya menjaga persatuan antar komunitas.
0: Dengerin Singa Raja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam.

Di persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Selok Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.

Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami untuk Singa Raja sore ini, dan kami akan hadirkan mimbar agama Hindu terkait topik Dharma sebagai pedoman kehidupan sehari-hari ya. Dan nanti pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Untuk itu tetap bersama kami.

0: Om Swastiastu. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nimadi Budiasmini bisa kembali menemani ruang dengar Anda dalam acara Mimbar Agama Hindu. Semoga hari ini kita semua selalu dalam lindungan Idil Sang Yang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa, dalam keadaan sehat dan berbahagia.
1: Om Swastiastu, saya Wina juga turut menyapa para pendengar sekalian. Benar sekali apa yang dikatakan Bu Budi tadi. Pada perjumpaan kita kali ini, kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat mendasar namun sangat krusial bagi perjalanan hidup kita, yaitu Dharma sebagai pedoman kehidupan sehari-hari.
0: Iya Wina, tema ini sengaja kita pilih karena seringkali ya di era modern yang serba cepat dan digital ini, kita kerap merindukan kompas moral. Dharma adalah

0: jawaban spiritual sekaligus praktis yang sangat dekat dengan denyut nadi kehidupan kita.
1: Iya, bicara soal kata Dharma. Jadi kita sebagai umat Hindu pasti sangat sering mendengar kata ini dari sejak kecil. Di pura, di kelas, agama, bahkan dalam obrolan keluarga juga. Namun, kalau kita bedah secara mendalam, apa sih sebenarnya esensi dari Dharma itu sendiri menurut susastra suci kita?
0: Pertanyaan yang sangat bagus, Wina. Nah, secara etimologi, kata Dharma berasal dari akar kata bahasa Sanskerta, yaitu dri, yang berarti memelihara, menuntun, atau menopang. Jadi, Dharma adalah sesuatu yang memelihara dunia, menopang keteraturan alam semesta, dan menuntun manusia menuju kebaikan serta kebahagiaan. Jika kita merujuk pada kitab suci Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 6, di sana disebutkan sumber-sumber dharma secara jelas. Idanim dharma pramanani aha widokilu dharma mulam smerti sile ce tatwidam acaran ce sadunam atmanastuti evace. Jadi sumber dharma itu ada empat sebenarnya. Pertama ada Weda atau Sruti, kedua ada Smriti atau kitab suci, ketiga ada sila atau perilaku orang-orang suci, dan yang keempat adalah atmanastuti atau kepuasan hati nurani kita sendiri yang terdalam. Jadi dharma bukan sekedar dogma teoretis, melainkan hukum abadi, sanatana dharma yang selaras dan kesucian hati nurani.
1: Wah, luar biasa sekali. Berarti dari sloka tersebut kita tahu bahwa dharma itu memiliki pondasi sastra yang sangat kuat ya. Nah, seringkali nih orang berpikir bahwa berdharma itu urusan hanya ketika kita berpakaian adat, pergi ke pura, melakukan persembahyangan, atau saat hari raya besar seperti galungan dan nyepi. Apakah pemikiran seperti itu sudah sepenuhnya tepat?
0: Nah, tentu saja itu adalah bagian dari dharma. Ritual dan upasana adalah bentuk bakti kita. Namun, itu barulah sebagian kecil dari implementasi dharma secara makro. Dharma yang sejati justru diuji dan dipraktekkan ketika kita keluar dari pintu pura. Dalam kitab suci Sarasamustaya itu sloka 14, di sana Resi Wararuci mengingatkan kita dengan sangat indah. Ikang dharma ngaranya, matanya nikan kaparatan, kasihan teye, muang ikang hitewasana ye, ike dharma ngaranya. Yang artinya bahwa dharma itu adalah tindakan yang membawa kesejahteraan bagi makhluk lain, memancarkan kasih sayang, serta menghasilkan kebaikan pada akhir tujuannya. Jadi jelas sekali bahwa dharma harus dipraktekkan dimanapun kita berada. Di rumah sebagai anggota keluarga, di tempat kerja sebagai profesional, dan di masyarakat sebagai warga negara, bahkan saat jempol kita mengetik di layar media sosial.
1: Wah, menarik sekali kutipan dari Sarasamustaya tadi. Itu sangat berarti ya, dharma itu napasnya adalah kemanfaatan bagi sesama dan lingkungan hidup. Kalau kita tarik ke ranah praktisnya perilaku sehari-hari, jadi kita mengenal konsep Trikayi Parisuda ya Bunda. Jadi bagaimana keterkaitan erat antara konsep penyucian diri ini dengan pengakuan dharma dalam keseharian kita, seperti itu Bu Budi?
0: Iya, Benar sekali, Wina. Jadi hubungannya itu sebenarnya seperti pohon dan buahnya. Dharma itu pohonnya. Trikaya Parisudilah buah perilaku yang tampak nyata. Trikaya Parisuda mengajarkan kita untuk menyucikan tiga gerak dasar manusia. Manacika berpikir yang baik, wacika berkata yang baik dan benar, kemudian ada kayika berbuat yang jujur. Mengapa ini penting? Karena segala tindakan fisik kita bersumber dari pikiran. Sastra Suci Bhagavad Gita bab 17 itu sloka 14, 15, 16 menjabarkan secara rinci tentang tapa dan pengendalian terhadap badan atau kayika, ucapan atau wacika, dan pikiran atau manacika. Ketenangan pikiran, kelembutan hati, kesunyian diri, dan kesucian jiwa disebut sebagai tapa pikiran atau manacika.
1: Wah, betul sekali Bu Budi. Segala sesuatu memang bermula dari pikiran. Kalau pikiran kita sudah dipenuhi dengan kabut asuri, sampat atau sifat-sifat kehidupan, jadi keduniawian ini secara negatif seperti iri hati, dengki, dan egois itu, maka ucapan dari perbuatan kita pasti akan ikut tercemar. Seperti itu. Jadi bisa diberikan contoh bagaimana konkretnya dalam kehidupan sosial kita saat ini, Bu Budi?
0: Ya, contoh sebenarnya yang paling relevan saat ini adalah bagaimana kita merespon keberhasilan orang lain. Contohnya ketika melihat teman dekat atau tetangga mendapatkan rezeki atau kesuksesan, pikiran manacika yang berdharma tidak akan memelihara rasa iri atau dengki, tapi sebaliknya kita menerapkan konsep mudita, yaitu ikut merasa bahagia atas kebahagiaan orang lain. Nah, kemudian hal itu turun ke ucapan atau wacika. Nah, di era digital ini lisan kita bukan sekedar mulut loh, melainkan ketikan jari di media sosial. Kitab Sarasamudaya sloka 122 mengingatkan kita tentang bahaya ucapan. Kadi angganing luwirning upas, muang luwirning krisma tentang, mangkane luwirning wacana, alungguh ring madianing sarat. Artinya ucapan yang buruk itu bagaikan racun atau keris yang tajam di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, berdharma di era digital berarti kita wajib menyaring informasi sebelum membagikannya. Saring sebelum sharing. Kita sering mendengar hal itu. Tidak menyebarkan berita bohong atau hoax. Tidak memfitnah dan tidak melakukan pembunuhan karakter seseorang lewat komentar-komentar pedas di internet. Karena ketika kita menjalankan dharma, kita akan memilah segala sesuatunya. Jadi sedikit saja kita berkomentar, apalagi yang tidak terbukti, itu arahnya ke fitnah. Dan itu dalam ajaran agama Hindu kita sudah jelas dosa dan hukumnya.
1: Wah, setuju sekali Bu Budi. Kadang-kadang orang lupa bahwa mengetik komentar jahat di media sosial itu sudah termasuk pelanggaran dharma yang dampaknya bisa sangat merusak mental orang lain sebenarnya. Nah, sekarang mari kita persempit ruang lingkupnya ke unit terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Nah, bagaimana kita bisa penerapan dharma yang ideal dalam kehidupan domestik kita sehari-hari, seperti itu Bunda?
0: Iya Wina, jadi keluarga itu kalau kita di Hindu itu adalah ksetra, bukan setra loh, ksetra. Atau medan utama pertama bagi kita untuk belajar dan mempraktikkan dharma. Nah, bagi seorang anak, Dharma utamanya adalah menghormati dan berbakti kepada orang tua, yang di dalam sastra kita disebut sebagai guru rupake. Kitab Niti Sastra menyebutkan bahwa anak yang utama adalah anak yang mampu mengangkat derajat dan menjaga nama baik orang tuanya, atau sering disebut putra sadu gunawan. Nah, bagi orang tua, dharmanya adalah memberikan pendidikan karakter, kasih sayang, dan menuntun anak-anaknya agar menjadi manusia yang berguna bagi sesama. Jadi di dalam rumah, penerapan dharma tidak sesederhana berbicara dengan nada yang sopan kepada orang yang lebih tua, tapi saling membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dan menjaga keharmonisan emosional antar anggota keluarga. Dan yang paling penting digarisbawahi bahwa orang tua sebagai pendidik pertama anak. Jadi yang harus digarisbawahi selain memberikan contoh dan suri sebagai teladan, juga di sana ada moral. Jadi moral yang harus dijaga, dan itu akan menjadi contoh dan pandangan bagi anak-anak mereka. Itu sebenarnya yang harus orang tua terapkan, moral yang baik dan benar sesuai dengan ajaran agama.
1: Nah, artinya kebaikan itu memang harus diketuk dari pintu rumah sendiri dulu ya. Nah, setelah dari keluarga, tentu melangkah keluar menjadi anggota masyarakat atau krama, kan seperti itu ya. Jadi kalau di Bali itu kan di sini kita mengenal konsep pelayanan yang tulus tanpa pamrih. Nah, apakah ada sastra suci yang melandasi itu, Bu Budi?
0: Iya, Wina. Kita ngomongin dharma kemana-mana, sampai ke bagaimana kehidupan kita di masyarakat. Benar sekali, Wina, dharma itu sangat luas sekali. Dan tentu saja salah satunya adalah konsep pelayanan yang tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Nah, di dalam agama Hindu disebut sebagai niskama karma, yang diajarkan secara implisit oleh Sri Krishna, itu ada di Bhagavad Gita bab 2 sloka 47. Karmani eva dikaraste ma plesu kadasana ma karma phala terbor mete sanga dewa karmani, yang artinya kewajibanmu adalah bertindak dan bekerja demi tugas kewajiban itu sendiri. Jadi bukan demi hasil atau keuntungan pribadi dari tindakanmu. Jangan biarkan buah dari tindakanmu menjadi motifmu bertindak, dan jangan pula terikat pada ketidakaktifan atau kemalasan. Nah, saat kita gotong royong, umpamanya membersihkan desa, membantu tetangga yang sedang melaksanakan upacara keagamaan, yang sedang tertimpa musibah, lakukan itu sebagai bentuk persembahan atau kewajiban kita dalam masyarakat sosial. Sebagai makhluk sosial, selain makhluk individu dan spiritual, jadi kita tanpa sibuk menghitung-hitung untung rugi atau imbalan apa sih yang kita dapatkan dari yang akan kita lakukan.
1: Wah, indah sekali ya makna sloka dari Bhagavad Gita tersebut. Ini juga selaras dengan konsep makro kita ya, yaitu Trihita Karana. Nah, kita selama ini tahu bahwa Trihita Karana itu adalah 3 penyebab kebahagiaan yang bersumber keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Seperti itu. Jadi ada perhayangan, pawongan, dan palemahan, kan seperti itu ya Bunda. Jadi bagaimana hubungan nyata antara dharma dan pelestarian alam atau palemahan ini dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini? Menurut Bu Budi bagaimana?
0: Iya Widah, banyak sekali orang lupa bahwa menjaga alam lingkungan juga merupakan perintah dharma yang mutlak. Jadi manusia tidak bisa hidup tanpa oksigen dari pohon, tanpa air bersih dari sungai, dan tanpa tanah yang subur. Nah, dalam Atharwa Weda juga disebutkan itu, bumi dipuja sebagai ibu kita loh. Mata bumi putro aham pratiwiyah. Yang berarti bumi adalah ibu saya, dan saya adalah putra dari bumi ini. Sebagai anak yang berbakti kepada ibunya, tentu saja kita tidak boleh menyakiti bumi. Implementasi Dharma terhadap lingkungan dan kehidupan praktis sehari-hari adalah salah satunya tidak membuang sampah sembarangan, terutama saat ini sampah plastik yang sulit sekali diurai, menghemat penggunaan air dan energi listrik di rumah, menanam pohon di pekarangan, serta menjaga kelestarian ekosistem di sekitar kita. Merawat alam adalah bentuk nyata dari persembahan kita kepada Sang Pencipta.
1: Penjelasannya ya sangat komprehensif sekali ya Bu Budi, namun jujur saja secara realitanya di lapangan melakukan hal yang benar itu tidak selalu mudah. Kita sering kali tahu bahwa secara teori mana tindakan yang berdharma dan mana yang adharma. Tapi ketika kita ego, amarah atau kepentingan pribadi kita terusik, kita sering sekali goyah. Nah, bagaimanakah dharma memandu kita untuk mengendalikan diri dari gejolak emosi tersebut, Bu Budi?
0: Ya, itulah dinamika kehidupan, Wina. Sebenarnya musuh terbesar kita sesungguhnya bukan berada di luar loh, melainkan di dalam diri kita sendiri. Yang dalam teologi Hindu sering disebut satripu, 6 musuh dalam diri manusia, seperti kemarahan, keserakahan, dan kebingungan. Ketika kita dikuasai oleh amarah atau krode, dharma hadir sebagai rem atau pengendali. Di dalam sasa suci Bhagavad Gita bab 2 sloka 63 mengingatkan dampak buruk kemarahan. Dari kemarahan timbullah kebingungan pikiran, dari kebingungan pikiran timbullah melemahnya ingatan, dan melemahnya ingatan timbullah kehancuran kecerdasan. Dari hancurnya kecerdasan maka manusia itu akan hancur dan binasa. Oleh karena itu ketika amarah mulai membakar dada kita, berdharma berarti kita mengambil jeda, diam sejenak, tarik napas dalam-dalam, tenangkan pikiran, kemudian berbicara dalam mengambil keputusan yang jernih. Jangan biarkan emosi sesaat merusak hubungan yang baik yang sudah kita bangun bertahun-tahun. Dalam kaitannya dengan tadi Ibu atau Wina, bagaimana pengendalian gejolak emosi? Nah, dharma inilah yang memandu kita. Jadi kita diajak lebih ke dalam introspeksi diri masing-masing. Kemudian bagaimana ketika kita sudah selesai di dalam, baru kita bisa keluar.
1: Ya, betul sekali. Menahan diri saat marah itu adalah salah satu bentuk tapa atau perjuangan spiritual yang luar biasa di kehidupan modern ini. Nah, lalu dalam naskah dasar kita sebelumnya Bu Budi sempat menyinggung tentang Bhagavad Gita bab 3 sloka 35, bagaimana mengenai pelaksanaan kewajiban diri atau swadharma, mengapa kita harus fokus pada kewajiban kita sendiri daripada sibuk mencampuri urusan orang lain seperti itu. Bagaimana mengapa kita harus fokus pada kewajiban kita sendiri, begitu Bu Budi?
0: Iya, Wina. Jauh lebih baik melaksanakan kewajiban sendiri atau swadharma meskipun dengan cara yang belum sempurna, daripada melaksanakan kewajiban orang lain secara sempurna. Mati dalam melaksanakan kewajiban sendiri membawa berkah, sedangkan melaksanakan kewajiban orang lain penuh dengan bahaya dan ketakutan. Itulah inti dari sloka Bhagavad Gita sloka 3 bab 3 sloka 35. Jadi sloka ini sebenarnya mendidik kita untuk memiliki integritas profesi dan fokus pada peran kita dalam kehidupan masing-masing. Jika seorang pelajar, fokuslah belajar. Tekun, jujur. Jika seorang guru, ajarkan murid-murid dengan penuh kasih sayang dan dedikasi. Jika seorang pegawai atau pejabat, jalankan tugas pelayanan publik dengan transparan, bersih, bebas dari korupsi. Keharmonisan sosial akan tercipta secara otomatis jika semua yang fokus melakukan swadharmanya dengan penuh tanggung jawab tanpa sibuk mengkritik dan merebut porsi tugas orang lain.
1: Ya, luar biasa sekali ya dialog kita hari ini, Bu Budi. Tanpa terasa waktu kebersamaan kita di mimbar agama Hindu di RRI sudah mendekati akhir durasi. Jadi seluruh perbincangan kita yang sangat mencerahkan ini, apa benang merah atau kesimpulan utama yang bisa kita bawa pulang untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Bu Budi?
0: Inggih. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, kesimpulan dari mimbar agama Hindu kita kali ini adalah bahwa Dharma bukanlah sesuatu yang jauh dari awan, melainkan aplikasi nyata di bumi. Tadi sudah banyak sekali kita diskusikan, kita dialogkan, kita bahas tentang Dharma. Dharma bisa kemana-mana. Jadi Dharma adalah jalan hidup kita. Jadikan Trikaya Parisuda sebagai filter harian kita. Berpikirlah yang positif, berkatalah yang menyejukkan dan jujur, serta berbuatlah yang memberikan kemanfaatan bagi sesama manusia dan lingkungan. Ketika kita konsisten berjalan di atas rel Dharma, maka percayalah, alam semesta dan Ida Sang Yang Widiwasa akan selalu melindungi kita. Sesuai dengan salah satu sloka yang sering kita mendengar, Dharma epo hati hati, Dharma raksati raksita, yang berarti barang siapa menghancurkan Dharma, maka ia akan dihancurkan oleh Dharma. Namun barang siapa yang menjalankan dan melindungi Dharma, maka ia akan selalu dilindungi oleh Dharma.
1: Semoga dengan menjadikan Dharma sebagai pedoman utama kehidupan sehari-hari, kita semua mampu menciptakan kehidupan pribadi yang damai, keharmonisan dalam keluarga, kerukunan dalam bermasyarakat, serta kelestarian bagi alam semesta yang kita cintai. Terima kasih atas perhatiannya. Sekalian dimanapun berada, saya Wina.
0: Saya Bu Budi.
1: Mengucapkan terima kasih. Kami tutup dengan ngaturang parama santi.
0: Om santi santi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk Batch 2 Angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional Batch 2 Angkatan Kedua pada Rabu di Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria

0: dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang HUB batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan 1 tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
0: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
2: Program magang nasional tahun kedua, tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000. Ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi.
0: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasserli menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasserli berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
4: Duduk kembali.
5: Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
6: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPHP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
7: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
5: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi 14.600.

0: Rp144 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter per 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang pertama.

0: konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
1: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
2: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga. Lihat situasi dan kondisi pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
1: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
4: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
5: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun, padat, sabun cair, dan lain-lain.
4: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan. Mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
6: Yang pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami, mungkin dari saya berbagi dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan

0: produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
1: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Kansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Seluruh dunia melakukan ini.
3: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda
2: bahwa manusia itu penuh dosa.
3: Selamat.
2: Jadi
3: berlayar lagi, komandan.
2: Adalah suci.
3: Semoga
2: seperti halnya
3: selamat sampai tujuan.
2: Daratan. Kembali disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
5: Siap, agar
6: kita.
5: Siap, dan diri menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra.
7: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
8: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
9: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
8: In all these sectors, we have practical.
10: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengingatkan mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
11: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
9: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Herdman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih tim nas Indonesia John Herdman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Herdman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya.

0: tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartono memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
1: Yeah, Luke Ferry,
2: kami sempat memanggil Luke Ferry pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.

0: hati.
1: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme yang menimpa

0: bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 Radio Singa Raja, selamat malam. Berjumpa lagi bersama saya Irna untuk Singa Raja malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya sederet acara sudah kami siapkan untuk Anda khusus di hari Rabu ini 23 September 2026. Jangan lupa Anda bisa ikuti acara yang sangat luar biasa setiap hari Rabunya, yaitu kita akan bergabung menuju Pro 1 RRI dan RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan. Nah, siapakah yang akan mengisi acara di Ruang Rindu? Tentunya penyanyi yang tidak asing lagi, dan pasti juga Anda mengenalnya, yaitu Rita Effendy dengan lagu-lagunya yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah Selamat Jalan Kekasih. Nah, mungkin itu yang menjadi lagu yang Anda sukai di antara lagu-lagu dari Rita Effendy. Tapi nanti pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita masih ngobrol bareng komunitas.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Persatuan Rising Raja. Social Project Bali adalah komunitas relawan nirlaba di Bali yang berfokus pada bidang kependidikan, lingkungan, dan sosial kemanusiaan. Nah, profil singkatnya adalah dari Social Project Bali. Ini berdiri di tanggal 19 September 2020 di Kota Denpasar, dan ternyata anggotanya sebagian besar mahasiswa dan generasi muda yang dikoordinasi atau dipimpin oleh Igusti Putu Arya Utama. Nah, fokus kegiatannya adalah pendidikan, kegiatan mengajar bersama anak-anak atau kelompok binaan, dan ada lingkungannya juga, yaitu aksi bersih-bersih dan kolaborasi. Dan juga ada sosial kemanusiaannya, yaitu penyaluran bantuan, kegiatan donor darah, dan program lainnya termasuk menjadi jembatan penyaluran CSR perusahaan. Nah, kalau pengen tahu kegiatannya, bisa dicek di Instagram @socialprojectbali. Baik, pendengar, itulah dia terkait komunitas Social Project Bali. Dan kita akan nantikan acara selanjutnya. Sesaat lagi, kami akan mengajak Anda menuju Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti acara Ruang Rindu bersama presenter Mbak Ita Purnamasari dan juga Bung Yudi Ismail. Dan bintang tamunya malam hari ini ada Rita Effendi dan Denny Kaisari. Baik, tetap di Pro 1 RRI Singaraja, karena setelah Ruang Rindu akan kami hadirkan kembali siaran budaya masih bersama Arjo Seliwah. Untuk Anda yang mungkin sudah mengikuti kemarin ya, semalam, dan kali ini lanjutannya. Baik, tetap bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya udah, yuk yuk yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya?
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977912. Jakarta malam ini.
2: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Terasa

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Aduh, kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik
0: malam ini ya. Cantik dan ganteng dong. Oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya, berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Apa gitu?
1: Udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggigit musik. Ada Kak Denny
0: Kaisara.
2: Kaisaria.
0: Oh,
1: orang dokter juga ini loh Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
3: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria.
1: Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Taman Ria aja gimana?
2: Tete Rita, apa kabar Teh? Baik.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
3: Apa ya? Kenapa sayang? Iya, happy lah, senang, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya nggak sendiri sama.
1: Iya, rame-rame.
3: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman aku nggak seneng loh Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
3: Nah itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama dokter Denny.
3: Berita dong. Part 2 ada Mbak Ita dan aku tetap ada.
1: Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya banyak banget nih Teteh nih.
0: Tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Gimana ceritanya sama dokter Denny sama Teteh?
3: Iya. Pak Edi dulu sih yang dokter duluan Edi. Komunikasi dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
0: Tuh Mbak udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
3: Jadi mau ikut ah.
1: Ada pajak
3: gitu, jadi jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
1: ya,
3: terus
1: bermula dari situ
3: beberapa
1: ya,
3: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin musik, Kak Denny sama Kak Rita ini match nggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok, Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok?
2: Gen apa ya?
1: Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Baik, mbahku lah, mbah.
2: Bisa gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
2: Milenial.
0: Yeah, yeah. Oh, ya pokoknya terserah lah ya.
2: Terserah.
0: Gen-gennya kan.
2: Gen-gennya.
0: Ya udah. Okay. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
3: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada satu lagi
3: yang merangkainya pinter.
1: Ah, Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Diki, mantan pacar aku.
3: Iya.
1: Judulnya apa tuh yang menang di Filipin? Festival di Filipin.
3: Biarlah ku simpan dalam hati.
1: Okay. Hati itu.
3: Dalam hati.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
3: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti, saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik.
1: Konser.
0: Memoris sendirian.
1: Memoris
3: official. Pokoknya harus datang sih, Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Harus catat tanggalnya ya.
3: Harus pada beli tiket ya, karena insya Allah nggak akan menyesal.
1: Karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari TFN.
3: Iya itu.
1: Ada
3: itu
1: Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa, dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
0: Oi. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya. Next-nya.
2: Awalnya penonton dulu, nanti lama-lama.
1: Iya dong, kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
3: Mbak Ita harus ada, Mas Dedi harus ada.
0: Mas Dedi takut. Takut pulangnya di ini loh, Mbak Ita. Ya udah. Kita ke tahu-tahu dulu ada yang bergabung bersama kita. Selamat malam, Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap, Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya, Bang Candy.
0: Ini ada
4: kabarnya.
0: Alhamdulillah baik. Ada Terita Effendi
1: dan
0: Mas Denny Kaisaria.
4: Oh, oke, okay, makasih. Dari Effendi, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Barita salam kenal katanya.
3: Barita salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, okay, ya, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Saya mau tanya sama Mbak Rita, itu nyanyinya sejak usia berapa,
0: okay,
4: dan bayaran awalnya berapa? terus kedua, ada nggak pengaruhnya, artinya
3: pengaruhnya
4: anaknya?
0: Nanti disampaikan,
1: Teh. Nanti disampaikan, Teh.
4: Anaknya atau cucunya?
1: Ya, putra-putranya. Okay.
4: Itu aja, jadi semuanya santai ya.
0: Silakan tiga.
1: Ya, silakan Bang Denny.
4: Ya, oke. Okay. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Sriwati dan Manampa,
0: okay,
4: dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam,
0: Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam, Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
1: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Oh iya, betul.
5: Iya, ya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, tanggal dan tahunnya ya.
1: Tulisnya, Mas.
0: Oh, siap.
5: Ada lagi? Oh, waktu ini sendiri kan dari NKRI. Itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Pemisahan NKRI.
0: Oh, iya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya.
1: Oke, Bang Albert.
0: Makasih, Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya nggak pakai salam. Tidak usah, tidak. Baiklah, siap, Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert, kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam, yuk.
6: Selamat malam, Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, yuk.
6: Sama Teteh Rita.
0: Malam
6: Teteh Rita.
0: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
3: Malam.
0: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
7: Oh, sehat.
6: Keluarga ceritanya.
7: Oke.
6: Okay. Ya, nanti akan saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya di putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
7: Januari gitu di Kota Dili ya.
6: Ya, apakah tuh cerita dia ke Dili gitu ya, karena emang Dili itu kota yang sangat indah.
7: Oke.
6: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa tuh yang di studio Bang Yudi?
1: Dokter Denny.
7: Denny Kaisaria.
6: Ya, dengan Dokter Denny juga. Salari banget ya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu?
1: Oh ya, boleh nanti akan dijawab.
6: Okay. Juga kita memang bisa apa namanya bernyanyi juga gitu kan?
7: Siap. Pastinya. Pastinya. Pastinya.
6: Di rumah sakit gitu ya.
7: Terima kasih.
6: Kalau mengikuti dari dokternya seperti itu ya menjadi apa namanya figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mudah-mudahan bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
7: Amin. Mudah-mudahan.
6: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
7: Boleh, silakan.
6: Kak Benicio dari Menado.
7: Oke. Okay.
6: Ada juga Ibu Rida, Pak Widi Ritekke, dan semua saya rangkul salahnya tanpa terkecuali. Dari Sabang saya Merauke, dan buat Mbak Ita bersama ini, terima kasih.
1: Oke, okay, ayo. Malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah kita kembali ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti.
1: Selamat malam, Mbak Haryanti.
8: Selamat malam.
7: Malam, silakan dengan Teh Rita.
8: Yudia.
7: Iya. Iya.
8: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
7: Amin, alhamdulillah baik. Saya
8: juga pripos kabarnya
1: Mbak Ita. Alhamdulillah Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
8: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memang lewat lagi.
7: Siap, terima kasih.
8: Ke Teteh
1: Rita Effendi.
7: Teh Rita Effendi, ya.
8: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengernya, wah itu awet.
7: Awet ya.
8: Cantiknya juga awet.
7: Siap.
8: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi, dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa, dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
7: Okay.
8: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
7: Oke. Okay.
1: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
8: Dokter dokter Denny juga ya.
7: Siap, dokter Denny ya, salam katanya.
2: Ya, salam kembali, salam kenal.
8: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya, dan salam untuk semua penggemar, pendengar, dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
7: Sama-sama.
1: Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
9: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita. Bersama dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat banget ya saya.
7: Silakan Pak Ahmad.
9: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
7: Halo Teteh Rita.
9: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
7: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
9: Sehat, orang kaya sehat, dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
7: Siap.
2: Hidup Indonesia.
9: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa upanya, apa umanya gitu.
7: Oke. Okay.
9: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
7: Siap dituin ya.
9: Salam-salam boleh ya Mas Yudi.
7: Silakan tiga orang.
9: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Murah, Mas Wira di Jember yang
7: siap
9: malam ini lagi bertugas.
7: Okay.
9: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
1: Salam Indonesia.
7: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Teteh, kita jawab satu-satu ya.
1: Teteh.
7: Nah, ini oke, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi, dan masih ingat nggak pertama kali bayarannya berapa?
1: silakan
7: Teh.
10: Yang nyanyi dibayar.
3: itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak, pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
7: Oh, oke. Okay.
3: Berapa ya? Ya? Waktu itu ya berapa ya? 75.000 apa 150.000?
7: Eh, berarti pas rekaman kan Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
1: Gadis itu kecil. Tahun berapa?
7: Gadis kecil.
3: Gadis kecil itu masih SMP.
7: SMP apa SD tuh Teh? SMP ya udah.
3: SMP kok mau SMP kok kayaknya.
1: Oh, oh berarti okay. Gadis remaja masih di
7: remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
1: Iya.
7: Oke. Okay.
3: Kalau nyanyi sih dari udah umur kelas 3 SD kalau nyanyi ikut lombanya.
1: Ikut lomba ya, Marita ya.
3: Lomba di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan ya. Terus jadinya.
7: Oh siap.
1: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
7: Macan Festival. Loreng ya macannya.
1: Enggak dong Mbak Rita.
7: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya gak sih Rita ya, Effendi ini? Ya
1: Putra Putri, gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
3: Cuman satu, solo karir Putri.
1: Ikutan tapi jadi dia penyanyi?
3: Dia suka nyanyi, dia suka banget tapi... kayaknya enggak deh dia
1: mungkin sebagai hobi aja
3: iya, dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah jadi dia iya. Emang fokus ke sekolah
1: betul ah, okay. Siap sama kayak anakku mas.
7: Oh ya.
3: Iya.
7: Ada Albert
3: tuh, anaknya Mbak Ita juga ya sama.
1: Iya sama, cuma nggak mau jadi musisi
7: gitu ya.
1: Maunya ya karir sendiri.
7: Oke okay.
1: Tuh
7: siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat gak sih Teh?
3: Aduh.
1: Tahun berapa?
3: 96 ya kan ya kalau gak salah. 96. Oh tanggalnya gak tahu, lupa.
1: Ya pasti lupa lah.
7: Iyalah.
1: Yang pasti 96 ya, oke.
3: 96.
7: Oke. Nah ini...

0: ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Hmm. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi, kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita, kayak lagu-lagu Dian Pesesa, itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
1: Oke.
0: Nah, saya waktu itu waktu TK PSD tuh ya, waktu itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengar.
2: Oh, jadi maksudnya gue tua banget.
0: Enggak, gitu, Mbak.
3: Aduh.

0: pada saat mencet-mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini kan.
1: Oke.
0: Tanpa not balok, tanpa apa gitu kan. Lo kok bisa gitu. Nah, akhirnya saya dulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan pokoknya enggak jojo dari musik.
1: Oh, baik, siap.
0: Tahu nih nyasarnya kok bisa ke kedokteran.
1: Oh, iya dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
2: Silakan dijawab, Teteh.
3: Waktu itu tuh, kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili. Karena waktu itu kan masih perang,
2: masih konflik ya, itu
3: konflik ya,
2: daerah konflik betul.
3: Jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu. Oh boleh, karena mau bikin video klip boleh, tapi jangan perempuannya, jangan dua perempuan. Nah gimana penyanyinya perempuan gitu ya. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
2: Itu nah, syutingnya di mana Teh?
3: Akhirnya di Anyer.
2: Di Anyer ya. Nuansanya demikian rupa seperti soalnya.
3: Tadinya emang mau ke Dili itu, makanya kesana dulu kan tim yang bikin video klipnya kesana dulu. Ternyata nggak boleh bawa perempuan, tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu.
2: Perempuan ya. Ya.
1: Oh, okay.
3: jadi aku belum ke Dili akhirnya.
1: Tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih yang memicu?
3: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
2: Emang.
3: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya itu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung dan juara satu. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita, jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara satu, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet. Jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
1: Oke. Nah.
3: Jadi dari situ sih triggernya. Ya,
1: dari kelas 3 SD itu ya.
3: Guys, itu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah.
2: Waduh, asik juga, enak terus. Juga ya jadi penyanyi ya, Teteh ya.
1: Masa sih? Beli. Sampai penyanyi tuh. Enaknya Teteh
3: ya. Nyanyi kan dibilang.
2: Iya, Teteh.
1: Oke. Nah, pertanyaan lain, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolab?
2: Ya, kolaborasi, Teteh.
1: Kalau mau penyanyi muda siapa, Teh?
2: Genzi atau yang lain?
3: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
2: Oh iya, Nita tadi ya.
1: Nita tadi.
3: Iya.
1: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
2: Ya. Mungkin dari orang tua,
1: dari kakeknya atau nenek atau orang papa mamanya.
3: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa mama, papa tuh dulu punya grup keroncong. Tapi papa nggak main, papa cuman punya grupnya, ya, papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih nggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Itu seneng, emang seneng nyanyi semuanya gitu.
1: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
3: Selamat jalan Kosasi.
1: Kosasi.
2: Itu yang benar ya. Itu. yang merasa punya nama Kosasi.
3: ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini.

0: Ada kayak namanya Kosasi. Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini apa namanya?
1: Penulis lah.
0: Drama Kumbara.
2: Satria. Kumbara.
0: Iya, wis. Teteh, nanti kita apa?
2: Tanggal 31 ya, guys.
1: Siap,
0: 31. Tanggal 31 nonton Rita Effendi nyanyi ya.
1: Nanti akan diomongkan lagi.
0: Siap.
1: Ini Teteh.
0: Para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsApp-nya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499.
1: Oke,
0: Teh, nanti kita lanjutin, kita break, dengerin
1: lagu
0: Saling dulu. Setia berikut ini ya,
1: Fendi.
0: Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989. Wow. Rita Effendi ada di sini, lagu bernyanyi dia. Oke, okay. Sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dokter Denny,
1: kita sapa ke Indonesia.
0: Dari mana dulu, Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi, Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Somlaki.
1: Ya, selamat malamnya dari Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Pakengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke, yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke, nah lagu-lagu hits dari Rita Effendi kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya nggak hanya Tarita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Petaria,
0: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
1: Yana Yula,
0: Yana, siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah. Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, pastinya.
2: Pak, ya, emang enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, okay, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow kan?
1: Ya pastinya yang hitsnya, yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada
1: juga.
2: Ada single
1: Selamat
2: baru aku
1: kekasih.
2: Juga.
1: Selamat tinggal okay. kekasih.
2: Selamat Betul. Tinggal, nggak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya. Selamat
0: tinggal.
1: Oh, nggak pakai kekasih.
0: Okay. Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
1: Siap.
0: Oke, okay, ini.
2: Yuk.
0: Iya.
1: Mbak Ita mau diputer? Mau diputer lagu single barunya?
2: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh ini ada teteh-teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat
0: ada
1: malam.
0: Ada teteh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam gemuruh Mbak Ita, Purnawasari, Jodoh-jodoh, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
3: Teh Rita Effendi.
0: Teh Rita Effendi katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa, Teh Rita enggak dengar.
3: Iya. Enggak benar ya.
1: Enggak apa-apa nanti disampaikan
0: Teh Rita. Nanti disampaikan Teh Rita.
3: Damang ya Teh Rita ya.
0: Damang ya Teh Rita.
2: Damang.
0: Damang.
3: Damang. Dokter Denny, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Dengan Teh Dinda. Iya.
3: Salam kenal kembali ya Dok, juga iya. Teh Rita. Tete mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
3: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu apa Januari di Kekadili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa gitu
3: karya
0: ya?
3: Oke, okay, okay, ditunggu ya. Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu termasuk yang Januari itu Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
0: Teh Rita.
3: Untuk Teh Rita. Siap. Nah, untuk Dokter Benny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang Dokter Benny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
3: Siap. Nanti semoga nanti di 31 Oktober Dokter Denny
0: ikutnya ini, ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, nggak boleh ke situ.
0: Nggak boleh begitu, nggak boleh begitu.
3: Nanti
0: oke oke oke.
3: Oke Teteh siap.
0: Jangan lupa nonton ya.
3: Teteh mau ini mau menyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya Teh.
3: Yang pertama, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya sama
0: namanya
3: Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang Ardian Huta Barat.
0: Teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Ya betul, ya musisi dia juga.
0: Oke.
3: Okay, tapi kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail dilanjut Hatur Nuhun.
0: Sama-sama.
3: Hatur Nuhun
0: juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Teteh Rita ya. Teteh kumaha damang Teteh?
0: Teteh kumaha damang Teteh? Katanya. Iya, silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama bagaimana Teteh menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Teteh menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Teteh di-cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Teteh dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Teteh itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dokter Denny ini pertanyaannya buat Dokter Denny. Tentunya Dokter Denny ini kan profesinya sebagai dokter. Kok tertarik sebagai penggiat musik? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap Bang,
0: nanti
1: dijawab.
5: Oke, kita mau menyapa dulu Mas Yudi ya.
1: Oke Bang Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasona Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Selga di Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke.
5: Mungkin di Toli-Toli itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Samarinda, ada Ori.
1: Bang Ori.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Bang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yuri dan Ita Purnamasari bersama Bang Ori, Sandy dan Bang Denny.
0: Oh iya benar banget. Silakan silakan apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
1: Iya, oh, langsung Bang.
6: Bagaimana Rita Sandy dan Bang Denny mempolor-polorkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa kenapa?
6: Ya?
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Sandy dan
1: Bung Deni, Mas Deni.
6: Bang Deni. Mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia
0: sampai
6: saat ini.
0: Oh, siap.
6: Sambil menunggu menggelarkan konsernya.
0: Oh iya iya iya iya. Dimengerti, dimengerti dan dicatat.
6: Ah, boleh boleh kirim salam.
0: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Okay. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Deni dan Pita Fendi.
0: Okay.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas apa?
0: Mas Deni.
7: Kedatangan Bang Mas Deni.
0: Iya betul, ya. Sama Teh Rita Effendi.
7: Juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon teleponnya.
0: Oke.
7: Wajahnya.
0: Ah,
7: siapa? Bang Yudi.
0: Yudi.
7: Langsung kena Bang Deni ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Saya Fendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Itu saja Mas Yudi.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
7: Iya, salam Yudi.
1: Siap,
7: siap. Selamat malam.
0: Siap.
7: Bersama Gendan Penuoso. Mbak Fatmawati di Banado.
0: Oke. Okay.
7: Dan yang ada di Lampung, Kota Agung, Semaka, Kota Sawa, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh siap.
7: Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita. Teh Rita.
1: Teh Rita.
8: Ya.
0: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya. Lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana
8: khusus
0: gimana?
8: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, yeah. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
8: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oh, oke, okay, baik kalau begitu. Okay, lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
8: Kan waktu itu masih di Aquarius aku, jadi yang nyari lagu itu memang Rita Aquariusnya.
0: Oke. Okay.
8: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok enggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Okay, siap.
0: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
8: Masya Allah.
1: Enak. Udah hits enak pula.
0: Iya ya, iya sih. Emang hits ada yang hits gak enak.
1: Iya kan, selera tuh.
0: Selera ya, oke siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan apa? Buat Dokter Deni. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
9: Ya. Ayo. Lagu yang terbaru itu suka, ya, pernah dengar kemarin dah, pasti Selamat Tinggal.
0: Terus okay.
9: Yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat
9: Jalan Kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
9: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya, iya,
9: nah,
1: iya.
9: Itu.
0: Siap.
9: Ya, itu favoritnya.
0: Favoritnya siap. Ya. Oke.
1: Okay. Pertanyaannya sudah habis.
0: Ma, masih banyak.
9: Oh, kira udah habis.
0: Ada Bung Benny Joe. Oke, okay. Tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
8: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang.
1: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
8: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Nggak tahu.
1: Memang kan, beda dengan generasi kita dulu.
8: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
8: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih
1: jauh mudah. Lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
8: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
8: Sampai darah penghabisan.
1: Betul, perjuangan kita nggak main-main ya, Teh ya.
0: Siap.
8: Iya betul.
0: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
8: Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
9: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
9: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
9: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke.
9: Okay. Nah, itu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu, terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awal, oh oke. Okay.
1: Awalnya dari situ.
9: Ya, habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
0: Siap.
1: Hall gitu. Pertama.
9: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
0: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau nggak ada nanti kita kasih tuh.
9: boleh
1: aduh ya kan ya. Gimana Mas Denny
9: ya, adalah rezeki
1: ya, pasti ya, ada
9: pasti ada tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya,
0: alhamdulillah
9: gitu aja,
1: berapapun harus disyukuri,
0: disyukuri. Ya, oke, ini Bang Leman nanya, selain nyanyi apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
1: Rita
0: melukis barangkali ya Teh?
8: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Barita, aku setuju tidur. Nah,
0: kan? Itu mah, ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
1: Ngurus anak ya.
8: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau Teh Rita ini.
8: Udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
0: Iya, mulia. Iya sih. Siapa yang bilang enggak mulia lo?
8: Iya, mulia dong.
0: Betul. Oke, kita ke Palembang, ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam, Oma Ana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ana.
10: Mas Ari. Ismail alias Koko.
0: Ngomongan. Iya.
1: Takkan
0: ganti lagu yang mana, Oma? Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
10: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Oma.
1: Sehat semua, Oma.
10: Barita sehat.
1: Oma, silakan yang mau disampaikan.
0: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
10: Terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya, ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
0: Iya, betul.
10: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
1: Dokter cintaku teret.
10: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di kesehatan gitu ya?
0: Oke, ditunggu ya.
10: Terus jawabannya. Menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
0: Oke, siap.
10: Bukan obat gitu ya.
0: Betul.
10: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
0: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
10: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
0: Siap.
10: Belum dong Mas Yudi.
0: Oh iya.
10: Tete.
0: Teh Rita, silakan ya. Disampaikan pertanyaannya.
10: Untuk Teteh Rita, assalamualaikum Teteh.
0: Waalaikumsalam.
10: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman sekarang kayaknya kan. Oh, zaman now gitu.
0: Aja
10: pertanyaannya tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang.
1: Nah, ini mau bikin konser, mau ada konser.
10: Semoga sukses ya Tete ya.
1: Siap.
10: Untuk Tete siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong, kesehatan rakyat ya dong.
0: Oke, siap.
10: Boleh dong kirim salam dong,
0: Mas. Silakan.
10: Oke, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
0: Terima kasih.
10: Terima kasih Mbak Ita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
11: Selamat malam Teteh Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail. Kita Purnama Sari, salam sehat.
1: Salam juga Pak Ahmad.
11: Iya, alhamdulillah. Maunya Teteh itu konsernya di Ibu Kota Nusantara, di tempatku.
1: Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan bagian pertama. Iya, pasti dong.
11: Iya. Saya Teh Rita. Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu. Berpisah
0: dulu. Itu Selamat Jalan
1: Kekasih. Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad.
11: Ya, berpisah denganmu.
0: Oke.

0: Siap.
1: Ya itu yang terkenang. Iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi.
0: Oke, betul.
1: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dah
0: dari. Oh, iya, nanti di rencanakan ya.
1: Iya, buat banget main juga sama apa? Mbak Isa Purnama juga.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya, siap ya, salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab cerita kita break dulu ya.
2: Dengerin lagu
0: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telepon silakan teleponnya di line studio ya di
2: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nanti WhatsAppnya kita bacain. Satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita Tadi di Manarita FM.
1: Nita Tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Nya itu Roni.
0: Roni betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana. Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Ya, tadi namanya, Roni di depan tadi.
1: Namanya Nita Tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips, wah.
0: Oke. Okay. Teteh kita lanjutin ya. Berita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Okay. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Pada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Permasari.
0: Iya. Oke, okay. Mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya belum puasa, nelpon pertama kali sama Mbak Ita Permasari.
0: Oke, siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
3: Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling gila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya
3: jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan. Jadi juga Pak, saya saking gila kedua dua-duanya saya favorit dan di hati tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila kita.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Rita Permasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Iya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Rita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong. Ya,
3: jadi itu yang paling favorit dan buat Bu Yuti Ismail juga. Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya, Bung Dokter juga.
3: Siap. Kalau kita kan nggak boleh tidak adil. Kalau sayang semua kan gitu.
0: Ya. 1, 2, 3 sayang semua. Ya. Silakan
1: Pak Atong.
3: Salamnya buat. Buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu warupannya
1: itu.
3: Jadi buat Hernanda buat Akang Dwiki Darmawan. Terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru satu RRI bukan baru nih ada ini Oftar Yanil lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke Padang
1: ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Tete, Rita dan ini Pak Ita, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Iya, udah.
0: Silakan Ida, pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Mesti ingat tadi ini udah kayak mendengar ini Adika Fadi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk pintapon ini. Ya, mirip Adika Fadi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Ini yang nanti mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemenin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Udah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Kak Tete Rita Effendi. Ini lagu Tete Rita tahu lagu Sama Jangan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar tadi kan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa faktornya, maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, ya, terus mau nanya lagi, Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga buat Bang Yudi Magwa di Pol 1 RRI Padang, terus Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja. Mbak kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Yudi Yusuf. Enggak ada.
1: Enggak ada, sekedar sama namanya Effendi.
5: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh di Ciamis, katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya istrinya pamannya aku gitu.
0: Oh.
5: Tapi aku sendiri kan enggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya, saudara
5: tantenya gitu, tapi bukan adiknya.
1: Oke, Teteh.
0: Pada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur, Teteh, kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan, biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke, oke.
5: Eh, itu udah dijawab Mbak Ita.
0: Nah. Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
5: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan, aku udah bilang tadi Mas Yud.
5: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya.
1: RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
6: Bikin kontraknya aja ya.

0: senang kembali, happy kembali, dan tidak capek lagi gitu.
1: Siap.
0: Jadi biasanya seperti itu ya.
1: Tarita Effendi.
2: Ya.
1: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
2: Nah, kalau udah berada di sini,
1: kenapa?
2: Artinya,
1: iya, kalau berada di sini kenapa?
2: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Tata udah tahu ya aturan mainnya ya. Ini, oke, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat teh.
1: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
2: Oke, Mbak Rita siap ya.
1: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
3: Nanti dong di WA.
2: Nanti dong kalau
1: di WA. Oke, berarti gambarnya aja kalau begitu ya Teh ya.
3: Iya.
1: Oke. Siap?
2: Siap ya Teh.
1: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
2: Oke,
1: pertanyaan pertama.
2: Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
2: Apakah judul lagunya, Teteh?
1: Ayo.
3: Lupa
1: ya. Ya Allah. Masa sih?
2: Lupa. Aku kasih satu kesempatan lagi, sayang.
3: Iya.
1: Iya, silakan.
3: Iya,
1: lupa sama lupa. Sekali.
2: Aduh.
1: Ya udahlah ya, kan?
3: Lama sekali.
2: Jawabannya adalah
1: Naluri Cinta.
2: Ya udah, donat melayang. Ya. Oke, Teteh. Pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fatah.
1: 10 Suara Emas Remaja.
2: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
3: Lagi.
1: Ayo siapa Teteh?
2: Teh ayo dong Teh.
1: Masa enggak tahu sih.
3: Mas Yudi tadi enggak ini sih enggak ngasih bocoran dulu.
1: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
3: Lupa.
1: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya.
3: Lupa lagunya gimana lupa.
1: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fatah ingat?
3: Ingat lah.
2: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh lewat.
1: Nyerah.
2: Pas-pas apa jawabannya?
1: Dedi Dekocan.
2: Dedi Dekocan. Dedi Dekocan.
1: Oke. Ya udah ini mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
2: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
1: Jadi Sekar siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang
2: ini kenal baik.
1: Kenal baik sih.
2: Banget. Rita
1: lagunya pasti. Apa ayo?
2: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
3: Di album apa album Telah Terbiasa.
1: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
3: Terima kasih mawarnya bukan sih?
1: Bukan.
2: Tak kasih satu kesempatan lagi.
1: Satu kesempatan
2: Teh.
1: Lagi.
3: Cintaku Kini bukan?
1: Enggak.
2: Donat melayang lagi yang ketiga.
3: Dari tadi udah melayang.
2: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yovi Widianto.
1: Ingat?
2: Nah.
1: Oke. Okay.
2: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan lo di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
1: Masih kemarin.
3: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.
2: Makanya.
3: Iya, aku lupa, enggak tahu.
1: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
2: Lo ya,
1: itu Bersama Dalam Cinta. Tapi yang dibawakan
3: cinta.
2: Teteh salah nangkep maksudnya.
1: Salah nangkep kayaknya ya.
2: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
1: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ. Ya udah.
2: Ya udah.
1: Impian menyata.
2: Ya donatnya yang keempat melayang juga.
1: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
2: Bersama Nana Nur dan Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau nggak tahu kebangetan Teh.
3: Nur Bersaudara.
1: Ya masa Rani Nur Bersaudara.
3: Ya kan aku di itu diselipin.
2: Ayo cepetan Teh. Ini yang terakhir.
1: Yang terakhir.

0: masih ada kesempatan satu ya, donat.
1: Aku ingetnya Nur Bersaudara.
0: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
1: Ember.
2: Ember. Jadi ya, nama trionya adalah Nes. Nes. Bener enggak sih?
1: Aduh. Enggak tahu. Ya udah. Ini curang nih.
0: Curang ya. Marahin deh.
2: Marahin.
1: Ini sengaja nih Mas Yudi nih.
0: Marahin.
2: Kok sengaja?
0: Supaya donatnya enggak diambil.
2: Supaya oke, baik kalau begitu. Rita Effendi tidak berhasil memecahkan teka-teki.
1: Satupun terjawab.
0: Tidak ada satupun yang terjawab.
2: Siap.
0: Baiklah.
2: Ya udah, kita dengerin lagu sesuatu yang indah, ya. Flashback ke tahun 89 itu ya.
0: Rita Effendi dan Unang.
2: Unang Abdul Fattah.
1: Ya. Siap. Okay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Cerita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
1: yang sudah
0: ya.
1: Mas,
0: assalamualaikum kak, selamat malam. Aku izin bertanya, kakak Rita dan kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Denny.
0: Boleh Mas Denny, boleh Rita.
3: Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama tuh biasanya sepanjang masa.
1: Nah,
3: ya kan?
1: Mungkin gini,
3: bener
1: Mas
3: Denny. Benar.
1: Benar. Mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
0: Siap. Nah, itu dari Lara Purnamasari. Adanya Raisa.
1: Asik ada yang namanya sama.
0: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu berjalan
1: dari
0: nasional.
1: Dari Sandra di Aceh.
0: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single terbarunya.
0: Tadi kita
2: selamat tinggal baru. Selamat tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
0: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
0: Selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mbak Ita, Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam buat Bu Farida, Ayu Masoi Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi, suka banget Januari di Kota Dili. Siap. Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget.
0: Betul.
1: Pokoknya.
0: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
0: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih.
1: Sambil nangis.
0: Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku. Oke.
1: Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja nih.
0: Kak Venus. Makasih Kak Venus.
1: Makasih Kak Venus sampai
0: jumpa. Kemudian apa nih Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
1: Siap.
0: Ditungguin ya. Salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang dan Mbak Rita Ismail dia dari Pro 1 Padang serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
0: Pak Hanafi di Padang. Oh, tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp call-nya
0: kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
0: Malam Brandy.
4: Selamat malam Mas Yudi Ismail, nama Sari dan Teh Rita Effendi.
0: Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
0: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
0: Dan sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Teh Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Teh Rita Effendi sampai saat ini? Dan Teh Rita Effendi domisilinya di mana Teh Rita Effendi?
0: Siap.
4: Itu saja Teh Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
1: Ya.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Bang Brandy di Bogor.
0: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendi. Iya. Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
0: bisa luar kota. Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay.
2: Iya,
0: kayaknya ada fans berat lagi? Ya. Iya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendi malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
1: konser
0: Memory
1: of the Soul,
0: of the Show,
1: bisa di
0: Volume 1 di mana akun media sosialnya?
1: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
0: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia. Ya,
1: informasi tentang tiket dan lain-lain.
0: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ. Untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
0: Oke. Okay. Baiklah kalau
1: lagi,
0: begitu.
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendi, kemudian
0: Dian Piscesa,
1: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
0: Oke,
2: datang.
1: Siap mendukung.
0: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya. Udah kayak kernet.
1: Sayang anak.
0: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
1: Terima kasih banyak, Teh. Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
1: Oh iya, Nick.
0: Oh, terima kasih. Hai, Nick.
1: Terima kasih, Nick.
0: Kapan ketemu kita, Nick?
1: Nick mau datang kan ke Jakarta?
0: Insya Allah.
1: Kita jumpa di darat. Oke.
2: Kita jumpa.
0: Kita jumpa ya.
1: Sayang.
2: I miss you.
1: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
0: Ya nggak apa-apa.
2: Mas Denny, makasih.
0: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
1: Iya.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Baiklah, tanpa terasa
1: sudah di penghujung
0: kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

0: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101,
1: kanal informasi dan inspirasi.
0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
2: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: nih bu, yang angsa-angsa nih bu. Yang sing tiang sarang masih ngangsahnya nan runduh ibu.
1: Oh, sana ya. Aduh, kedewa orang tuaku. Aduh.
2: Kumat kali nyok-nyok. Aduh, kasal sampun okan panggil jagung sap kena samurat.
0: Nah, nak ibun gelah ya medue jelek-jelek angoko, mungkin jeleknya yang boy ibun gelah nyingat di jagelung.
2: Mau jadi nih kok. Menapi ngengsok deh jagangwang.
1: Nak, yang dia moni nih madirai, diapen jagedo cara raos idone. Diapen jo ngengsok ben kesiabeng.
2: Iko dijo ya boleh. Dan lebih bet nih dan kendan, udah bisa pesan aja kendan ya.
1: Nyak kede, nah buka gelah madirai.
2: Nyak saya batu aja bibet nih kengken ya bidan.
1: Wey, yang bibet nih diempo dewa ratu, jak macengoleng melah luong.
2: Bibet, bobot, nah kendan.
1: Di subane lantas celek kang bakat, yang apaan aja nengeyo sing nyak manut. Yang dua sahane.
2: Nah, Riko gini.
1: Yang neng waktune kalah ne jamne sing kena masih ban maderai.
2: Oh, kencan nak ada ni. Pangjak pato ibu nak anu alep, rakan alep ne. Oh, kanu udah gebrak geng ada nadi.
1: Kencan mana? Jo, sing maderai. Yang konya ngajak kedo. Sesiang ada bakat raos yang itu.
2: Dan dosnya campur ini minap gini nih.
1: Ini kena?
2: Campur gendan ya.
1: Campur yang apa nih?
2: Adon-adon. Sekadiga lah.
0: Nginawang gini campur yang adon-adon nih. Campur adon-adon ini pidan itu maro bobot. Tengah gelat. Tuan Haji yang ada nung.
2: Tuan Haji.
0: Subuh sedong, kuangan komeng mirip nenek. Kalau kene pemedal nita wangi, nyiri gini.
2: Yakti cek pas joh sajaannya reneng tuh.
1: Masih kedo madirai.
2: Nak wendan nak kendan masih.
1: Ada kengken.
2: Iya, ada ramahnya kalem masih ni kerja panak nak rosok angkat masih ni kena wendan masih kendan.
1: Ya ni kan nak sih ngerosok, be kan nak sih ngerosok.
2: Ngeresek ni.
1: Kengken ada aneh tu.
0: Ngerosok, ngeresek. Nama sekolah tu.
2: Sekolah ngeresek aja rosok.
1: Menyamot tugas lang ya.
2: Kalau kita nak lemakir luong ni rerah
1: ni. Nah, tuh
2: luong ni rerah.
1: Cara si sayi bakat raos sengsuk seman. Doh nak cara raos si sayi nak dijabo panjak-panjak gelah nepirang gelah segitu ya maderai. Lu nak kesing ni gen kedo nak ngeraosan.
0: Aje yang mula teman ngeraos maderai kengkena menyising nak. Nawang sung kaya nepoang.
2: Napi ni kau.
0: Cara bebek eh, dicari eh, lebang atau kena. Kadangnya yang awak, kadangnya yang makan.
2: Tuh. Oh, ni kau malih wentan contoh.
0: Pilih, ni masih yang makan tu kalau tak angon ben suci, tawang. Kadangnya ben ya tengos ya, di balebang ya.
2: Di bebek eh.
0: Di betunas eh ya.
2: Nak bebek apa
0: yang ada isi
2: tulang kan? Bebek paling taat tekin aturan iko.
1: Tuh. Adi bidang ngerasa paling taat.
2: Mun bebek niko pengangguan enggak boleh ya lidi kateh niko ke dijore nenya.
1: Nah saja.
0: Tu nyinyi dang gitu.
2: Ya.
0: Nyinyi dang gitu cara bebek apa sih? Cen jene paling malu nak tutut nyinyi dang gitu.
2: Onen ya tiang kalah apa tiangin bebek.
0: Oh, sumpah.
2: Tuh. Karena kalau perlu belajar si bebek ada ngendan ya.
0: Yang ngalih banding yang ngalih saya kan nak leyo ada yang bobekat ibinget kan
1: sajo madirai diapen ke kene tu liu masen bakat
2: boleh contoh kalau ragaan kan nak cele andro tani ko
1: di udiang
2: di ngajang eh
0: nyau ada orang nyinu utang celeng masa betak medam gitu kadang nyinggelah
2: lagi bagai kado sedunia
0: gelas yang niru masih kataknya gelak tongos gelana agung. Ngiwang tani kruk-kruk.
2: Makin agung makin musuh merayon yang sirap gitu.
0: Benar jadi mengasung diang patut nekin tudeng tujuh gitu. Benan sing ya dan nak lingsir marot yang berpikir sawang.
1: Nah.
2: Lambat tinggal.
1: Boleh ada aneh tuh nih.
2: Agung terlambat ada.
1: Nah tuh.
0: Nunglah ibu ya cang jani.
1: Ibu ngerosang yang kita perjalani dewone beli.
2: Lih.
1: Deko imaderai ngerosang yang kita perjalani dewone terlamat.
2: Lamat nih kawasan. Enggak lupa sama gue ada timpalan gue.
1: Jani suboning kesempatan dewone.
2: Nah.
1: Lakar melajahin dewe gitu teh.
2: Riano.
1: Nah, ada buko imadirai nu dadi bana kenceng, ada buko ibu nu ada mojujo.
2: Mangkin diko tunas mangkin.
1: Den jo malu madirai.
0: Gitu.
2: Nah, saja hanjahnya pindah di sing ador, nak mangkin diado ampun dirago bergerak.
0: Oke tuh pengelahan ge. Ne pidana. Nah lingsir-lingsir ni malu nang ninin-ninin gelahan ni melajakin ni ning melajakin ni sing begelahnya yang ni bekalin nang dasang sedong ngabak-ngabak ang sing metutuk membongkol ban gelah mikir yang
2: ni
0: udiang man kadong beliwat bekeng-keneng hidup pang beninin gelahan
2: kan gitu lah
1: kedua nanya malu ning
2: ibu mangkin kendan dinyenang ampun tunas mbok sedo apa ketunas apa banyak ngurus di sedo eh
1: sedo dirai
2: iya
1: benya pengen rauh ijening ne lanang
2: nggih
1: takon ngelantas raine nak undiang kene somprang sampring kene payasi iadi adi ibu sing sempat ibu tak ngias kan iadi kedo bet ne lantas yang kan jadi jawabannya yang kita dirai
2: kentan ya bener luang payas kan akan dong eno malik no mendit kenapa
1: sing kedo
2: penampilan
0: nah penampilan
2: mungkin penampilan
1: ya penampilan itu nomor satu
2: penampilan agung sama penampi kok pangkaruan ini kok nah
1: yang supaya kita nang luang malu madirai bos saya gai dong
2: sampun
1: payas malu deh nah
2: ngeyas-meyas dumune
0: pamang. Nyoba mangale bunga nying.
2: Ye.
0: Close yang ten mau payas jang do.
2: Abi mekelo kendan nengki nak sekare. Nah ampun wentan masih yang jam pake tan mau musim niko jek terus mau bunga.
0: Cepako.
2: Ye.
0: Masan rai-rai nang tawangi ki doang tali ya kate.
2: Kor dewa cak ke bisnis genene.
0: Benar bede yang bajang anggo cepako kengkene sing mangan ngalih benak pilih nak dagang. Ungo cepakon, nacianya ne bani meli mal-mal, abang-abang ben kandi.
2: Nih nak berdagang mulu kentan ni mengalih ane pang manpis liu ya nak berdagang benah ni ko. Oh ya natur-atur kentan kentan sini, yang bukan dong atur, ni luang atur kentan sih. Napi kelangen ngias niki.
1: Iya, bukan saya go, terus yang jadi apa? Kena dia ngon.
2: Saya sagung napi payas madio. Tapi modifikasi.
1: Napang luang ke bandung abu ada kini cening nyanan pang sing yo batang.
2: Napi bang sing cocok napi bos kita semua.
0: Ni udah kita udah diirin ni batang niwas sengen sing pelut banyak. Ayah sapu angon.
2: Kedalam dia keduyon dia ampun luang dia maya sing standar hanyu.
0: Ini kalau yang mekenyit kena kangwang bede lena kalungo kijo maron aeng payas.
1: Jang sajang.
0: Peneng aeng payas peneng sing kedanya sangat ada nak ngerungu. Segi baju je 1 juta belinya jani sing ada nak nako nang.
2: Sing kijo mau payas keras.
1: Nah, mau payas malu cening, mau payas nggak ngeleder ya neng.
2: Kuenta nak terjun
0: malu. Kursi cuma malu nang jang sang kelop menjujuk kena nyana payas kursi cuma melingeh di kursi.
1: Mah.
2: Dari ki menang dari ki malu bos kuenta nak tangkil ni pang jegeng cokori dewo niko mau buat niko. Yang di tiang ampun ngayah dari ki tan kenapi mana lian rauhnya dari ki tangkil. Ini ada nak
1: lama. Tuh, San Subo. Ibu saya ngayang nak buka idewa pang sing sumprang-sampring.
2: Sampring, ini nak buak.
0: Ini mau payas. Kepetang sing ada nak teko, mau keluh ya payas. Sing ada nak nepuk-nepuk.
2: Nak mau payas si Rago. Ini kok pang mau payas, pang ada nak manggih.
1: Sing joke itu, tujuannya mun ba idewa jegeg cingakin ibu.
2: Mau payas, meyas untuk diri sendiri.
1: Nah.
2: Senang.
1: Melang, ada jaket itu tunggang, subuh banget tuh kursi neluung. Nu masih di jalan yang benar tuh.
0: Nyanan lu batis kursi yang dasar nyanan laboh dia.
1: Sing, tuh subuh ne.
2: Melingge.
3: Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
4: Dalam agama Hindu di Bali, pemberian nama dilakukan ketika bayi berumur 105 hari. Pemberian nama ini dilakukan dengan upacara yang bernama Telu Bulanan atau Nawa Karana. Upacara ini sangat penting sebab nama yang diberikan haruslah nama yang terbaik, mengandung harapan besar menjadikan bayi tumbuh menjadi suputra. Ramayana, Prabu Dasarata memberikan nama kepada 4 putranya dari upacara api yang dinyalakan berupa api yang dilipatkan dengan lintingan kapas. Maka Wasista memberikan nama Rama, Laksmana, Brata, dan Satrughna dengan arti dan makna yang dalam. Dengan diberi nama demikian, maka diharapkan anak akan tumbuh bagaikan orang besar tersebut.
3: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: petang-petang penyengang telah diri.
1: Sudah serendeng. Kudang bungo kadendo. Bungo mitir, pilaso, jempako, nabi malah do.
0: Sekarang mitir misi hujan-hujan ya hujan itu ni tempat ya mitir kan di bapak kan dia.
1: Seng payu bunga pacah dari kiri yang ngono payas
2: nengono. Nyam bunga cerai nyam. Udiang namping bunga pacah cara naning canang apa misi kemang rampe pedo.
1: Aduh, jok bang mayas, tangan kalau berarti yang ngekoh mayaseng, bapayaseng, seranang, sereneng.
0: Mas liu, isen nge bunga-bunga nebat-bat, isen nge ngisep-ngisep, yeh, isen nge
1: kena tiang, kena tiang kan pang
0: ingat. Ampe jeng jena bede tiaseng bertawang lah, kusti kena yang tuning nah, diges tanyaseng bunga tiaseng pang yeng yang deswon.
1: Pang mekelonan iki kentan segar sekar, aduh. Mali bahasa ini. Labung anu ne yehan pengang bane mo payas. Wenda nanju eh.
2: Aduh.
1: Wenda nanju anu kaun sirah kaun sirah napi. Di jero kaun sirah. Biasa nak mo payas aduh kejengat kejengit wenda nas kentan tusuk
2: na anu. Apa kejengat kejengit pade rai?
1: Tusuk apa
0: kaun sirah gitu yang orang.
1: Napi dipuri kaun sirah nge.
0: Yang senawang mesti.
1: Pado lengah nani. Inge wentan Prabu tusuk kan tan. Ah yan badan mengidang mekenyem.
2: Nah.
1: Wis mapayas mekenyem nika wartane gembira.
2: Gembira.
1: Gembira.
0: Nah

biman mangkin ikin ken idai biang cokori dewa sedang anom sedang bajang kan ini jabon mangkin panguning tugas nak bajang napi renja sirap kan di ketongai kan kendan bau matangi kan kendan pang jeret kan bau landaseng karyo kan kendan mangkin yeling ragu.

0: Edan yang mengilah palunggo cokor dewa matakian di puri mantan nampun jago Edan pun iki iragona istri yang dados lo luwe elingin ragona api tugas nak lo matangi semangan nampun kenten keperantanan ngayi hanget
1: mesugi malu pada rayu
0: mesugi nge niko berpokok nge
2: baru bangun ke kamar mandi malu
0: nge toyo dumu napi je patut nge
2: masih rambo kena purahari nge marong mak kae
0: niko tuh kenten mau
2: yang ragon yang seter hati ya
1: biru
0: gelap nak terus rumah sakit kajak yang
2: cing juga itu selesai sehat juga itu hidup nge uyo yang kat pikir nih masih ngeranang, masih wanat ditawang.
0: Niki makin segar orang tang, ampun orang tang gelam, yang bergelam sih ngidang orang tang.

0: Piastun bajang anom talon lajang iraga wiwego. Oh sapo nuning ibu serandang serendeng ampun udah penakeh nyemak pekarian. Iraga mareng neng endan.
1: Bantu masih pede-pede kada.
0: Bantu tak nang ngumbah piring, bantu. Nyampah niko nak sampun bantuan niko.
1: Piring jani bada mesin ngumbah piring.
0: Nang endan tep tong angin mungkin de mesin tadi ku jalan.
1: Nampat dang nampat nampat dang.
0: Oh niko masih makaryo.
2: Mesin nyen ngejang kemo.
0: Di mesin, mesin mah jalan. Nglah badis mesin masih bantuan iraga manuso mesin ngentan nang mantu mesin niko.
3: Pro 4 ensiklopedi budaya keindonesiaan. Pro 4 ensiklopedi budaya keindonesiaan.

ngambil pekarian dan dados palunggo cokor di dewo gengsi marona agung dan dadi ngambil pekarian dan kita niki nak melaja sarang sami raga dadi murid patut di raga uning ga enak loloh di astur dan keambil bendan kalau panguning.

0: ngereres rayo kanti dan peragaan bergeraos ngera nyamuk rayo yang tenuning ira gemuk karyo masih tu wentan nak ngelagai patut mapi dulung tu ngendan ya patut lungo cokori dewa lungo dan mau karyo dan kenapa kalau taki anakin panya patut niki dua gong istri yang ngendan oh gelas yang nawang ngendan dos ngendan ya nampur
1: lagi jawabane jawabannya bos yang kenoban ngurtang tuh.
0: Niko kepenyelok kemedal kal takian akhir banyak menang. Tanda cokori dewo mau ini dijeru mang dauning.

0: anu ngampun banyak-banyak cokor di dewa kadi bakal sengwawu belin gelah luung gelah gebrak-gebrak dan bakentan banyak bani yang sampun cokor di dewa rajin ngampun uning nih kan cek kudiang banyak
1: asu bakti ngak luung itu nak nyak milah-milah tongosnya tawang itu ada nak luung ulian bok masih nak edor ada luung nak nyemak gae masih nak edeman ada luang ni nak selap ada macin dan sini daman
0: kau dewa dijak ke luang ambil lagi dijak luang ni dijak ambil
1: nah ini kan jauh serang ceng-ceng-ceng orang
0: tadi kena kendan nyerah nak len luang rago eh
2: sing iyo iyo ngapun
0: tiang ya kan dena agung ya tiang mau bantan tiang nasi cor tiang ke ikian gitu
1: jani kelam melajak ini pang uninga ke panjang-panjang
0: patut mau bandan cokori dewo mau margi diastur yentan uang jeru kok dewo mau margi nak kok dewo mau duwe merajane yentan meresidang wawu jo dan tadi mau bawa uang jeru wentan tugas uang jeru wentan wentan cokori dewo ngambil
1: kan nyayaneng kan mau bandan ke merajan ini mau bandan tuh ya ijen nuna
0: rejekin nih kentan boh rejekin kok dewo tenuning nih kok yang terus nih kan mau bandan tiangnya ada tiang kelicen
1: jani baket ni suot nang ni jani di merajan gelam mabantan nang
0: udian yang suot dan
1: pengin-pengin kan siap-siap kan gelak-gelak kal mabantan dijon nama bantan sang tawang tongos
0: ne tuh deling pidan bede rai kan kentan badan nggih yen pun cokori dewa patut cek titiang makin ngiring makin titiang dan
2: nak do tamane ni sing jo nyenengi dewa kal ngordo gen ide wokal nuding gensing laksanin jani kengkene dotang ide wo kijokal tujuan ide wo ne laksanin jani
0: gak perlu ring ide sesuunan nah. Kentan ya nyentiangin ijenanya nyanan kodewotan ijen api gitu.

Ijen iraga nyeneng hidup. Napi male kok newor yang puri dados conto pun iki. Sampun ini kagak ngene anu sandang serendeng ngene. Dadalan mungkin pangten kadian sandang serendeng kena akenten nak mungkin kena banyak cukur dewa. Mekardi mungkin mekario mungkin.

0: Sane mangken kakak pegale wenten raras niki niki menek niki wau padah manusa punika iragama payas pangcinga tekin semedon tekin panjang mangken ring ida sang yang widi mangken karma niragone perbuatna sampun api sesampun iraga jegek wau kemerajan mau bakti wau maturan ampun nang matur nang malu maro mesiram mebadeng wasana nika
1: bleng dadine to
2: mebandan maro mesiram de
0: naira suruh mebandan maro mesiram kene mesiram dumun korago malu nge
1: mau bersih
0: bersih napi je patut ne
2: mesiram gitu ibu ngedong rasa mau bersih na mati maro mau bersih
1: enak kena melenang to mau bersih
0: lian ya niko lagi yang toyon ning kok bersihan ikang layon len niko ya niki mesiram mesiram anjus
2: mesiram malu
0: mesiram
2: mesiram

0: dan ya mara bangun bang itong sekayo. Itongan apa ya kalman benyap mah. Udah ke kalman abong benyap. Dados nih kau itu kau lah durenan. Mau kemerajaan umur nasi co. Ampun kendan wau randa sengerarah pegawai mau ke pegawai.
1: Yang dorin hasil.
0: Lah ampun sekayo.
1: Sekayo. Dini dan
0: lah nih kau. Pegawai pun nih kau.
1: Ketung.
0: Nih.

0: sobo dari jinah mungkin. Iya niko tegak kan pisan pun niki pun api dan doa sih tapi becek niko nyak ini
1: bang tegak pisan sing itu
0: nge yang tegak ini bang niko moyo
1: iya bang ngeraos lah ya sing matulang tegak ng pipis tukah seneng kejabong ngapa pipis pas tegak bang ngapa ada nak metakon kan bilang pisan tawangnya metakon kan bilang pisan
0: api niko kena
1: nanti merasa udah dikat bang nak
2: pipis kenapa dah dana kenapa dah badirai
0: kena hipnotis ya pedana
1: oh ya kadan kena
0: tageng
1: jero maro tawang ke dipuri maro tawang ijo ya pesen nenek.

0: hasil mun hitung niki. Jo abakan mapan ira goten megae.
1: Panage hasil den wong.
0: Hasil nang nuna si cotennya. Bilang kot mau kemerajaan mabakti ah nyap ngo. Ah mau dirai malu kedo terus.
2: Alasan.
0: Alasan. Ngajon nang pangbat kemerajaan cepuak sengah.

0: Sampun banget ngitungan gala waktu yang sampun irago menduwe tugas emang udah mau guno
1: irago menduwe tugas harus ya bang bisa ngatur tuh sih gitu
0: menduwe tangan
1: dang masih nungut-nungut yang semeton timpal
0: dang sampun nungut tuh pangin cokor di dewa udah dicontoh kencan makin menduwe cokor menduwe tangan nangen sampun ngoyong kesal bani ngoyong tangannya bendan tagih begini nungguin tangannya.
1: Gitu?
0: Nggak, cokor oyong, sebuah kencang nuah, males mai.
1: Gitu?
0: Nggak, males mai, males kamu, mendingan bisa siuman cokor, karena langgu-anggut, bebadu, bengkau.

Pamekas waos anak lingsir. Sapa napi antuk palungguh cokor dewa mang depanggah puniki. Napi niki ini mau margi saking dumun kayak mangkin kantun masih kentan.

Ujian pada sidang di tiang ibu. Saking mangkin pun niki. Napisannya pun ujian ibu wawu. Kayak kewekas ke jalan yang tiang niki. Sekenengnya mangkin kan waktu derai ke berajan. Ben mani ben bong. Lada sang tanda dos kentan.

Wanda dasa di tiang bakti reng ibu. Sapunika ibu menawi to sido antuk di tiang pacang. Nuteng napi sana nikin ibu wawuh.

0: tiang sesalang ibu. Sumpah aja tugas ibu ne pantas medewe oko ngicin ane becek-becek okan ibu ne tiang dados tadi dan ngerti-ngerti ibu pedalam tiang masih ibu nutur yang sesai-sai napi ya minap penyeleman tiang ibu.
1: Napi ya penyeleman, napi mana ada leluhur ini ada don minum adri
0: yang kal nyumuin masih kal milen-milen masih ibu.
1: Entah nampun perubahan, mungkin tak entah di sampun bedik-bedik mandan eh, ampun orang akeh-akeh ni kan api je kau bawa si ibu eh.
0: Aduh, kedewuran kampung. Nah, ni San Suboni. Jani artene kidewo subo sido ban nyalaneng. Nah diapin je tua habedi sengket tu madirai.
1: Inge sampun rumah sap meresap rumun. Mawen ni ya nak lingsir lingsir. Napi je kayu nenike nalit nalit teh. Nawen dan nenike nawon dan laksane nepedeh landasan. Sing ada nak murid, kencan ada semakin nike-nike margi ayang ngeh di tanah yo adeng-adeng maksudnya kok.
0: Nah dini subo jani idewo ada sing nyen lakar serah kang ibu nak tuah idewo ajak cening daduo puko nyaman ceninge belin idewo pinako paling keleh ane pinako lakar penyelodi. Apen cening masin modai wek lo nak pinako penyeledi masin.
1: Ngeten keni antuk dan ngeten.
0: Sajo madirai.
1: Emang udah selamat ya sarang sami. Nak wenten nama si masa penton. Lanang istri, istri lanang. Ngapun ngeten durung napi-napi bisa ne lanang. Ne cagar ngeten kari. Nah, keni antuk mungkin kau dewotan dan dos nyagar semetuan mantan
0: bang. Nah jani ning. Pebesan ibu ne tekeneng idewo. Nak tua kamu ni kan nyen lakar cingakin ibu bin. Ada sing nyen lo. Cening ajak daduo. Ingat tengeragani dewa ni. Dosen puri. Pemijelang puri padang ulan ni dewa. Kengken bani dewa jani ngerancang. Ya nibu. Nak ngorain gen ni dewa ngemunian gen nak abu kau cening jani pemekas ni idewo ni nyalan idewo lakar ngejok kan tekeneng panyak-panyak ceningnya ajak belin ni dewa kalau yang tadi bani bungi deh tekeneng idewo idewo meragol lo nu masin durian pendek segitu madirai.
1: Nih, napa?
0: Neng rana anggelah ngerosong durian nih.
1: Ya niki ada orang malu amat ya limpuk ke lah. Kange ya nih.
0: Nganung ya kenohnya.
1: Ya na istri tetak kan pendek kadang malu nih dan kenapa ini kene seriat-seriat bang malu nih lah lambuk ke di muka.
0: Nawang kena jana kene nya nawang jani kena capang terus-terus sampai jang dipuri kena tang-tang itu.
1: Mudian kendan ngerasa sendano galang.
0: Pendan sakit tadanya nak ngenah gelah nyenang. Nu ya nyenang ibon gelah aja gelah aja barang kemu pang ada takon-takon
1: ngelah. Aduh, mudian merabian ngajak ibu model-model.
0: Nah yang subo lantas ngado nak abu koi dewo. Jangan kang cening melajang.
1: Mudian wendan galah melajah dados tan jengah dan kayun. Nah deriki cokori dewo kal ngangin ye ni dewo cokori dewo jengah bisa malepidan uning.

0: wendan bekal sana utamang reken melajah puniki kan iraga uning yang sampun awang terus sehidup peng seurip puniko bersidok
1: melajah sing gitu nih karena anekdot melajahnya mak kaya itu sing pandai basah nge ngolah
0: basah udah ngolah basah
2: nge kaya ini dewa adi basah nge ngolah
1: menseduk ya basah sing ada apa sing nyemak kaya enaknya sing gitu ya.

0: pian sampun irago senang melajah uning driko sampun kasumbung weton ngolah ngudiang basang ngolah bawa syukur dewa wawu na sampun irago malu ni irago dewe aduh munidong wawu kesang yang widi wawu megae nak kentan
1: kena subon
0: kentan pemargi ya pasal bani dan misi napi perut hijau dan bersidang nuna si cok kriok kriok megae kriok kriok
1: Kengkeng kekal golah.
0: Napi je daging mandan niko pangtan terus si malu nundut niko.
1: Walu ya iya ilalang.
0: Sekadi ambang ane sapo napi ambang ane uning kau dewa.
1: Taja pelanying lapuk yaning subatua.
0: Dan wendan lagi.

0: tadi ambangan lanying. Cokori dewa. Dikini
1: lanying. Lanying. Dikini lanying.
0: Pang irago di muda pun iki manusia melajah. Nu otak dada sanggon. Ya nampun dua kejangsap. Cara ambangan nih.
2: Yang cara ya iambangan dicenik ne ya lanying tajep yang cara idewo ani yang ibu cara ambangannya diani bo sedang tajep peban idewo melajen apa nu engal idewo ingat
0: eling nyimpan pelajaran
2: yang ibu lantasong pangklu pangmolas mire bange mau kutanggen nu duri nak kehidupan yang pangnya neng nares bede sing keto maderai
0: nggih menyan tan morabian ben ngajak natuo ben ampun mangkin atur
1: lang dan ben bekal lang raos ingat nang apa jo jemak bede panginget trago ke ni raos nak lingsir
0: kidan nah niko nesat mako ampun bareng natuo niko yen ampun eling kin baos ne meriko gerakan gerugot na aja.

0: 4, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
2: Itu sudah dekat.
1: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
2: Ada, itu tulisannya.
1: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
2: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
1: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
0: Pro 4, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya umat Hindu, dimanapun saudara berada, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas anugerah beliaulah kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas, dan semoga selalu dalam kedamaian. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma bersama Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di Radio Republik Indonesia Singa Raja. Dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, bab 4, sloka 40,

Tetapi orang yang bodoh dan tidak percaya, yang ragu-ragu tentang kitab suci yang diwahyukan, tidak akan mencapai kesadaran terhadap Tuhan yang Maha Esa, melainkan mereka akan terjatuh. Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang ragu-ragu, baik di dunia ini maupun dalam penjelmaan yang akan datang. Adapun makna yang tertuang di dalam seloka ini adalah ada banyak kitab suci yang sudah diwahyukan dan yang harus dipercaya oleh semua orang. Orang yang hampir seperti binatang yang tidak mempercayainya ataupun ia tidak mengetahui tentang kitab-kitab suci yang baku. Walau beberapa di antara orang-orang itu sudah mencapai pengetahuan tentang kitab-kitab suci ataupun dapat mengutip ayat-ayat dari kitab suci, sebenarnya mereka tidak percaya kata-kata ini sama sekali. Walaupun orang lain barangkali percaya kepada kitab-kitab suci seperti Bhagavad Gita ataupun kitab suci yang lainnya, mereka tidak percaya atau tidak menyembah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, orang seperti itu tidak akan mencapai kedudukan apapun di dalam kesadaran yang tertinggi. Mereka akan terjatuh. Di antara semua orang yang tersebut di atas dan orang yang tidak percaya dan selalu ragu-ragu, dia tidak akan maju sedikit pun. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan sabda beliau yang diwahyukan, maka dia tidak akan menemukan kebaikan apapun di dunia ini ataupun dalam penjelmaannya yang akan datang. Tidak ada kebahagiaan sama sekali bagi mereka. Karena itu sebaiknya orang mengikuti prinsip-prinsip kitab suci yang telah diwahyukan dengan keyakinan. Dan dengan demikian mereka akan diangkat sampai tingkat pengetahuan. Hanya pengetahuan inilah yang akan membantu seseorang agar dia dapat diangkat sampai tingkat-tingkat yang melampaui keduniawian dalam pengertian rohani. Dengan kata lain, orang yang ragu-ragu tidak mempunyai status sama sekali dalam pembebasan rohani. Karena itu, hendaknya seseorang mengikuti langkah-langkah para acarya yang mulia dalam garis perguruan, dan dengan demikian akan mencapai kesuksesan. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati para pendengar sekalian.

Mendengar dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program Masatu Radio Republik Indonesia Singaraja. Frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming di rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Om Swastiastu. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini Eni hadir kembali menemani Anda semuanya di Singaraja pagi ini. Dan yang pasti pagi hari ini Eni tidak sendiri. Setiap hari Kamis pasti pendengar Pro 1 sudah tahu renungan pagi bersama penyuluh agama Hindu dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Dan di sini ada dua narasumber dari kantor Kementerian Agama dan dua anak PKL dari STAH ya, yang sudah hadir juga bersama kita di Pro 1 RRI Singaraja. Dan topik yang akan kita bahas pagi hari ini realitis banget ya dengan hidup kita, yaitu tontonan, tuntunan, tatanan hidup era modern. Jadi pendengar Pro 1 mungkin bertanya-tanya, apakah setiap tontonan bisa menjadi tuntunan? Dan ketika tuntunan itu kita terapkan dalam kehidupan, apakah sudah mampu menciptakan tatanan hidup yang baik? Jadi untuk itu pagi ini kita akan merenungkan bersama ya, bagaimana seharusnya kita menyikapi tontonan, memilih tuntunan, dan juga membangun tatanan hidup di tengah perubahan zaman. Sudah hadir bersama kita Bapak Putu Sriade Esos dan Bapak Ikadek Parmayase S.Pil. M.Pil.H. selaku penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Dan apa dengar renungan pagi kali ini juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Denpasar. Jadi buat Anda semuanya jika nanti ingin bergabung bisa bersama kami di 0362244644 atau bisa juga di WhatsApp kami di 0811 3997900. Langsung saja kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir pagi hari ini. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Iya, bapak-bapak sehat semua nge?
2: Astungkare
0: sehat, adik-adik sehat ya. Juga nge? Iya, jadi pagi hari ini sebenarnya topiknya simpel banget pak ya. Simpel, kelihatannya simpel, tapi ya, kalau dibahas ini bisa berjam-jam ya. Kentan nge. Apalagi ini emang realita banget dengan ya, hidup kita sehari-hari kan kenten nge. Jadi gimana cara kita menyikapi kenten nge, tontonan, tuntunan, dan juga tatanan hidup di era modern. Mungkin dari siapa dulu Niki ya, yang akan memaparkan Niki, Pak Kadek Dumun ya, ya. Nge, silakan Pak Kadek.
1: Suk semua Niki, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kenten nge. Umat Sedharma dimanapun berada, berjumpa kembali dengan Tian Kadek Parmayase dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Mudah-mudahan para pendengar dimanapun berada, pada kesempatan ini kami temui dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun gitu nih. Karena memang kita di dunia ini kesehatan itu sangat mutlak kan begitu nih, harus ada kan nih. Jadi terkait dengan renungan pagi hari ini, kami mencoba untuk mengulas sedikit terkait dengan tatanan kehidupan kita di era modern seperti saat ini. Bagaimana agama itu dikatakan sebagai tontonan, tuntunan, dan tantangan gitu. Nah dalam hal ini kita mengkerucut pada suatu kaedah yang mengisyaratkan kita kepada suatu aturan-aturan yang membawa kita kepada hal-hal yang bersifat fundamental begitu. Karena apa? Kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, tidak serta-merta materi itu bisa memenuhi apa yang menjadi tuntutan kita atau menjadi pelengkap untuk keinginan kita. Akan tetapi segala sesuatu itu semestinya memiliki tatanan yang pas dalam diri kita gitu, sehingga kita memiliki pedoman, memiliki pegangan hidup, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan utama. Okay. Nah dalam hal ini, perkembangan zaman telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Nah, kehadiran teknologi digital, media sosial, kecerdasan buatan, dan berbagai bentuk komunikasi modern membuat informasi bisa kita akses dalam hitungan detik begitu nggih. Makanya kan ada istilah bahwasanya dunia itu dalam genggaman gitu nggih. Ya, dunia dalam genggaman. Nah, alhasil bagaimana peran agama sebagai leading sektor untuk menganalisa menjadi suatu pengawas gitu. Nah, kan gitu nggih. Dalam diri kita sehingga teknologi itu tidak serta-merta membuat kita terjerumus ke dalam suatu keindahan sesaat gitu ya, kenikmatan sesaat. Nah, dalam hal ini juga pengaruh agama di era sekarang ini juga kan dikatakan sebagai tontonan begitu. Nah, dalam artian semarak kehidupan beragama dalam hal ini pelaksanaan ritual keagamaan, pelaksanaan daripada semaraknya kegiatan keagamaan semestinya menjadi pedoman, menjadi kita bisa merefleksi diri begitu. Oh, ternyata kegiatan yajnya yang kita laksanakan itu membuat getaran yang luar biasa begitu nih, dari segi ekonomi, dari segi filosofi, dari segi tatwa dan lain sebagainya, sehingga menentukan kita kepada suatu arah yang menjadi manusia yang luar biasa dalam artian sujana begitu. Nih, memahami nilai-nilai estetik, memilai nilai tatwa dan unsur-unsur yang ada di dalamnya, sehingga manusia bisa memahami oh seperti inilah beragama sesuai dengan dasar sastranya begitu. Nah, selanjutnya tuntunan begitu. Agama memberikan berbagai kaedah-kaedah, aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Alhasil kita diharapkan menjadi manusia yang memiliki budi pekerti yang luhur begitu. Nah, sesuai dengan tujuan dari agama itu sendiri adalah moksatam jagadita yacaiti dharma. Nah, terkait dengan bagaimana kita bisa merefleksikan diri terhadap kehidupan beragama ini, nah disinilah peran kita semua pihak dan kesadaran diri kita terkait dengan ajaran agama atau melaksanakan ritus-ritus keagamaan sangat mutlak dilakukan. Nah, alhasil agama itu bisa dikatakan sebagai tuntunan kan gitu nih. Nah, makanya kan ada istilah sering kita dengar bahwasanya beragama Hindu itu berat. Nah, kan gitu nih. Beragama Hindu itu susah begitu nih. Nah, di mananya kita bisa mencari agama itu sebagai tuntunan kalau dikatakan melaksanakan ritus-ritus keagamaan itu dikatakan berat begitu nih. Nah, makanya di sinilah peran filosofis, peran tatwa di dalamnya untuk memahami, untuk menghayati kehidupan beragama itu sangat sangat mutlak dilakukan begitu nih. Makanya kan dalam sastra dijelaskan gitu nih, dengan bentuk apapun engkau datang kepadaku, kau sujud bakti kepadaku, aku akan terima sebagai tanda orang yang berhati suci kan gitu nih intinya. Nah, konsep-konsep itulah semestinya kita pegang teguh gitu. Ya. Tuntunan-tuntunan itulah semestinya kita pahami secara benar gitu, secara filosofis gitu. Ya, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang kabur. Ya. Dan menimbulkan suatu penafsiran yang berbeda begitu. Seperti tadi yang sampaikan beragama itu berat gitu ya. Beragama itu susah gitu mah ya. Buin ngelapana ceni cuma gegain gitu nih. Jam 5 pagi sudah tugas kan gitu. Ya. Nah, dalam artian tuntunan di sini adalah kita memahami, kita bisa melaksanakan, kita bisa mempedomani begitu ajaran agama sebagai apa kebutuhan yang vital gitu. Nah, dalam artian secara jasmani dan rohani agama itu memberikan suatu pengaruh kepada kita akan kebebasan. Nah, dalam artian apa? Ajaran agama yang diajarkan oleh dalam hal ini ajaran agama Hindu memberikan suatu solusi dalam sebuah masalah begitu. Ya, memberikan suatu pemahaman yang lebih begitu sehingga nantinya tuntunan itu bisa kita dapatkan. Dan tantangan selanjutnya begitu. Nah, tantangan seiring dengan gemerlapnya dunia digital, seiring berkembangnya teknologi informasi, bisa seperti yang sampaikan tadi, mencandakan bahwasannya mulai ke tatuenya sudah mulai berkurang gitu nih. Pemahaman filosofisnya mulai mengikis gitu. Nah, dalam artian ya jadi bersimpel deh gitu nih. Nah, dewa budi deweke gitu nih. Agama sebuah pelebang gamang kan gitu nih. Tutur sebuah luntur gitu. Nah, konsep-konsep seperti ini semestinya kita bisa kaji secara logis ya, sehingga pemahaman kita terhadap dengan pelaksanaan ritus-ritus keagamaan, pelaksanaan dengan nilai-nilai ritual, dan tantangan kita kepada generasi muda yang sudah mulai memiliki pemahaman yang luar biasa bisa kita pahami begitu. Nah, seperti di sini kebetulan ada adik-adik mahasiswa PKL begitu nih. Nah, pemahaman tantangan kita itu di sini adalah apa gitu. Terkait dengan ritus-ritus keagamaan itu semestinya harus dipahami secara mendetail. Nah, dalam artian tidak sepotong-sepotong. Dengan hal ini bisa menimbulkan pemahaman yang kabur begitu. Nah, dalam artian okay, agama itu adalah sebagai pedoman hidup, sebagai pijakan kita dalam bertingkah laku, sebagai pijakan kita dalam berbuat dan melaksanakan kegiatan-kegiatan keseharian, sehingga menimbulkan suasana, oh inilah beragama yang baik dan benar. Oh inilah beragama yang nantinya kita bisa mendapatkan suatu ketenangan, mendapatkan suatu kebebasan begitu. Nah, alhasil apa, dengan mengedukasi berbagai media sosial, dengan berbagai konten-konten kecerdasan buatan begitu, AI gitu misalnya, kita bisa mendapatkan hikmah yang lebih begitu. Kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih sehingga apa yang kita laksanakan, apa yang kita pelajari, dan apa yang kita anut bisa kita jadikan suku guru. Nah, kan gitu nih. Ya, kita bisa memahami, oh, beragama seperti inilah realita yang sesungguhnya gitu nih. Jadi tidak serta-merta menyatakan sesuatu ini benar dan sesuatu ini salah begitu. Oke. Mungkin itu sedikit yang bisa memberikan pemahaman terkait dengan materi yang bisa Tiang sampaikan pada hari ini gitu nggih. Jadi mungkin mungkin akan ditambahkan oleh teman Tiang atau mungkin nanti ada sisi diskusi begitu nggih dari Matula gitu nggih terkait dengan apa yang Tiang sampaikan hari ini gitu
0: nggih. Nggih, baik, terima kasih Pak Kadek Parmiyasa sudah menjelaskan banyak banget terkait dengan topik ya, tontonan, tuntunan dan juga tatanan di tatanan hidup ya di era modern. Dan pendengar Pro 1, sebelum lanjut ya, ini menyapa pendengar yang ingin bergabung bersama kita bersama di sini, mungkin dari Pak Putu. Pak Putu ya, mungkin mau menambahkan sedikit terkait dengan topik, silakan Pak Putu.
3: Baik, terima kasih Mbak ini. Pertama-tama tentunya kalau kita berbicara tentang tontonan, tatanan dan juga tuntunan dalam hidup ini kan, satu, kita hidup di zaman baru bangun sudah ngecek HP. Baru bangun sudah ngecek WhatsApp, ngecek Instagram dan segala macamnya. Tapi pada akhirnya semua itu akan membentuk yang namanya norma baru dalam kehidupan kita. Dulu mungkin kita berjarak antara sastra lontar dengan HP, namun sekarang itu sudah semakin mendekat bahwa hampir semua kita dapatkan dalam genggaman HP. Dan akhirnya tontonan-tontonan ini membuat norma-norma baru dalam kehidupan, dalam artian itu membentuk kebiasaan baru dalam hidup. Di era seperti sekarang, apa yang menjadi kebiasaan kita itu akan diketahui oleh algoritma-algoritma, contoh Google ataupun media sosial kita itu pasti akan membaca, oh ini sering ditonton, ini disukai, pasti saya akan suguhkan seperti ini. Maka itulah yang akan membentuk norma baru ketika kita menonton sesuatu. Contohlah, contoh kecil sekarang yang masih stabil itu Dracin lah gitu. Dracin lah gitu. Pasti orang dimanapun, saya lihat pasti dimanapun, baik itu di peken, di rumah, atau di swalayan pun pasti ada yang nonton gitu. Berarti itu kan adalah membentuk norma baru. Dulu mungkin kita bekerja biasa saja. Biasa, kemudian dalam artian biasa itu kerjaan normal jam 7 sampai jam 4 oke, saya pulang kan gitu. Tapi di tengah-tengah kesibukan kita menyelipkan ada hal seperti itu. Wih, asalnya dilihat dia saya balik nih gitu. Kan gitu yang jadi apa namanya sebuah norma baru atau kehidupan-kehidupan kebiasaan yang baru. Ketika tontonan-tontonan ini terus berulang itu akan membentuk karakter, karena kita berpandangan pada indria kita dari mata, terus pikiran kita itu mengolah, jangan-jangan saya CEO nih gitu. Jangan-jangan saya CEO nih gitu. Saya hidupnya seperti ini. Hampir sama nih. Nah, itulah membentuk yang namanya sebuah tuntunan dalam hidup. Artinya menganggap hal itu rasanya sama dengan kehidupan kita. Tapi pada akhirnya itulah gunanya kita mempunyai namanya wiweka. Dalam kebijaksanaan ini kita harus belajar yang namanya memilah-memilih, terus mensaring apa yang menjadi tontonan kita. Sehingga dari tontonan ketuntunan ketika menjadi sebuah tuntunan dalam hidup, ini akan membentuk tatanan baru lagi. Nah, ketika tatanan baru ini muncul seperti sekarang yang yang lagi naik-naiknya juga tentang kehidupan kita. Sebenarnya dalam konten-konten tentang keagamaan itu sudah banyak sebenarnya. Makanya itu adalah tantangan baru. Dulu kita belajar mungkin dari guru, dari banyak hal kita belajar dari tetua kita. Sekarang kita banyak menonton masalahnya. Kita banyak menonton, itu yang membentuk yang namanya tatanan kita. Ketika hal itu terjadi, maka tatanan-tatanan yang baru ini itu adalah menjadi sebuah sebuah ekosistem baru dalam kehidupan beragama. Karena agama itu contoh kecilnya adalah agama Hindu ini selalu kita bilang, orang bilang agama Hindu fleksibel. Iya, agama Hindu itu fleksibel, tidak memandang yang namanya zaman. Pasti dia bisa masuk ke semua zaman ketika kita memahami, memahami di balik apa itu agama Hindu, apa itu Dharma itu sendiri. Maka dalam tontonan, tuntunan dan tatanan ini, itu akan menjadikan kita orang yang lebih bijaksana dalam kehidupan seperti ini. Karena kita tidak lepas daripada agama dan kita tidak akan lepas juga dari kehidupan yang terus berkembang. Pada akhirnya agama dan perkembangan modern itu tuh akan selalu berjalan beriringan. Dimanapun perkembangan itu terjadi, agama itu pasti akan menyesuaikan. Bukan terjadi pengikisan, tapi menurut saya memang ada pengikisan, tapi dalam diri manusianya. Tapi tidak dalam agamanya. Dalam diri manusia, seperti Pak Kadek bilang bahwa pemahaman kita akan mengalami yang namanya pengikisan, tapi kita akan disuguhkan dengan hal-hal yang baru yang akan terus berkembang di setiap detiknya. Dan tentunya kita sebagai orang yang punya wiweka ini itu harus memilih, membijaksanai apa yang disuguhkan, apa yang ditonton, apa yang kita akan jadikan tuntunan. Ketika tontonan ini baik, itu akan membentuk tuntunan yang baik. Ketika sudah menjadi tuntunan yang baik, ini akan menjadikan tatanan kehidupan yang baru bagi diri sendiri. Bukan kita tidak berbicara secara luas dengan kehidupan sosial, tapi untuk diri sendiri dulu. Itu yang menjadi poin penting saya. Mungkin dari Tiang itu sedikit, lebih kurangnya nanti kita bahas di kalau ada diskusi. Yang diskusi ya.
0: Baik, pendengar Rapora 1 RRI Singaraja, jadi itu tadi ya, sudah pembahasan topik di awal terkait dengan tontonan, tuntunan, tatanan. Jadi tatanan hidup era modern ya, bersama Bapak Putu Saryade dan juga Bapak Kadek Parmiasa. Silakan pendengar Rapora 1 RRI Singaraja, jika ada yang ingin bertanya, kami sudah buka line telepon 0362244644 atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di WhatsApp di 0811-399-9790. Jadi silakan pendengar Pro 1 jika ada yang ingin bergabung ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan juga pendengar Pro 1 RRI Denpasar, atensi dari Anda semuanya ini tunggu. Kita sapa dulu, sudah ada pendengar yang mau bergabung, Om Sosiastu, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Pak Suhardana. Pagi hari ini apa kabar Bapak?
4: Ya, sehat-sehat Bu. Semuanya sehat.
0: Nggih, astungkara sehat. Silakan Pak Suhardana mau bertanya terkait dengan topik, silakan Bapak.
4: Ya. Kalau di zaman sekarang ya, kita kan menjadi makhluk sosial ya. Saya khawatir ya, kita sekarang ini sebagian besar menjadi makhluk sosial, artinya mengalami kesialan yang luar biasa. Karena apa? Karena selama ini mungkin belum ada yang mampu menemukan tuntunan, mencari tuntunan dan sampai menemukan tuntunan untuk mengatasi segala semua yang akan dipertontonkan. Nah, kita di zaman AI apalagi sekarangnya, jadi kita selalu menerima atau melihat apa yang disajikan di dalam media sosial sekarang. Nah sekarang mestinya yang akan dipertontonkan lah, yang akan dipertontonkan itulah harus ditemukan. Bagaimana cara memahami yang akan dipertontonkan itu sampai kita menemukan tuntunan. Nah, tuntunan ini sebenarnya berlaku dari kepada semua yang akan dipertontonkan. Nah, contoh saja kita kalau mau mengambil kata-kata seperti Bhinneka Tunggal Ika Tanhane Dharmaru. Nah, di sini di dalam Bhinneka Tunggal Ika, jadi setiap buku itu pasti isinya berbeda. Nah, kita sekarang kan melihat berbagai macam buku yang kita tonton, yang kita baca sekarang. Nah, sekarang kita mampu dah. Kita memiliki tuntunan untuk memahami setiap isi buku yang ada itu, sehingga kita akan bisa mengkategorikan buku itu sama, dan akhirnya satu buku itu bisa mewakili semua buku itu sendiri. Nah, kalau kita lihat umpamanya di Bhinneka ya. Di sini kan ada istilah kita dikatakan seperti si buta meraba gajah. Jadi kita masing menganggap apa yang kita raba itu benar. Nah, sehingga disinilah yang salah itu dianggap benar. Karena di perbedaan ini. Nah, ketika kita mampu atau punya tuntunan, cara untuk memahami tontonan itu, maka ya, apa yang kita baca buku itu, di dalam diri kita akan berproses untuk mencapai tujuan itu sendiri. Nah, kalau sudah demikian, saya rasa tuntunan ini yang sangat penting. Nah, yang sangat penting. Nah, kalau kita lihat di ajaran Hindu itu ada Omkara. Kalau kita bacakan Om Ong, jadi Omong. Om Ong. Jadi Ong inilah yang harus mengatasi Om itu sendiri. Karena Om itu adalah angka 3 itu sendiri. Om ini adalah penetralisir atau cara memahami daripada angka 3 itu sendiri. Sehingga lahirlah seperti catur guru umpamanya. Catur guru. Jadi swadhyaya inilah sebenarnya mengatasi semua guru-guru yang ada. Sehingga satu kesatuan itu menjadi satu kesatuan. Sehingga tujuan kita akan bisa tercapai. Nah, yang terpenting kita sekarang harus mampu secara pribadi kita memiliki tuntunan untuk memahami segala yang akan dipertontonkan, sehingga kita secara pribadi kita bisa mencapai kelepasan. Nah, kalau sudah seperti itu, saya rasa kita berhasil lah kita belajar agama.
1: Okay.
4: Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Om Santi, Santi, Santi. Om.
0: Yeah. Baik, Santi. Terima kasih untuk Pak Suwardana yang sudah bergabung bersama kami. Silakan kita tampung dulu ya. Yeah. Tadi Pak Kade sudah mencatat kira-kira poin dari pertanyaannya Napi Kenta Niki. Baik, pendengar Pro 1, kita sapa kembali. Sudah ada yang bergabung. Om Swastiastu, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
0: Inggi, Pak Sume, silakan.
5: Om Swastiastu, Bapak-bapak Om narasumber.
1: Iya, Om Swastiastu.
5: Ini pertanyaannya sekarang, bagaimana kita

0: kurang baik, akibatnya justru itu yang ditonton lebih banyak oleh oleh orang. Ya, bagaimana ini solusinya, bagaimana kira-kira ini? Karena itu sudah umum itu. Kalau ada tontonan baik ditonton oleh terutama nih generasi muda. Nanti kalau ada tontonan yang tidak bagus, itu yang lebih banyak ditonton. Ya, itu gimana itu menyikapi ini? Terima kasih.
1: Baik.
0: Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Sume di Sangsit ya. Gimana katanya memberikan tontonan yang menarik untuk ditonton, Gentan. Karena memang seperti yang dibilang tadi, memang benar. Jadi kalau kita lihat konten-konten yang berkaitan dengan agama itu mungkin dirasa membosankan. Jarang ada orang yang melirik fenomena seperti sekarang. Tapi kalau tapi kalau tontonan yang memang arahnya kurang positif mungkin ya, bukan kurang baik tapi kurang positif, mungkin banyak digemari di era sekarang, Kenten. Gimana caranya menumbuhkan Gen Z agar mau mungkin menonton tontonan-tontonan yang terkait berkaitan dengan agama, Kenten. Baik, pendengar plus satu, Pak, kita sapa satu penelpon lagi. Oke, sudah ada yang bergabung. Om Sasyastu, selamat pagi, Bu Janura.
2: Om Sasyastu, rajang pagi. Ini aku ganti sarang Pak narasumber, Pak Putu, sarang Pak Kadek.
1: Silakan Ibu Janura.
2: Temanya ya, tontonan tuntunan tantangan dalam era modern zaman sekarang dengan Nana. Niki becik sekali memang. Apakah kita tonton itu apakah memberikan tuntunan yang baik? Apa bagaimana? Dengan Nana mungkin kita tanya sendiri. Kalau memberikan tantangan yang baik, tuntunan yang baik, okelah kita lanjut dengan Nana. Tapi kita kan bisa membedakan niki. Apalagi Bapak Abot nyikang wau adanya beda-beda. Ya ada beda-beda. Yang mana baik, yang mana bagus itu kita lanjut karena donor demi era modern zaman sekarang. Jadi niki tiang kira niki kita melaksanakan tontonan supaya memberi tuntun yang baik, laksanakan trikaya paribusuda. Berpikirlah kita dulu sebelum kita menikmati, sebelum melaksanakan apa yang ada di tonton kita niki. Jadi kita sebelum kita berpikir memberi kata-kata dengan baru kita berbuat dengan dan baru kita laksanakan dengan dan Pak Nge. Kira-kira niko pun jadi kira erat sekali hubungannya niko trikaya paribusuda dengan pelajaran niko arah jauh iweka. Yang mana baik, yang mana buruk kita jangan kita jalankan. Dengan yang apa kita tonton tadi belum tentu itu akan membawa kita kebaikan untuk era zaman sekarang. Sebelum kita akan menemukan norma-norma kebaikan di dalam agama. Kita harus laksanakan dengan baik. Tapi ada trikaya paribusuda, berpikirlah dengan kata-kata dengan berbaik yang baik ya. Dengan pikiran kita bisa bedakan juga kan. Aniko menent yang sarang hera menent Pak Bapak Putu sedang Bapak Kade. Semua baik Mbak Ani, Mbak Geni ya. Semua Om Santi, Santi Santi Rayu Raja Ngiring.
1: Iya, baik, terima kasih Ibu Janura sudah bergabung pagi hari ini. Terima kasih banyak pendengar. Kita sapa tiga penelpon dulu. Nanti kalau masih ada waktu kita kembali bakal menyapa pendengar yang ingin bergabung dari pendengar Pro 1 RRI Singaraja atau pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Baik, tadi sudah ada tiga penelpon, ada Pak Suwardana, Pak Sumo dan juga Ibu Janura. Mungkin siapa dulu yang menanggapi, Pak Kade nggih, silakan Bapak.
3: Nggih, sukses semua nggih. Terima kasih pada para pendengar kan nggih yang sudah berpartisipasi dalam acara ini kan nggih. Sarang-sarang kita sebagai pemerhati gitu nggih, dalam artian terkait dengan apa yang menjadi fenomena pada kehidupan sekarang ini gitu nggih. Nah, dalam artian kita sebagai makhluk sosial atau makhluk sosius gitu, dalam artian kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain kan gitu nggih. Tanhane wong ayu anulus kan itu tananu wong swasta ayu anulus, dalam artian kita sebagai manusia yang memiliki berbagai kekurangan kita gitu, nobody is perfect. Nah, disinilah peran.

0: agama, peran, apa yang menjadi perkembangan lingkungan kita itu membentuk satu tatanan gitu nih, dalam artian apa yang sudah disampaikan tadi, terkait dengan tatanan itulah kita bisa menyikapi tantangan-tantangan yang terjadi. Nah, dalam artian banyak hal yang bisa kita akses sekarang ini kan gitu nih. Nah, terkait dengan pola-pola kehidupan sosial, kehidupan beragama, pola perilaku, bahkan sekarang ini kan semuanya praktis, ekonomis, dan gelis gitu ya. Ngaitugas sekarang kan anak tinggal diputuh kecrek, tidak bisa berpikir, tidak bisa berpikir lama, selesai gitu. Apakah itu menjadi tontonan, itu bisa menjadi tuntunan yang baik bagi kita kan gitu nih? Walaupun dalam artian kita menjadi penikmat, dalam artian pelaku hal-hal yang praktis, apakah itu baik? Kan gitu sekarang nih, seperti yang ditanyakan oleh tadi Pak Suwardana nih, tuntunan apa namanya, tontonan itu apakah bisa dikata, bisa menuntun kita begitu. Nah, bahkan dalam sastra-sastra pun sudah banyak dijelaskan gitu nih. Seperti tadi dia Pak Suwardana menyinggung terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika atau Ongkara dalam sastra-sastra kita begitu. Sebenarnya terkait dengan tuntunan ya, banyak hal yang sudah diberikan oleh agama, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan itu sudah tertuang dalam berbagai sastra. Nah, dalam artian kitalah yang mengolah sekarang. Nggih, sabde bayu idep kan gitu nggih. Manas budi ahamkara kan gitu nggih. Dalam artian budi kita yang nantinya mengolah. Sehingga tontonan itu bisa menjadi tuntunan. Nggih. Nah, dalam artian kehidupan sekarang ini sudah mulai postmodern, gitu, berpikirnya sudah mulai ke arah untung dan rugi, kan gitu, kalau saya kesini apa untungnya, kalau saya membantu dia apa untungnya, apa ruginya, begitu. Nah, inilah mindset kita, pola-pola kita dalam kehidupan beragama. Semestinya seperti tadi, kita mulai menyadari bahwa diri kita adalah sebagai makhluk sosial. Oh, saya tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga kita bisa apa, saling membantu, bisa saling memahami, saling mengerti dengan keadaan, situasi, dan kondisi kekinian gitu. Bahkan ada satu tulisan dari para filsuf ya, orang bijak, mengatakan bahwasanya manusia hidup itu apabila dia masih bisa merasakan penderitaan. Ya, memang benar, kalau kita masih hidup kita masih bisa merasakan penderitaan gitu. Yeah. Yang coba mati kan sing mungkin kan. Yeah. Akan tetapi manusia itu dikatakan manusia yang sejati apabila kita masih bisa merasakan penderitaan orang lain. Nah, kan gitu nih. Kita masih bisa merasakan penderitaan orang lain dan bisa membantu dengan apa, dengan berbagai bentuk. Itulah manusia yang sejati, yang sesungguhnya bisa merasakan penderitaan, bisa saling mengasihi, bisa saling menyayangi gitu. Jangan istri tetangga saja disayangi gitu. Bahaya nanti gitu. Nah, itulah pola-pola kehidupan beragama yang nantinya membentuk suatu tatanan yang baru. Dengan tatanan itulah sehingga menimbulkan tantangan itu semestinya gitu. Tadi yang kurang jelaskan secara mendetail. Nah, dengan tantangan itulah nantinya akan mengarahkan generasi muda itu ya. Generasi muda kan biasanya kan anak-anak sekarang itu sudah mulai tertutup masuk kamar gitu. Adik-adik jangan ya gitu. Masuk kamar, dia sudah mulai privasinya luar biasa, menonton apa yang ia sukai dan keluar dia apa yang di saat dibutuhkan saja gitu. Tanpa dia melihat apa di sampingnya, ada lu, ada sampah, ada sampah gitu berserakan, dia tidak mau tahu gitu ya. Dia tidak mau tahu, itu sudah mulai dia individualis gitu ya. dengan apa, dengan dunianya sendiri gitu. Nah sehingga tuntunan itu dirasakan sudah mulai kurang. Terlanjut juga gini, terkait dengan apa namanya, tontonan yang disampaikan tadi oleh Pak Sumo, bagaimana justru hal-hal yang bernilai sisi negatif justru sekarang ini mulai diminati begitu nih. Nih, coba kalau kita apa namanya, melihat situasi terkait hal-hal yang kurang pas begitu, bisa viral begitu. Akan tetapi terkadang Dharma Wacananya enggak ada yang nonton gitu ya. Enggak ada yang mendengar gitu. Bahkan realitanya sekarang ini kan begitu nih, orang Dharma Wacana di Puro dia asik sendiri gitu, dia nonton drakor gitu ya. Dharma Wacananya diabaikan begitu. Nah, inilah sekarang peran kita sebagai apa namanya, orang tua, sebagai penglingsir dan lain sebagainya, bagaimana kita bisa mengemas begitu. Nah, inilah yang penting sekarang. Cara mengemas kita biar lebih menarik, biar bisa dipahami lebih gampang dan tidak menimbulkan penafsiran baru, itu semestinya begitu. Karena mungkin ini sudah sering apa namanya, sudah terjadi, bukan sekarang ini saja gitu. Terkait dengan penafsiran-penafsiran beragama pun sudah terjadi dari zaman-zaman terdahulu gitu, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran keagamaan yang lebih gitu. Makanya di India itu berkembang berbagai sekte-sekte yang menimbulkan pemahaman yang seperti inilah tatanan, seperti inilah kehidupan beragama yang terjadi saat itu gitu. Nah, mungkin dari yang terkait dengan pertanyaan Pak Sumo, bagaimana kita bisa membuat tontonan itu bisa menjadi tuntunan ya. Nah, manakala tontonan itu sifatnya tidak mendidik, sifatnya dia mengarah ke hal-hal yang negatif, akan tetapi dikemas dengan menarik, justru itu yang diminati, yang disukai begitu. Akan tetapi manakala tontonan itu sudah memiliki nilai-nilai yang adiluhung, nilai-nilai spiritual yang tinggi, akan tetapi dikemas dengan monoton begitu, ya sudah barang tentu ditinggalkan ya, dan akan menciptakan mindset yang berbeda pula begitu nih. Coba bayangkan begitu nih, bagi generasi muda kita, generasi Hindu selanjutnya, bagaimana nantinya jika terjadi individualisme ya, tidak mudah bergaul, tidak sing demen menyama beraya, sing demen ngayah, sing demen maturan gitu nih, misalnya tidak mau sembahyang, apa yang akan kita lakukan, bagaimana generasi selanjutnya kan itu nih. Nah, makanya seperti tadi dari Bu Nyandura juga terkait juga dengan hal tersebut gitu nih. Terkait dengan hal tersebut bagaimana? Kita sebenarnya sudah memiliki konsep-konsep keagamaan yang adiluhung. Misalnya konsep Trikaya Parisude, Wiweke, Tatwamasi begitu. Ini adalah sebagai bentuk teknis kita untuk melakukan hal-hal yang nyata dalam kehidupan ini. Misalnya berpikir yang baik, berbuat yang baik, berkata yang baik, itu adalah pedoman yang harus kita apa, tidak serta merta terjadi begitu saja gitu nih, harus dilatih gitu. Makanya mengapa orang suci beliau melaksanakan tapu brata yoga smadhi itu secara ekstrim ya, agar apa, melatih dirinya sendiri untuk mengekang hawa nafsu menuju pada satu tujuan yang abadi begitu.
1: Oke.
0: Nah, sehingga mendapatkan hasil yang luar biasa begitu. Oke, mungkin ditambahkan
1: dari. Oke, baik, itu tadi tanggapan dari 3 penelpon. Mungkin Pak Putu mau menambahkan sedikit, silakan, karena keterbatasan dengan waktu ada satu sharing dari Pak Jiro Maliar. Mungkin. Oke. Silakan Pak Putu.
2: Oke, untuk tiang singkat saja. Untuk sebenarnya Pak Parmu sudah menanggapi banyak. Fokus tiang di sini. Bahwasannya sebuah tontonan yang memerlukan tuntunan seperti kata Pak Somo tadi, itu akan selalu membentuk hal yang baru. Tapi yang jadi garis bawah Pak Somo adalah bagaimana tuntunan ini akan menjadi tontonan yang baik. Kita kembalikan ke pribadi masing-masing. Kita apakah akan bergerak hanya sebagai konsumen, sebagai penonton, atau kita yang akan bergerak sebagai produsen yang memberikan sebuah tontonan yang baik kepada halayak atau masyarakat banyak. Itu yang harus kita pikirkan, bahwa solusi pertama ketika ingin mencari tuntunannya baik, seharusnya kita harus bercermin pada diri kita, apakah ini baik kita sebarkan atau baik kita unggah, atau lebih tepatnya kita sharing di media kita. Itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana yang sebelumnya saya bilang adalah sharing sebelum saring sebelum sharing, ini itu akan menjadi hal yang pokok utama dalam kehidupan kita, terutama kita yang memerlukan tuntunan. Ketika kita perlukan tuntunan, kita harusnya belajar. Seharusnya belajar pada, mungkin kalau kita sekarang di zaman yang semodern ini, kita belajar dengan smartphone, tapi kita konfirmasi juga kepada guru-guru, baik tokoh-tokoh masyarakat, mungkin yang sudah mempunyai kemampuan itu, kita bisa melakukan yang namanya sharing-sharing itu di dialog-dialog. Mungkin itu yang harusnya menjadi solusi pertama. Tapi ya, kita bergerak dari hal yang kecil, namun ini akan berdampak besar kepada generasi-generasi selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya dapatkan sedikit.
1: Baik, karena kita terbatas dengan waktu, yeah, jadi mohon maaf pendengar tidak bisa kita sapa kembali. Tapi ini ada satu WhatsApp yang sudah bergabung, ada Pak Jiro Maliar di bawah dalam. Niki, ada sedikit sharing ya, yang bacakan dulu. Sebagai umat Hindu di zaman modern, kehidupan kita banyak mengalami perubahan karena adanya kemajuan teknologi yang tidak bisa dihindari dan harus diikuti dengan cerdas sehingga bisa mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Hal ini tidak bisa lepas dengan pengendalian diri, dengan landasan kuat melalui menerapkan ajaran agama Hindu dengan sebaik-baiknya agar kehidupan kita terarah ke jalan Dharma atau kebenaran. Ilmu pengetahuan lainnya perlu digali, diketahui, dipahami, dan diimplementasikan dengan sebaik-baiknya agar mempermudah hidup. Hal ini mengingatkan kepada ucapan bijak, ajaran agama atau kerohanian mengarahkan hidup, dan aparawidya adalah memudahkan hidup. Topik renungan ini dapat disinkronisasi, dikenalikan dengan tri utama, yaitu doa, usaha, dan yakin secara holistik dan tidak parsial. Juga dilandasi dengan penerapan trikaya parisuda dan lain-lainnya, sehingga bisa mewiweke dan kehidupan sebagai sehingga mencapai kehidupan yang baik, damai, tenteram, harmonis, dan bermartabat, atau mempunyai harga diri. Demikian sharingnya, kurang lebih mohon maaf dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jiro Maliasa. Mungkin Niki sebagai closing, mungkin bisa ditanggapi sedikit nih terkait dengan sharing sekaligus closing dari Pak Kade, kemudian dari Pak Putu, dan juga dari adik-adik PKL, mungkin secara singkat, padat, dan jelas, silakan.
3: Semuanya ki atas sharingnya, gitu, nggih. Jadi sebagai closing statement ya, terkait dengan apa yang tiang sampaikan tadi, terkait dengan tuntunan dan tatanan kita di era baru, gitu, nggih. Memang teknologi informasi itu banyak, teknologi dan informasi telah membantu kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, akan tetapi dengan teknologi informasi itu yang kita dapatkan, itu bisa menjadi pengetahuan dan nilai-nilai estetika, nilai etika, sehingga kita bisa jadikan tontonan itu menjadi tuntunan. Nah, dengan tuntunan yang kita dapatkan, kita bisa melaksanakan kehidupan ini sesuai dengan tatanan atau kaedah-kaedah yang berlaku di masyarakat. Dan nantinya kita bisa menjadi seorang yang berguna bagi nusa dan bangsa.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Kade. Silakan, apa Putu mungkin bisa menambahkan sedikit, silakan.
2: Kalau yang sedikit saja, yang karena pada akhirnya tontonan itu akan membentuk perhatian, kemudian perhatian akan membentuk sebuah pikiran, dan pikiran akan membentuk sebuah tindakan, dan tindakan akan membentuk sebuah kebiasaan. Dari kebiasaan akan membentuk sebuah karakter, dan karakter itu akan membentuk sebuah tatanan kehidupan. Maka jagalah tontonan, bangun tuntunan, wujudkan tatanan, dan semua itu dimulai dari sebuah kesadaran. Seperti itu.
1: Inggih, baik, terima kasih. Mungkin dari adik-adik ada yang mau menambahkan sedikit, silakan. Dari Fira, oke, silakan.
4: Kalau dari Fira sendiri itu sebagai generasi muda memandang tuntunan, tontonan dan juga tatanan ini, yang dimana kita itu harus bisa memilah yang namanya informasi. Jadi di sini kita tidak harus yang namanya menjauhi teknologi, tetapi di sini kita belajar bagaimana kita menggunakan yang namanya media sosial dan juga teknologi itu dengan cara bijak. Karena apa yang kita tonton hari ini itu akan menjadi tuntunan di kehidupan kita di kemudian hari, dan pada akhirnya itu akan menjadi tatanan hidup kita di masa depan. Jadi mari kita tonton yang tidak hanya menarik perhatian kita saja, tetapi juga memberikan hal-hal positif bagi kita di kemudian harinya.
1: Oke, adik mau menambahkan lagi? Silakan.
5: Silakan. Saya mau menambahkan sedikit. Kita mungkin tidak bisa mengatur apa yang ada di isi internet. Semua yang ada di internet kita tidak bisa mengatur orang mau mengupload apapun. Tapi kita bisa memilih apa yang kita ingin beri perhatian. Jadi mari kita tidak membiarkan algoritma untuk menentukan seluruh dunia kita. Dimana kita sebagai manusia kita bisa memilih, kita yang membentuk diri, dan kita juga yang menentukan arah hidup kita. Sekian dari saya.
1: Oke, baik, terima kasih untuk pagi hari ini pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih bapak-bapak dan adik-adik yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Jadi tadi kita sudah membahas banyak banget terkait dengan topik tontonan, tuntunan, tatanan hidup era modern. Jadi terima kasih juga untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Terima kasih banyak yang sudah setia mendengar obrolan kita pagi hari ini. Dan kita tutup dengan Paramusanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Tapi kami sudah melakukan koordinasi juga ke KPKNL agar proses penghapusan melalui penjualan itu bisa dibantu diprioritaskan.
2: Melihat bahwa spot tourism ini satu daya tarik yang baru ya.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Kamis 24 September 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. BKAD Buleleng memetakan aset daerah yang rusak berat dan tak lagi dimanfaatkan untuk diproses penghapusan. Sementara lelang aset hingga September 2026 telah menghasilkan sekitar 114 juta rupiah.
1: Dari sisi kendaraan yang kira sudah
4: Badan minimal. Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Buleleng tengah memetakan aset daerah yang mengalami rusak berat dan tidak lagi dimanfaatkan. Pemetaan dilakukan untuk memastikan aset yang sudah tidak memiliki fungsi dapat segera ditindaklanjuti melalui mekanisme penghapusan sesuai dengan ketentuan. Kepala BKAD Buleleng Made Pasda Gunawan mengatakan, pemetaan merupakan bagian dari rekonsiliasi dan inventarisasi aset yang dilakukan secara berkala. Menurutnya, pendataan diperlukan agar kondisi aset yang tercatat dalam administrasi benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
1: Tapi kami sudah melakukan koordinasi juga ke KPKNL agar proses penghapusan melalui penjualan itu bisa dibantu diprioritaskan. Karena kembali lagi sesuai dengan konteks pengelolaan BMD, salah satu sumber pendapatan kita salah satunya dari penjualan aset, terutama aset-aset yang tidak bermanfaat.
4: Salah satu aset yang menjadi perhatian BKAD adalah kendaraan dinas berupa sepeda motor dan mobil yang telah berusia sekitar 10 tahun atau lebih. Kendaraan tersebut akan kembali diperiksa kondisi dan tingkat pemanfaatannya untuk menentukan apakah masih layak digunakan atau masuk dalam daftar aset yang perlu ditindaklanjuti.
1: Kalau dari sisi kendaraan yang kira sudah minimal sekarang kita hapuskan, tapi peralatan mesin yang lebih banyak seperti komputer, meja, printer dan segala macam. Namun kalau dilelang pun nilainya tetap ada nilai, tapi nilainya juga tidak signifikan. Tapi kami tetap melakukan inventarisasi itu untuk bisa menyelesaikan permasalahan antara catatan dengan kondisi real agar sesuai.
4: Sementara itu hingga September 2026 penjualan aset daerah melalui mekanisme lelang telah menghasilkan sekitar 114 juta rupiah. BKAD Buleleng akan terus melakukan inventarisasi dan pemutahiran data untuk menertibkan pengelolaan barang milik daerah sekaligus mengoptimalkan aset yang sudah tidak produktif. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
3: Dua juara pertama Bintang Radio LPP RRI Singaraja 2026 kategori putra dan putri bersiap mewakili RRI Singaraja ke tingkat Korwil. Keduanya menjalani proses taping video sebagai tahapan lanjutan kompetisi Bintang Radio 2026.
5: Untuk putra dan putri yang nanti kita akan kompetisikan lagi di tingkat
6: siapannya. Kalau kita lihat-lihat sih memang ini challenge-nya ya, waktunya nggak terlalu lama.
7: Dua juara pertama Bintang Radio LPP RRI Singaraja 2026 kategori putra dan putri bersiap mengikuti kompetisi tingkat Korwil. Proses taping video dilakukan untuk mengikutsertakan keduanya dalam kompetisi bersama perwakilan dari RRI Denpasar dan RRI Mataram. Kepala LPP RRI Singaraja mengatakan tahapan tersebut menjadi kesempatan bagi juara pertama putra dan putri untuk kembali menunjukkan kemampuan mereka setelah meraih juara di tingkat Singaraja.
5: Untuk putra dan putri yang nanti kita akan kompetisikan lagi di tingkat Korwil, dan mudah-mudahan dari Korwil ada perwakilan dari RRI Singaraja yang bisa maju ke tingkat nasional. Saya harapkan nanti yang mewakili RRI Singaraja itu bisa menampilkan penampilan mereka yang terbaik dan menunjukkan bahwa mereka itu lebih daripada yang lain dan layak untuk menjadi wakil dari RRI Singaraja di tingkat Korwil dan juga tingkat nasional.
7: Juara pertama kategori putra Billy Christopher Supit mengatakan persiapan dilakukan dengan mematangkan lagu yang akan dibawakan, menjaga kesehatan, berolahraga, dan berdoa.
6: Persiapannya, kalau kita lihat-lihat sih memang ini challenge-nya ya, waktunya nggak terlalu lama. Jadi pastinya matangin lagunya, kuasain lagunya, tenang itu yang pertama juga, yang kedua sorry, terus juga jaga kesehatan, olahraga gitu ya, karena lagu-lagunya berat gitu. Lagu-lagu tahun ini juga nggak tahu kenapa rata-rata liriknya rapat-rapat gitu, jadi aku lebih berusaha untuk menjaga badan juga gitu ya. Terus ya itu aja sih untuk persiapannya, sama berdoa, banyakin berdoa. Apa nih Corwil, singer aja biar satu.
7: Sementara juara pertama kategori putri putusan Dat Aira Kurniawan juga meningkatkan latihan di sela aktivitas sekolah. Ia berharap dapat memberikan penampilan terbaik pada kompetisi tingkat Korwil. Dengan proses taping tersebut, Billy Christopher Supit dan putusan Dat Aira Kurniawan selanjutnya membawa nama LPPRRI Singaraja dalam tahapan kompetisi bintang radio tingkat Korwil. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Pemprov Bali mendorong pengembangan spot tourism sebagai daya tarik baru pariwisata. Setiap kabupaten dan destinasi wisata di Bali diharapkan dapat memperbanyak event olahraga untuk menarik lebih banyak wisatawan.
2: Melihat bahwa spot tourism ini satu daya tarik yang baru ya.
8: Pemerintah Provinsi Bali mendorong pengembangan spot tourism sebagai salah satu daya tarik wisata baru untuk mendatangkan wisatawan. Kegiatan olahraga berbasis pariwisata dinilai memiliki peluang untuk terus dikembangkan di berbagai kabupaten dan destinasi wisata di Bali. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Iwayan Sumarejaya mengatakan pengembangan spot tourism juga didorong oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Menurutnya kegiatan olahraga yang dikemas sebagai event pariwisata kini berkembang cukup masif dan perlu dimanfaatkan untuk memperkuat daya tarik wisata Bali.
2: Ini memang didorong oleh Pak Gubernur Bali, Pak Wayan Koster, melihat bahwa spot tourism ini satu daya tarik yang baru ya, yang berkembang sangat masif sekarang. Oleh karena itu Bali juga harus memanfaatkan spot tourism, kondisi kita ini untuk melakukan atau membuat acara-acara spot tourism ini lebih banyak lagi, karena ini adalah sebuah daya tarik untuk mendatangkan pariwisata di Bali seperti itu.
8: Ia menyebut sejumlah event olahraga berbasis pariwisata telah digelar di berbagai wilayah di Bali. Sumarejaya berharap kegiatan serupa dapat semakin banyak dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun pengelola daya tarik wisata, sehingga potensi setiap daerah dapat ikut berkembang. Menurut Sumarejaya, pengembangan spot tourism juga dapat menjadi salah satu cara untuk menyebarkan aktivitas wisata ke berbagai wilayah. Bali dinilai masih memiliki ruang untuk menghadirkan event lebih banyak yang dapat menarik wisatawan, khususnya wisatawan berkualitas yang diharapkan tinggal lebih lama, menghargai adat dan budaya lokal, serta kembali berkunjung.
2: Saya rasa kita harapkan semua kabupaten bisa melakukan atau DTW bisa melakukan kegiatan seperti ini. Kita masih memungkinkan sebenarnya untuk melaksanakan event-event, bahkan butuh sebenarnya gitu untuk mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan, terutama yang kita inginkan adalah yang berkualitas.
8: Ia menambahkan aktivitas pariwisata Bali saat ini masih menunjukkan kondisi yang stabil, termasuk kunjungan wisatawan domestik. Memasuki periode ramai kunjungan, pemerintah berharap kondisi tersebut terus terjaga dan event spot tourism dapat ikut memperkuat kunjungan wisatawan ke Bali. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Generasi muda perlu dibekali nilai integritas sejak dini untuk membentuk pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan mampu menolak berbagai praktik yang bertentangan dengan nilai anti korupsi. Pembentukan karakter tersebut dinilai perlu dimulai dari lingkungan keluarga dan pendidikan.
9: Kemudian integritas ini bukan seperti yang Mbak bilang, bukan dibangun saat kita sudah menjadi
7: Nilai integritas dinilai perlu ditanamkan sejak dini kepada generasi muda melalui lingkungan keluarga, sekolah, dan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan penyuluh anti korupsi Buleleng Ima Demoga Karisma, mengatakan integritas tidak hanya dibutuhkan ketika seseorang sudah menjadi pejabat atau aparatur sipil negara. Menurutnya integritas merupakan bekal yang perlu dimiliki setiap orang sebelum memasuki dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat. Ia menyebut sejumlah nilai yang perlu ditanamkan sejak dini, diantaranya kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, kerja keras, kepedulian, dan kesederhanaan.
9: Kemudian, integritas ini bukan, seperti yang Mbak bilang, bukan dibangun saat kita sudah menjadi pejabat atau ASN, tidak. Tetapi justru menjadi syarat ketika kita ingin memasuki lingkup kerja, apapun itu. Integritas itu menjadi kunci loh ya, di era sekarang, karena kita kita bertarung dengan AI, bertarung dengan teman-teman dan sebagainya. Tapi kalau kita punya integritas, punya attitude yang mengedepankan moralitas, itu akan menjadi nilai tambah bagi diri kita. Nah, salah satu yang kami sangat tekankan adalah tentang gratifikasi ini.
7: Ima Demoga Karisma mengatakan integritas menjadi salah satu bekal penting bagi generasi muda di tengah perkembangan teknologi. Selain lingkungan pendidikan, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan jujur pada anak. Nilai tersebut dapat diajarkan melalui berbagai hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, termasuk membiasakan anak mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakannya.
9: Nika, kan kalau kita janganlah tanya karakter orang Bali begitu ya, yang jujur, tulus, akan mengabdi dan seterusnya, itu kan yang diajarin sama Pak Koster itu di dalam beberapa pidatonya benar itu, yang ulet, yang tekun. Nah, ini semestinya menjadi pembelajaran bagi seluruhnya ya, termasuk kita di government begitu, sehingga masyarakat termasuk generasi muda itu menjadi lebih mengerti lah tentang integritas ini gitu.
7: Ia mencontohkan pembelajaran tentang kejujuran dapat dimulai dari lingkungan keluarga ketika anak melakukan kesalahan. Menurutnya, pembentukan budaya integritas membutuhkan keteladanan dari orang tua, guru maupun lingkungan sekitar. Kebiasaan untuk jujur dan bertanggung jawab sejak dini diharapkan menjadi dasar bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
10: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kapolres Jembrane AKBP Cherry SM Simamora mengecek langsung ikan dan pembentukan karakter siswa di TK Kemala Bayangkari 8 Jembrane.
1: Kapolres Jembrane AKBP Cherry SM Simamora mengunjungi TK Kemala Bayangkari 8 Jembrane untuk melihat langsung aktivitas pembelajaran, sekaligus memastikan perindustrian makan bergizi gratis atau MBG dari SPPG Polres Jembrane berjalan baik. Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana ceria dan hangat bersama para siswa. Selain mengecek pelaksanaan MBG, kunjungan Kapolres juga menjadi bagian dari perhatian terhadap tumbuh kembang dan kebutuhan anak usia dini. Program makanan bergizi gratis diharapkan dapat mendukung kesehatan siswa sehingga mereka dapat mengikuti proses belajar dengan lebih optimal. Kapolres Jembrane turut mengapresiasi berbagai program unggulan yang dikembangkan TK Kemala Bayangkari 8 dalam membentuk karakter anak. Program tersebut juga meliputi kelas bahasa Inggris, kunjungan kepada siswa yang sakit, kegiatan melajah bahasa Bali, serta ekstrakurikuler seni tari yang memberikan pengalaman belajar di luar aspek akademik. Kehadiran Kapolres sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap upaya sekolah menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, dan menyenangkan. Kolaborasi antara sekolah, guru, orang tua, dan berbagai pihak dinilai penting untuk mendukung tumbuhnya generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, kreatif, serta tetap mengenal dan mencintai budaya lokal.
0: Barang bukti narkotika jenis sabu seberat 100 gram lebih berhasil disita jajaran Satres Narkoba Polres Jembrane. Total nilai ekonomis dari barang haram yang diamankan tersebut diperkirakan mencapai 194 juta rupiah.
2: Polres Jembrane berhasil mengungkap 7 perkara narkotika.
3: Barang bukti narkotika jenis sabu seberat 119,2 gram bruto atau 111,25 gram neto berhasil disita jajaran Satres Narkoba Polres Jembrane. Total nilai ekonomis dari barang haram yang diamankan tersebut diperkirakan mencapai 194 juta. Estimasi sekitar 2.000 lebih orang terselamatkan dari dampak peredaran gelap narkotika hasil sitaan tersebut. Hal ini diungkapkan Kapolres Jembrane AKBP Seri Sinta Maigren Simamora kepada RRI kemarin di Jembrane. Ia menjelaskan bahwa pengungkapan besar ini merupakan hasil operasi intensif Satres Narkoba Polres Jembrane selama periode Agustus hingga September 2026. Dari rangkaian penindakan tersebut, petugas meringkus 8 orang tersangka dari 7 laporan kasus berbeda.
2: Dengan 8 orang tersangka, terdiri dari 7 laki-laki dan 1 perempuan. Dan perkiraannya apabila ini berdampak kepada masyarakat ataupun kepada pengguna, kita prediksikan sebanyak 2.200 orang yang bisa terdampak terhadap jumlah yang kita dapatkan ini.
3: Salah satu kasus menonjol adalah pengungkapan kurir lintas Pulau Jawa Bali yang membawa paket besar sabu. Diketahui tersangka berinisial FAP yang ditangkap di kawasan Pendem pada 6 September 2026. Dari tangan kurir antar pulau tersebut, polisi menyita paket sabu seberat 98 gram bruto atau 97,9 gram neto yang diselundupkan dari Jawa menuju Bali.
2: FAP ini diduga berperan sebagai kurir dengan imbalan 1 juta yang sebelumnya diduga telah melakukan tempelan paket sabu di wilayah Gilimanuk. Adapun yang menyertainya adalah kendaraan barang bukti R4 L300 yang berada di depan kantor kita. Seluruh tersangka dalam perkara ini tercatat belum pernah dihukum.
3: Selain FAP, petugas juga mengamankan 7 tersangka lain, yakni CA, DR, DAH, R, YAP, SW, dan S di berbagai TKP wilayah Jembrane beserta puluhan paket sabu siap edar dan uang tunai hasil transaksi. Atas perbuatannya, para tersangka yang seluruhnya tercatat belum pernah dihukum ini dijerat dengan pasal 609 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun hingga maksimal 20 tahun. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Polres Buleleng mengungkap praktik perjudian yang dilakukan melalui balap sepeda liar di Singaraja. Sebanyak 32 orang diamankan, 30 diantaranya masih di bawah umur.
4: Dari 32 orang yang kita amankan,

0: berstatus masih di bawah umur ada 30 orang.
1: Polres Buleleng mengungkap praktik perjudian bermodus balap sepeda liar di Jalan Kartini, Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 32 orang yang terlibat, 30 diantaranya masih berusia di bawah umur. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman mengatakan pengungkapan berawal dari laporan masyarakat melalui layanan pengaduan 110 terkait aktivitas balap sepeda yang berlangsung hingga mengganggu ketertiban. Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi melakukan patroli dan pemantauan hingga mengamankan kelompok yang berada di lokasi pada Sabtu 19 September 2026 sekitar pukul 02.30 WITA.
0: Dari 32 orang yang kita amankan, yang berstatus masih di bawah umur ada 30 orang. Jadi cuma 2 yang dewasa yang notabene-nya umurnya sudah tidak anak-anak. Kepada seluruh orang yang terlibat dalam kegiatan ini sudah kita bagi pasal-pasal persangkaan terhadap perbuatan yang mereka lakukan, baik itu penyelenggaranya ataupun joki, ataupun yang terakhir adalah mereka-mereka yang melaksanakan taruhan.
1: Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan adanya peran pengepul uang taruhan dan orang-orang yang ikut memasang taruhan. Polisi kemudian mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan kegiatan balap sepeda dan taruhan tersebut. Kapolres Rusi Gusman menyebut salah satu joki berinisial GP masih berusia 15 tahun, sedangkan FN berusia 18 tahun. Dari ke-32 orang yang diamankan, sebanyak 30 orang masih di bawah umur.
0: Dapat kita lihat di sini ada suatu fenomena yang terjadi bahwa anak-anak kita sudah terkontaminasi terhadap kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, dalam hal ini melaksanakan perjudian dan balap liar. Ini menjadi suatu permasalahan dan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, bahwa kita harus meningkatkan kepedulian terhadap anak-anak kita ini. Jangan sampai ke depan mereka terjerumus terhadap atau untuk melakukan pidana-pidana lain sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang.
1: Polres Buleleng akan melanjutkan penyidikan dengan berkoordinasi dengan Pos Balai Pemasyarakatan atau Bapak Singaraja, serta tetap memperhatikan kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Pengungkapan tersebut diharapkan menjadi pembelajaran bagi keluarga dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah anak terlibat aktivitas yang melanggar hukum serta menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: jamu. Jamunya Mas, jamunya Pak, jamunya Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Kenapa sih satu minggu ada 7 hari? Pada zaman kuno, terutama di peradaban Babilonia, manusia sudah mengamati langit untuk memahami waktu. Mereka mengenal 7 benda langit yang terlihat bergerak dari bumi tanpa teleskop, yaitu matahari, bulan, dan 5 planet, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. 7 benda langit ini dianggap sangat penting, dan masing-masing kemudian diasosiasikan dengan 1 hari. Selain itu, fase bulan juga berpengaruh. Orang-orang kuno kemudian membaginya menjadi 4 bagian utama. Bulan baru, kuartal pertama, purnama, kuartal terakhir. Setiap bagian kira-kira berlangsung 7 hari. Sehingga terbentuklah pembagian waktu yang praktis, 1 minggu berisi 7 hari. Tradisi minggu 7 hari ini kemudian menyebar melalui berbagai peradaban besar seperti Yahudi, Romawi, dan kemudian dunia barat. Seiring waktu, sistem minggu 7 hari menjadi standar internasional dan digunakan di hampir seluruh dunia hingga sekarang. Jadi, alasan 1 minggu terdiri dari 7 hari berasal dari pengamatan langit, pembagian fase bulan, dan tradisi budaya yang diwariskan dari peradaban kuno.
1: Kanal informasi dan inspirasi
0: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan investasi. Pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada masih bersama ini pagi hari ini di Singaraja Menyapa. Dan kita akan menyapa dulu Bapak Wayan Wirate dari BMKG Wilayah 3 Denpasar yang akan memberikan informasi ya terkait perakiran cuaca hari ini. Halo, selamat pagi. Oke, pendengar Pro 1, jadi kita masih menanti ya terhubung dengan Bapak Wayan, jadi yang akan menginformasikan untuk informasi perakiran cuaca wilayah Bali dan sekitarnya dari BMKG Wilayah 3 Denpasar. Selamat pagi Pak Wayan.
1: Pagi.
0: Iya, silakan informasi perakiran cuaca selengkapnya.
1: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar radio RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya yang berlaku hari ini Kamis 24 September 2026. Dengan cuaca secara umum cerah hingga berawan dan ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terjadi secara tidak merata pada siang dan sore hari di wilayah Bali bagian tengah dan Bali bagian barat. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dan maksimum mencapai 32 km per jam. Suhu udara kisaran antara 18 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara kisaran dalam 5 hingga 88%. Untuk matahari terbenam hari ini, pada pukul 18 lewat 15 menit. Kemudian penyelenggaraan laut di perairan utara Bali kisaran 0,5 hingga 1,5 meter dan di perairan selatan Bali kisaran 0,5 hingga 3 meter. Tentu peringatan dini waspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3 dan selanjutnya balik ke studio RRI Singaraja. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Wayan untuk informasi perakiran cuaca. Jadi pendengar Pro 1, ini bisa dijadikan acuan jika Anda ingin bepergian, kemanapun Anda pergi ya, tetap waspada, tetap hati-hati di jalan, utamakan keselamatan Anda. Kanal Informasi.

0: Buku berjudul Everything About Overthinking mengulas berbagai hal yang berhubungan dengan overthinking, baik secara definisi, penyebab, bahkan juga penyelesaiannya. Di dalam buku ini terbagi menjadi dua bagian, yakni memikirkan pikiran dan mengatasi overthinking. Buku ini sangat direkomendasikan terutama bagi anak-anak ataupun remaja yang memiliki masalah dengan overthinking. Pada halaman 37, kita diajak untuk melihat apa saja alasan-alasan yang menyebabkan orang overthinking. Diperoleh kesimpulannya, ternyata ada 7 alasan yang menyebabkan orang overthinking, yaitu pengaruh masa kecil, ilusi kendali, ilusi kepastian, perfeksionisme, cari perhatian, sama rata berlebihan, dan juga takut akan konflik. Dalam buku ini juga diberikan berbagai cara untuk mengatasi masalah overthinking, seperti menjadwalkan rasa khawatir, mengenalkan kelemahan emosional, membuat overthinking journal, dan masih banyak lagi yang telah dijelaskan pada buku ini. Hal ini menjadi nilai plus tersendiri bagi buku Everything About Overthinking.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Desa maju adalah desa yang dibangun bersama oleh seluruh masyarakat.
1: Kenapa, Bu? Seru sekali membacanya.
0: Ada si Bapak. Ini loh, desa maju adalah desa yang dibangun bersama oleh seluruh masyarakat. Nah, gimana nih Pak cara kita memajukan desa?
1: Oh, gampang itu, Bu. Mulai saja dari hal yang paling sederhana, misalnya kita ikut gotong royong gitu kan, bersih-bersih, terus menjaga keamanan lingkungan dan juga mendukung program pembangunan desa.
0: Oh, jadi pembangunan desa bukan hanya tugas pemerintah gitu, Pak?
1: Tentu tidak, Bu. Pembangunan desa adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Dengan partisipasi aktif masyarakat, pembangunan berjalan lebih cepat, lingkungan menjadi nyaman, dan kesejahteraan meningkat. Pembangunan desa, dari desa, untuk Indonesia yang maju.
3: Segala sesuatu ada tempatnya atau posisinya masing-masing, dan segala sesuatu diciptakan karena ada fungsinya. Dalam kehidupan, manusia diciptakan juga memiliki perannya masing-masing. Kita masing-masing berbeda, tetapi kita memiliki kodrat yang sama sebagai seorang manusia. Mari saling menghargai dan menghormati seperti apapun kita adanya. Karena orang bijak mengatakan, semahal apapun sandal atau sepatu, tetap akan diletakkan di kaki, dan semurah apapun topi, tempatnya adalah di kepala.
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar Pro1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama Eni untuk pagi hari ini di Singaraja Menyapa. Eni bakal berbagi informasi yang dikutip dari laman rri.co.id. Ini terkait Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng bersama tim gabungan menggelar razia dan penggeledahan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Singaraja pada Selasa 22 September 2026 malam. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika sekaligus deteksi dini di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Tim gabungan dibagi menjadi 10 regu untuk menyisir 10 blok hunian warga binaan pemasyarakatan atau WBP secara menyeluruh. Ketua tim Seksi Rehabilitasi BNNK Buleleng, Nilusri Ekarini, mengatakan razia merupakan langkah preventif yang rutin dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung program PAGN P4GN di wilayah Buleleng. Selain penggeledahan kamar hunian, petugas juga melaksanakan pemeriksaan urin terhadap 20 orang yang terdiri dari 15 warga binaan pemasyarakatan dan 5 aparat penegak hukum APH. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh peserta tes urin dinyatakan negatif narkotika.

0: Rabies adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini akan menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang ditularkan melalui saliva, yaitu anjing, kucing, dan juga kera yang terkena rabies melalui jalan gigitan atau luka terbuka. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah. Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan?
2: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Dan 7,9 FM,
3: 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz,
3: Pro 1 RRI Singaraja,
4: kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kembali ini berbagi informasi kali ini terkait dengan Polres Buleleng yang mengungkap praktik perjudian bermodus balap sepeda liar di Jalan Kartini, Kelurahan Kaliwungu, Buleleng, Bali. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 32 orang yang diduga terlibat, 30 diantaranya masih berusia di bawah umur. Kepala Polres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengatakan pengungkapan berawal dari laporan masyarakat melalui layanan pengaduan 110 terkait aktivitas balap sepeda yang berlangsung hingga mengganggu ketertiban. Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi melakukan patroli dan pemantauan hingga mengamankan kelompok yang berada di lokasi pada Sabtu 19 September 2026 sekitar pukul 2.30 WITA. Dari pemeriksaan, polisi menemukan adanya peran pengepul uang taruhan dan sejumlah orang yang ikut memasang taruhan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dan sepeda para pelaku serta uang taruhan dengan total Rp3.060.000. Dari 32 orang yang diamankan, sebanyak 30 orang masih di bawah umur, termasuk 2 joki GP15 dan FN18. Polres Buleleng akan melanjutkan penyidikan dengan berkoordinasi dengan Pos Balai Pemasyarakatan atau Bapak Singaraja serta tetap memperhatikan kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, jadi ini merupakan suatu pelajaran penting ya untuk anak muda Buleleng. Jangan sampai menghalalkan segala cara untuk melakukan judi, apalagi ini bermodus balap sepeda. Nah, ini tidak bagus, membahayakan diri dan juga lingkungan, apalagi ini kejadiannya tengah malam. Bayangkan saja pukul 2.30 WITA. Jadi di mana waktu orang itu beristirahat, lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, tapi ada balapan sudah pasti ada sorak-sorak, keributan. Nah, apalagi di jalur Dewi Sartika itu juga memang kalau malam, tengah malam itu memang jalur truk besar-besar gitu kan. Nah, itu juga membahayakan diri sendiri dan juga para pengendara truk. Jadi untuk itu, untuk para orang tua yang memang anaknya suka bersepeda, agar lebih diperhatikan, jangan sampai terjerumus ya atau ikut dalam gabungan ini nih yang komplotannya itu sebanyak 32 orang, apalagi masih di bawah umur 30 orang. Bayangkan saja pendengar Pro 1, mungkin banyak orang yang berkata, kemana sih orang tuanya kok sampai sudah tengah malam seperti itu, anaknya tidak pulang, tidak dicari. Nah, pasti yang disalahkan orang tua. Sebenarnya orang tua itu pasti selalu memberikan pengarahan yang terbaik untuk anak-anaknya. Semoga dengan kejadian seperti ini tidak ada lagi ya balap-balap liar, apalagi sampai dengan taruhan uang yang lumayan besar juga pendengar Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai simbol kedaulatan negara, memiliki desain yang melambangkan persatuan Indonesia, melambangkan gambar pahlawan nasional dan lambang negara burung Garuda, serta ornamen Nusantara yang menggambarkan keragaman budaya dan warisan adat Nusantara. Mari sama-sama kita jaga dan rawat rupiah dengan cara 5G. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di-staples, jangan diremas, dan jangan dibasahi.

0: Imuna, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: myself anymore.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita menanti bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita.